0: Ibu cantik. Bajunya wangi deh. Pakai apa sih?
1: Pakai Royal Hijab Sunset 1000. Oh, ada nggak?
2: Di toko saya? Ada dong.
1: Bubu, di warung saya juga ada Royal Hijab Sunset 1000.
2: Wih, mantap. Jual saset makin untung kan, Bu?
1: Iya, Bang. Jual Royal Hijab Sunset 1000 makin cuan.
2: Promonya banyak.
1: Wah, promo apa aja?
2: Kalau beli Royal Hijab Sunset 1000, beli 6 saset gratis 1. Bisa buat 7 hari.
1: Hah? Terus-terus? Ada promo beli 1 renceng gratis toples cantik, Bu. Langsung dibeli, Bu, biar baju sama hijab wanginya awet.
2: Emang Royal Hijab Saset 1000 gak ada duanya. Yang beli dapat wangi mewah,
1: yang jual untungnya melimpah.
2: Royal Hijab Saset 1000, beli 6 gratis 1. Beli 1 renceng gratis toples cantik. Beli sekarang.
3: Wangi mewah gak ada duanya. Cuma Royal Saset yang punya.
4: Follow Instagram @RDI971, TikTok @RDI971FM, dan Facebook.

0: happy hanya ada di MNC Group.
1: Apa aja tuh yang bikin happy?
0: RCTI Channel 28, Home of Drama. Saksikan Terlanjur Mencintaimu, dibintangi Chico Jericho dan Marsha Arwan. Mulai Sabtu 4 Juli 2030 WIB.
2: Kamu belum juga mengesahkan pernikahan kita secara negara, kenapa mas?
3: Gak penting.
0: Ada juga Tobat Jatuh Cinta 1745 WIB dan Terikat Janji 19 WIB.
1: Pencinta dangdut, nonton MNC TV Channel 29, rumahnya dangdut. Ada DMD Panggung Rezeki setiap hari jam 20 WIB. Dan nantikan Rotu Kilau Raya di kotamu.
0: GTV Channel 30. Ada film-film blockbuster di Big Movies setiap hari pukul 20 WIB. Serta segera hadir Liga Bintang Juara.
1: Dan jangan lewatkan TV Berita nomor 1 di iNews Channel 31. Rakyat Bersuara setiap Selasa live jam 19 WIB. Serta ASEAN Championship 2026 mulai 24 Juli.
4: 97,1 FM.

0: sesaat dengan Morning Brief Kompas.com Mandalika.
1: Teka-teki pengganti ex-Jampitsus Febri Adriansyah, kaji ulang anggaran porsi MBG, hingga klub baru bek andalan Indonesia. Apa saja yang terjadi dalam 24 jam terakhir? Saya Aida. Inilah Morning Brief. Berita pertama, pertanyaan siapa yang akan menggantikan Febri Adriansyah usai mundur dari Jampitsus bakal segera terjawab, sebab Jaksa Agung ST Burhanuddin resmi mengusulkan nama calon Jampitsus baru kepada Presiden Prabowo Subianto. Dikatakan, nama tersebut adalah Kuntadi, yang saat ini menjabat sebagai Kepala Badan Pemulihan Aset di Kejaksaan Agung. Usulan ini telah diterima Presiden dan kini tengah diproses melalui mekanisme tim penilai akhir sebelum keputusan resmi diterbitkan. Berikutnya, Presiden Prabowo Subianto meminta Badan Gizi Nasional melakukan kajian menyeluruh terkait program makan bergizi gratis atau MBG. Salah satunya mengkaji ulang anggaran satu porsi menu yang nilainya Rp15.000. Selain itu, Prabowo juga meminta BGN memperbaiki data jumlah penerima manfaat hingga titik SPPG atau dapur MBG. Prabowo juga menginstruksikan agar MBG diberikan ke penerima manfaat di desil bawah, seperti daerah tertinggal atau yang angka stuntingnya tinggi. Pemerintah memutuskan Koperasi Desa dan Kelurahan Merah Putih akan menjadi kantor tunggal penyaluran berbagai bantuan sosial dan barang bersubsidi kepada masyarakat. Menko Bidang Pangan Zulkifli Hasan atau Zulhas mengatakan, keputusan tersebut diambil dalam rapat terbatas yang dipimpin Presiden Prabowo Subianto. Ia menjelaskan, berbagai bantuan sosial seperti program Keluarga Harapan, bantuan pangan, hingga bantuan alat pertanian akan disalurkan melalui Kopdes. Tak hanya menjadi penyalur bantuan, Kopdes Merah Putih juga akan berperan sebagai off-taker hasil panen petani. Contohnya jika harga jual di bawah harga acuan pemerintah. Wakil Presiden Amerika Serikat J.D. Vance menuduh sejumlah pihak di pemerintahan Israel mencoba memengaruhi opini publik Amerika agar perang dengan Iran terus berlanjut. Menurut Vance, upaya tersebut juga bertujuan menggagalkan negosiasi yang sedang ditempuh Washington untuk mengakhiri konflik. Vance mengaitkan tuduhannya dengan laporan majalah Time yang menyebut Israel mengalokasikan ratusan juta dolar untuk memperkuat dukungan publik Amerika Serikat terhadap perang dan memperbaiki citranya di dunia. Dikatakan juga, Presiden Donald Trump dilaporkan semakin frustrasi terhadap Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu dan operasi militer Israel yang dinilai mengancam upaya diplomasi pemerintah Amerika Serikat dengan Iran. Melanjutkan berita sebelumnya, tanda-tanda keretakan terhadap dukungan ke Israel mulai terlihat di pemerintahan Amerika Serikat. Sebanyak 104 anggota Dewan Perwakilan Rakyat Amerika mendukung amandemen yang diajukan anggota Partai Republik Thomas Massie dari Kentucky yang bertujuan untuk menghapus sekitar 3,3 miliar dolar Amerika Serikat atau setara 59 triliun rupiah dana dalam program Foreign Military Financing yang selama ini dialokasikan untuk Israel. Walaupun langkah tersebut gagal, jumlah anggota Demokrat yang mendukung amandemen itu dinilai menunjukkan perubahan besar dibanding beberapa tahun terakhir, ketika dukungan terhadap Israel masih sangat solid di Kongres. Dari sepak bola, final Piala Dunia 2026 akan mempertemukan dua kekuatan besar sepak bola dunia. Timnas Spanyol selaku juara Eropa akan menghadapi Argentina yang berstatus sebagai juara bertahan Piala Dunia. Spanyol lebih dulu memastikan tempat di final setelah tampil dominan saat menghadapi Perancis dan meraih kemenangan 2-0, sementara Argentina berhasil melibas Inggris setelah comeback dramatis dengan skor 2-1. Sedikit informasi, final ini juga akan menjadi laga bersejarah karena untuk pertama kalinya dalam sejarah Piala Dunia akan digelar pertunjukan resmi saat jeda pertandingan atau halftime show. Dari sepak bola, final Piala Dunia 2026 akan mempertemukan dua kekuatan besar sepak bola dunia. Timnas Spanyol selaku juara Eropa akan menghadapi Argentina yang berstatus sebagai juara bertahan Piala Dunia. Spanyol lebih dulu memastikan tempat di final setelah tampil dominan saat menghadapi Prancis dan meraih kemenangan 2-0, sementara Argentina berhasil melibas Inggris setelah comeback dramatis dengan skor 2-1. Sedikit informasi, final ini juga akan menjadi laga bersejarah karena untuk pertama kalinya dalam sejarah Piala Dunia akan digelar pertunjukan resmi saat jeda pertandingan atau halftime show. Berita terakhir, masih dari sepak bola. Bek Timnas Indonesia, Elkan Baggott, resmi melanjutkan kariernya bersama klub Divisi Championship Inggris, Millwall. Pemain berusia 23 tahun itu didatangkan dari Ipswich Town dengan nilai transfer yang tidak diungkapkan. Baggett menandatangani kontrak jangka panjang dan menjadi rekrutan kelima Millwall pada bursa transfer musim panas ini setelah Jenson Metcalf, Tyrick Arconte, Matisse Servais, dan Mark Sykes. Kepindahan ini mengakhiri perjalanan Baggett bersama Ipswich Town, klub yang telah Elkan bela sejak di level akademi. Baca terus informasi terbaru agar kamu tahu perubahan yang terjadi di sekitarmu dan di dunia. Saya Aida, pamit dari Morning Brief hari ini. Tetap semangat sahabat kompas.com dan sampai jumpa di edisi berikutnya.

0: Radio masih terus didengar. Radio masih terus diminati. Radio masih efektif untuk beriklan. Yuk, beriklan di radio.
1: Radio Mandalika.
2: Krisna.
3: Oi, oi, ada apa nih bro?
2: Tumben main kesini lagi. Pelarian aja nih.
3: Pelarian? Maksudnya berantem sama pacar?
2: Bukan. Keluargaku lagi sakit semua. Aku yang disuruh pergi keluar beli obat. Mana pakai duitku lagi? Penyakitnya banyak, obatnya banyak, duitnya juga banyak tau.
3: Emang pada sakit apaan mereka?
2: Macam-macam. Ada yang sakit perut, panas dalam, sakit kulit, pegal linu, salah urat, sakit gigi, kesleo. Waduh banyak deh pokoknya.
3: Ini keluarga sakit malah ngedumel. Lagian ngapain ribet? Pakai minyak oles bokasi aja.
2: Dengan satu obat tapi buat ngobatin penyakit segitu banyaknya emang ampuh.
3: Yah, pakai nanya. Minyak oles bokasi itu minyak yang alami dan difermentasi dari 315 jenis tanaman rempah berkhasiat obat, sangat bagus dan juga dapat mencegah berbagai macam penyakit seperti sakit perut, panas dalam, sakit kulit atau gatal-gatal, luka lecet, terus luka bakar, pegel linu, salah urat, sakit gigi, kesleo dan masih banyak lagi bro. Nah, untuk cara pemakaiannya bisa dioles, digosok, ditetes atau diurut. Minyak oles bokasi sudah dipercaya dan terpercaya.
2: Dijamin nih khasiatnya.
3: Percaya deh, ramuan dari Pak Oles pasti top chef.
2: Makasih sob. Jadi, mana minyak oles bokasinya?
3: Yeay, cari di counter Pak Oles sana.
2: Wah, kalau gitu aku beli dulu ya.
4: Warga Mandalika, untuk semua produk Pak Oles bisa dibeli di semua apotek di Praia dan sekitarnya. Pasar modern seperti Alfamart, Indomart, dan supermarket baru Adamart.
5: Minyak oles bokasi Leman Ramuan Pak Oles pasti top chef.

Masih terus di 88 Pas Mandalika FM Radio Lombok. Warga Mandalika, kita ke Lombok Timur. Pemerintah Kabupaten Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat mengupayakan transisi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K paruh waktu menjadi P3K penuh waktu guna meningkatkan pelayanan publik di daerah setempat. Hal ini warga diungkapkan Sekda Lombok Timur Haji Muhammad Juaini Taufik dalam keterangan tertulisnya di Lombok Timur Jumat. Dirinya bersama Bupati Lombok Timur Hairul Warisin berkonsultasi dengan Badan Kepegawaian Negara atau BKN dan menemui langsung Kepala BKN Zudan Arif Fakrullah di Jakarta. Ia mengatakan meskipun dengan kondisi tersebut Pemda dapat mengakomodasi para P3K paruh waktu tersebut sehingga tidak ada gejolak berarti. Hal itu mendapat apresiasi BKN yang menilai Bupati mampu mengayomi para P3K tersebut. Kaitan dengan transisi ke P3K penuh waktu berdasarkan kriteria celah fiskal dan faktor-faktor lainnya nantinya akan dirumuskan BKN untuk jumlah kuota bagi Lombok Timur. Ia mengatakan meski begitu disebutkan bahwa faktor usia menjadi salah satu perhatian, hal itu sebagai upaya memberikan keadilan kepada P3K yang telah lama mengabdi dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Pemda tidak melakukan pemutusan hubungan kerja atau merumahkan kecuali beberapa orang yang mengajukan pengunduran diri dan melakukan tindakan indisipliner. Informasi dari Lombok Timur ini warga kami kutip dari antaranews.com.

0: Assalamualaikum Pak Haji.
1: Waalaikumsalam. Somat, ada apa Mat?
2: Waduh, maaf nih Pak Haji.
1: Emang kenapa?
2: Mata saya rasanya perih dan gak enak banget nih Pak Haji.
1: Wah, harus segera dikasih tetes mata Prima Netra tuh, biar mata kembali segar dan ibadah tetap lancar.
3: Mata Anda bermasalah, sakit katarak, mata min atau plus, rabun sinja atau glukoma, kini ada solusi terbaru, tetes mata Prima Netra, terbuat dari satuan mikroba dan air heksagonal yang telah lolos uji sterilisasi dari laboratorium bertaraf internasional PT Sukovindo dan dinyatakan aman karena tidak mengandung senyawa bakteri dan mikroba lainnya. Sangat cocok untuk mengatasi masalah mata Anda dengan menghindari makanan pedas, putih telur, jeroan dan daging kambing. Insya Allah mata Anda akan bebas dari gangguan kesehatan.
4: Dapatkan tetes mata Prima Netra di tempat penjualan resmi di Radio Mandalika FM Lombok, lantai 2 Gedung Pertokoan Praya, nomor 17 Jalan Jenderal Sudirman Praya. Telepon WhatsApp 081-75707-684.
3: Tetes mata Prima Netra, perlindungan terbaik untuk mata Anda. Terus dengar radio, kami akan kembali setelah yang satu ini.
5: Pengumuman.
6: Shh, jangan ribut, ada pengumuman penting.
4: Warga Mandalika, kembali panggilan kami sampaikan dari Pengadilan Agama Praya kelas 1B. Jurusita pengganti Pengadilan Agama Praya telah memanggil Joni Iskandar bin Subuh, alamat semula di Dusun Kuang Jukut, Desa Pringgerate, Kecamatan Pringgerate, Lombok Tengah, dan sekarang tidak diketahui alamatnya dengan pasti, selanjutnya disebut sebagai tergugat, agar datang menghadap di muka sidang Pengadilan Agama Praya, Jalan Jenderal Ahmad Yani nomor 3 Praya Lombok Tengah pada Rabu 11 November 2026 pukul 9.00 WITA untuk pemeriksaan perkara antara Sri Erna Ningsih binti Sahban sebagai penggugat. Demikian warga, panggilan ini kami sampaikan. Jurusita pengganti tertanda Manisah AMD. Atas perhatian warga kami ucapkan terima kasih.

Pendapatan Daerah atau Bapenda selaku Koordinator Pengelola Pendapatan Asli Daerah atau PAD menghimbau kepada seluruh warga Lombok Tengah untuk melunasi pajak yang menjadi kewajiban warga. Pembayaran dapat dilakukan melalui Mall Pelayanan Pajak atau MPP dan Bank Persepsi serta tempat lainnya yang ditunjuk. Khusus untuk pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan atau PBB P2, pembayaran dapat dilakukan melalui Bendahara Khusus Penerima atau BKP Kecamatan di wilayah masing-masing. Pembayaran listrik dibayar paling lambat tanggal 20 bulan berikutnya. Pembayaran

0: membayar pajak adalah merupakan partisipasi Anda dalam membangun Lombok Tengah. Ngiring Plinggim Sami bayar pajak tepat waktu, Adit Sande bakat si dende. 88 FM.
1: Mandalika, Radio Lombok, Radio.

0: Tono, kalau kamu habis main dan badan kamu kotor, buruan mandi.
1: Oke ya.
0: Buruan, Gi, gak usah nanti-nanti. Mandi yang bersih dan jangan lupa pakai sabun. Itu baru anak ayah hebat.
1: Iya, ayah. Tono mandi nih.
0: Menjaga kebersihan badan adalah kebiasaan yang dapat mencegah Anda sakit dan mencegah penyebaran kuman. Beberapa kebiasaan yang dapat Anda lakukan untuk menjaga kebersihan badan. Mandi secara teratur dengan air bersih dan sabun mandi. Mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir sebelum makan dan setelah buang air. Ayo, biasakan hidup bersih untuk hidup lebih sehat dan berkualitas. Pesan baik ini disampaikan oleh radio kesayangan Anda. Terus dengar radio.
2: 88 Mandalika FM Radio Lombok.
3: Biar hidup berkualitas, kata tetangga harus minum sesuatu secara teratur.
4: Lagi ngomongin apa sih, Bang?
3: Itu, kata tetangga biar hidup berkualitas, katanya supaya minum sesuatu secara teratur. Lawakku kan loyo, terus kepingin greng, kepingin jos, biar kamu makin bahagia. Harus minum apa dong?
4: Oh, makanya dengerin tuh radio, biar abang jadi greng dan jos.
5: Hai, apakah Anda loyo? Apakah Anda tidak percaya diri karena kejantanan Anda terganggu? Atau Anda benar-benar tidak sekuat dulu lagi? Jangan biarkan penderitaan Anda berlama-lama hinggap di tubuh Anda. Segera minum madu pahit yang diproses ulang dan masuk ruang penelitian penyempurnaan hingga 4 kali untuk betul-betul mencapai hasil maksimal dan higienis sesuai standar internasional. Minum 2 kali sehari, 4 sendok makan pagi dan malam, atau campurkan dengan air hangat atau air es, juga dapat digunakan sebagai pengganti gula untuk yang berpenyakit diabetes. Minum secara teratur, Anda makin keren, makin jos.
6: Dapatkan madu pahit di Radio Mandalika FM Lombok, lantai 2 Gedung Pertukuan Praya nomor 17 Jalan Jenderal Sudirman Praya. Telepon WhatsApp di 081-75-707-684.
5: Anda minum madu pahit, berarti Anda telah membahagiakan istri Anda.

0: radio tetap menjadi media yang relevan dan didengar di Indonesia pada tahun 2025-2026 dengan sekitar 25 juta pendengar atau 8,6% populasi penduduk Indonesia. Radio bertransformasi ke platform digital seperti aplikasi, streaming, media sosial untuk menjangkau pendengar muda, dan radio masih populer karena menyajikan musik, berita lokal, serta menjadi teman dalam perjalanan. Survei menunjukkan 52% anak muda Indonesia masih mendengarkan radio, baik melalui perangkat analog maupun digital atau ponsel. Jadi, tidak ada alasan untuk tidak beriklan di radio. Tetap dengar radio, tetap beriklan di radio.
1: Bapak pulang. Mau dibikinin teh apa kopi nih, Pak?
2: Terserah Ibu aja deh. Yang penting jangan manis-manis ya, Bu.
1: Iya benar, Pak. Sekarang harus pintar-pintar jaga kesehatan. Lihat tuh Mas Tarjo, sekarang badannya makin kurus, Pak. Lemesan, gak bisa kerja. Kata Mbak Jena, Mas Tarjo kena diabetes.
2: Oh, kena diabetes. Ya udah, Ibu telpon saja sama Mbak Jena, suruh beli Alicin Herbal, obat diabetes buat Mas Tarjo.
1: Apa tadi, Pak? Alicin Herbal?
3: Apakah Anda sering buang air kecil pada malam hari? Selalu merasa haus? Selalu merasa lapar? Badan lemas? Semakin kurus? Kaki sering kesemutan? Otot kaku? Sakit persendian? Gangguan seksual dan penglihatan? Hati-hati, mungkin Anda terkena diabetes. Anda tidak perlu khawatir, karena sekarang sudah ada Alicin Herbal atau bawang dayak yang telah terbukti mampu mengobati dan menyembuhkan diabetes, bekerja dengan memperbaiki pankreas agar optimal menghasilkan insulin sehingga gula darah menjadi normal. Minum secara teratur Alicin Herbal dan buktikan khasiatnya.
4: Warga Mandalika, dapatkan segera Alicin Herbal untuk diabetes atau kencing manis hanya di Radio Mandalika FM Lombok, lantai 2 Gedung Pertukuan Praya nomor 17 Jalan Jenderal Sudirman Praya. Telepon WhatsApp di 081-75-707-684.
3: Alicin Herbal sudah terdaftar di Depkes RI dan Badan POM. Diabetes atau kencing manis, Alicin Herbal solusinya.

0: Sesaat lagi warga akan mengikuti
1: Warta Parlemen.
0: Acara ini kerjasama Radio Mandalika FM Lombok dan Humas Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lombok Tengah.
1: Warta Parlemen.
0: Warga Mandalika, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau DPRD Kabupaten Lombok Tengah menggelar rapat paripurna pada Selasa 14 Juli 2026 di ruang sidang utama DPRD Kabupaten Lombok Tengah. Rapat dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Lombok Tengah, Haji Lalu Ramdan S.Ag, dan dihadiri oleh Wakil Bupati Lombok Tengah, Dr. Haji Muhammad Nursyah S.Sos, M.Si, jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah atau Porkopimda, para anggota DPRD, Sekretaris Daerah, Kepala OPD, serta tamu undangan lainnya. Agenda rapat paripurna kali ini adalah penyampaian penjelasan kepala daerah terhadap rancangan kebijakan umum anggaran atau KUA dan prioritas plafon anggaran sementara atau PPAS APBD Kabupaten Lombok Tengah tahun anggaran 2027. Dalam sambutannya, Ketua DPRD Haji Lalu Ramdan menyampaikan bahwa pembahasan rancangan KUA PPAS merupakan tahapan strategis dalam proses penyusunan APBD. Dokumen tersebut menjadi pedoman awal dalam menentukan arah kebijakan pembangunan daerah, sekaligus menjadi dasar penyusunan program dan kegiatan pemerintah daerah pada tahun anggaran 2027. Selanjutnya, penjelasan kepala daerah disampaikan oleh Wakil Bupati Lombok Tengah, Dr. Haji Muhammad Nursyah S.Sos, M.Si. Dalam pemaparannya, Wakil Bupati menjelaskan bahwa penyusunan rancangan KUA PPAS tahun anggaran 2027 mengacu pada arah kebijakan pembangunan daerah, kemampuan keuangan daerah, serta prioritas pembangunan yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan daerah. Wakil Bupati juga menegaskan bahwa penyusunan APBD tahun anggaran 2027 diarahkan untuk mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan, meningkatkan kualitas pelayanan publik, memperkuat ekonomi daerah, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, serta mendukung pelaksanaan program-program prioritas pemerintah daerah secara efektif, efisien, transparan, dan akuntabel. Melalui penyampaian rancangan KUA PPAS tersebut, pemerintah Kabupaten Lombok Tengah berharap pembahasan bersama DPRD dapat berlangsung secara konstruktif sehingga menghasilkan kesepakatan yang mampu mengakomodasi kepentingan masyarakat serta mendukung percepatan pembangunan daerah. Baru saja warga mengikuti acara ini kerjasama Radio Mandalika FM Lombok dan Humas Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lombok Tengah.

0: Mandalika Budaya Lombok.
1: Mandalika Budaya Lombok.
0: Mandalika Budaya Lombok.

0: panggel-panggel ngeri ida pekan epa nih ya.
1: Ah, mulah mak kenyi. Milem torah biuni. Mai haruan mai.
0: Angka aneh bae. Lah si Mai Ida penani japa anget mau lontah bae Ida. Napa jadi si Mora hak baru nikah pak?
1: Minyak oles Bokasi.
0: Oh, semain sawah solah Ida pek nani ja. An mai lele peneda mau kau nani ja nih pak. Mula jati warga, minyak oles Bokasi niki paut cek pada sadangan beli bali. Sengan sak luwik ganti manfaat dan marantan. Baut jari minyak urut nikem sak panggel-panggel, meringankan bisul atau sak girang bodun, genit-genit on steka kok isi berangkak atau serangga. Baut tercampur endah ili ai sit mandi untuk menghilangkan bau tidak sedap ili awak. Silanggi sak kayun sadang minyak oles Bokasi lek bali atau produk-produk ramuan pak oles, baut tetumbas lek selapu apa Potik searah Elek, Pulau Lombok, Dait Bime, Elek pasar-pasar modern, Marantan, Alfamart atau Indomart, araan masih. Tipe pelunggung sami searah Elek Mataram dan sekitarnya, bahun masih juk kantor cabang. Lek Jalan Brawijaya atau Lek Julun Pura Miru Karang Kecicang atau WA Lek nomor 0246720070. Dait dedek lupa, bahun masih tetumbas niki Lek Studio Radio Mandalika FM, lantai 2 Gedung Pertokoan Praya. Nomor 17 Jalan Jenderal Sudirman Praye. Telepon, SMS atau WA nggih lek 0 75 707 6 4.
2: Mandalika Budaya Lombok.

Terima kasih warga masih terus bersama kami di 88 Pas Mandalika FM Radio Lombok. Warga Mandalika, Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika atau BMKG melaporkan fenomena peningkatan kelembapan udara memicu potensi hujan ringan pada sore hingga malam hari di wilayah Nusa Tenggara Barat. Ketua Kelompok Kerja Observasi DAFA dan Informasi Stasiun Meteorologi Zainuddin Abdul Majid atau ZAM Ari Wibianto mengatakan kelembapan udara yang meningkat tersebut membuat musim kemarau diselingi hujan ringan. Pada 16 sampai 19 Juli 2026, suhu udara diperkirakan berkisar 18 sampai 33 derajat Celcius dengan angin permukaan bertiup dominan dari timur hingga selatan dengan kecepatan maksimum mencapai 40 km per jam. Sedangkan pada 20 hingga 22 Juli 2026, suhu udara diperkirakan berada pada kisaran 19 sampai 34 derajat Celcius. Arah angin masih didominasi dari timur hingga selatan dengan kecepatan maksimum mencapai 38 km per jam. BMKG mengategorikan hujan ringan memiliki intensitas 0,1 hingga 5 mm per jam atau 5 sampai 20 mm per hari. Ari menghimbau masyarakat agar selalu memperhatikan perkembangan informasi cuaca, terutama bagi yang beraktivitas di wilayah dataran tinggi pada sore hingga malam hari, mengingat masih terdapat peluang hujan ringan. Dan informasi ini warga kami kutip dari antaranews.com.

0: Kalian masih suka dengerin radio enggak?
1: Masih.
2: Kadang-kadang sih.
3: Dengerin kalau di mobil dengerin.
1: Kadang-kadang. Masih.
4: Masih kalau di jalan.
0: Dengerin radionya pas lagi ngapain nih?
1: Lagi galau.
2: Paling pas lagi di jalan nih gabut.
3: Pas pergi dan pulang kerja doang.
4: Santai-santai, sambil tiduran, ya lagi bete,
1: lagi nyetir.
0: Apa yang kalian suka pas lagi dengerin radio?
1: Dibacain requestan, terus disapa sama announcernya, dan yang pasti diputerin lagunya.
2: Kadang dengerin lagu-lagu yang hits terbaru.
3: Lebih ke playlist ya, kalau aku. Jadi lagu-lagu sih sebenarnya.
4: Musik lah, musik dangdut, musik juga, musik.
0: Satu lagi nih, kenapa kalian harus dengerin radio?
2: Agar lebih terbuka aja sih pemikirannya ya, mindsetnya. Karena banyak dari radio yang belum kita tahu loh wawasannya.
3: Di mana aja kalian bisa dengerin radio gitu, nggak bosan. Nggak cuma dengerin musik yang itu-itu lagi, lo juga bisa dengerin talk show, bisa dengerin apapun lah.
4: Biar nggak kudet aja, musik itu biar tau lah musik-musik yang sekarang-sekarang gitu kan ya.
1: Buat semua yang dimanapun kalian berada, dengerin terus radio, karena lewat radio kalian bisa bertegur sapa dengan kecengan kalian atau siapapun itu. Ya, jangan lupa dengerin radio.
0: Radio masih terus didengar. Jangan lupa dengerin radio. Dan jangan lupa pasang iklan di radio. 88 FM. Mandalika, Radio Lombok, radionya warga bumi Kodora.
5: Ating kaya. Kembim sosok gati kat rua mari. Kamai nak sim kak telek megamak wah. Haru kesol laham rua. Apa-apa sim kak wih mula kereng. Wah paut menjeneng gati kat rua meto.
6: Jari mdek menaon kaberak. Mula kereng sakawi kak iya. Nah mula bongoh. Mula kaberak. Ampok kena bongoh. Iya kereng sama kawih nini. Ayo aran kering cap lontar. Naon kali sekali kak baram kering cap lontar ada menaon.
5: Mula jati sarong cap lontar itu nu kering sakuat alus bunden luntur-luntur yang kena lotoh. Matur pekeling ngina ama sebetul jaring kecaya. Lamon dia beli kering enget-enget sarong cap lontar engetar tar tar toaran cap lontar.
0: Mandalika, Mandalika budaya Lombok.

0: hoax di media sosial adalah informasi palsu atau berita bohong yang sengaja dibuat dan disebarkan untuk menipu, memperdaya, atau memanipulasi publik dengan tujuan tertentu seperti politik, ekonomi, dan sosial yang seringkali menggunakan judul sensasional, bahasa provokatif, dan tanpa sumber kredibel untuk memicu emosi dan mendorong pembagian informasi secara viral. Ini bisa berupa teks, gambar, atau video yang dimanipulasi agar terlihat nyata dengan tujuan menimbulkan kebingungan, kecemasan, atau konflik. Maka dari itu, waspada hoax. Satu-satunya media yang jauh dari hoax adalah radio. Makanya, ayo dengar radio. Ayo beriklan di radio.
1: Ayo beriklan di radio.
2: Pengumuman.
3: Jangan ribut, ada pengumuman penting.
4: Warga Mandalika, kembali panggilan kami sampaikan dari Pengadilan Agama Praya kelas 1B. Jurusita pengganti Pengadilan Agama Praya telah memanggil Deden Sukmana bin Mahsan, alamat semula di Dusun Barat, Desa Kuripan Utara, Kecamatan Kuripan, Lombok Barat. Sekarang tidak diketahui alamatnya dengan pasti, selanjutnya disebut sebagai tergugat, agar datang menghadap di muka sidang Pengadilan Agama Praya pada Senin 19 Oktober 2026 pukul 9.00 WITA di Pengadilan Agama Praya, Jalan Jenderal Ahmad Syani nomor 3, Praya, Lombok Tengah, untuk pemeriksaan perkara antara Ria Hulpa binti Herman sebagai penggugat. Demikian warga Mandalika, panggilan ini kami sampaikan. Jurusita pengganti tertanda Siti Rahmah SH. Atas perhatian warga kami ucapkan terima kasih.
5: RCTI siap menghadirkan sinetron-sinetron terbaik buat menemani waktu santai kamu. Siap-siap dibuat baper dengan sinetron terbarunya Arya Saloka dan Asa Asuncao. Kisah cinta yang dimulai dengan kebohongan, kepura-puraan, hingga akhirnya tumbuh cinta yang mendalam.
6: Bisa bantu saya nggak?
7: Kenapa saya?
6: Abang pura-pura jadi pacar saya dulu.
8: Selamat malam, saya Sena.
6: Kamu tuh ngapain sih?
7: Mungkin ini yang namanya jodoh.
9: Itu pacar, Mbak.
6: Tunangan. Tapi ternyata calon suamiku selingkuh dengan adik diriku sendiri.
5: Diperankan Arya Saloka, Asa Asuncao, Fendi Chow, Rizky Hanggono. Saksikan Terikat Janji mulai 6 April setiap hari jam 7 malam. Eksklusif hanya di RCTI.
10: Mandalika, Mandalika Budaya Lombok.

0: Zaman telah berubah, tapi radio akan selalu ada. Radio akan selalu didengar, radio akan selalu dicari dan diminati. Ayo dengar radio kapan saja, di mana saja. Karena dengar radio tak butuh kuota. Radio Mandalika, 88 FM.
1: Hey bro.
2: Eh kamu John, habis dari mana ini?
1: Biasa bro, habis olahraga, nyatin badan kita.
2: Jangan badan aja yang disehatin, mata tuh obatin. Dari dulu sampai sekarang pakai kacamata terus, gak bosen John.
1: Iya bro, padahal sudah sering banget diobatin.
2: Cobain deh, obat tetes mata Prima Netra.
1: Apaan tuh bro, bahaya kagak?
2: Enggak lah, obat tetes mata Prima Netra ini terbuat dari satuan mikroba dan herbal alam Indonesia. Udah pasti aman, John.
0: Mata Anda bermasalah? Sakit katarak, mata min atau plus, rabun senja atau glukoma? Kini ada solusi terbaru, tetes mata Prima Netra. Terbuat dari satuan mikroba dan air heksagonal yang telah lolos uji sterilisasi dari laboratorium bertaraf internasional PT Sukovindo dan dinyatakan aman karena tidak mengandung senyawa bakteri dan mikroba lainnya. Sangat cocok untuk mengatasi masalah mata Anda dengan menghindari makanan pedas, putih telur, jeroan dan daging kambing. Insya Allah, mata Anda akan bebas dari gangguan kesehatan. Tetes mata Prima Netra tidak dijual di apotek atau toko obat. Tetes mata Prima Netra, perlindungan terbaik untuk mata Anda.
3: Dapatkan tetes mata Prima Netra di tempat penjualan resmi di Radio Mandalika FM Lombok, lantai 2 Gedung Pertokoan Praya, nomor 17 Jalan Jenderal Sudirman Praya. Telepon WhatsApp 081 75 707 684.
4: Mandalika, Mandalika Budaya Lombok.

Teka-teki pengganti ex-Jampitsus Febri Adriansyah, kaji ulang anggaran porsi MBG, hingga klub baru bek andalan Indonesia. Apa saja yang terjadi dalam 24 jam terakhir? Saya Aida. Inilah Morning Brief. Berita pertama, pertanyaan siapa yang akan menggantikan Febri Adriansyah usai mundur dari Jampitsus bakal segera terjawab, sebab Jaksa Agung ST Burhanuddin resmi mengusulkan nama calon Jampitsus baru kepada Presiden Prabowo Subianto. Dikatakan, nama tersebut adalah Kuntadi, yang saat ini menjabat sebagai Kepala Badan Pemulihan Aset di Kejaksaan Agung. Usulan ini telah diterima Presiden dan kini tengah diproses melalui mekanisme tim penilai akhir sebelum keputusan resmi diterbitkan. Berikutnya, Presiden Prabowo Subianto meminta Badan Gizi Nasional melakukan kajian menyeluruh terkait program makan bergizi gratis atau MBG. Salah satunya mengkaji ulang anggaran satu porsi menu yang nilainya Rp15.000. Selain itu, Prabowo juga meminta BGN memperbaiki data jumlah penerima manfaat hingga titik SPPG atau dapur MBG. Prabowo juga menginstruksikan agar MBG diberikan ke penerima manfaat di desil bawah seperti daerah tertinggal atau yang angka stuntingnya tinggi. Pemerintah memutuskan Koperasi Desa dan Kelurahan Merah Putih akan menjadi kantor tunggal penyaluran berbagai bantuan sosial dan barang bersubsidi kepada masyarakat. Menko Bidang Pangan Zulkifli Hasan atau Zulhas mengatakan, keputusan tersebut diambil dalam rapat terbatas yang dipimpin Presiden Prabowo Subianto. Ia menjelaskan, berbagai bantuan sosial seperti program Keluarga Harapan, bantuan pangan, hingga bantuan alat pertanian akan disalurkan melalui Kopdes. Tak hanya menjadi penyalur bantuan, Kopdes Merah Putih juga akan berperan sebagai off-taker hasil panen petani, contohnya jika harga jual di bawah harga acuan pemerintah. Wakil Presiden Amerika Serikat J.D. Vance menuduh sejumlah pihak di pemerintahan Israel mencoba memengaruhi opini publik Amerika agar perang dengan Iran terus berlanjut. Menurut Vance, upaya tersebut juga bertujuan menggagalkan negosiasi yang sedang ditempuh Washington untuk mengakhiri konflik. Vance mengaitkan tuduhannya dengan laporan majalah Time yang menyebut Israel mengalokasikan ratusan juta dolar untuk memperkuat dukungan publik Amerika Serikat terhadap perang dan memperbaiki citranya di dunia. Dikatakan juga, Presiden Donald Trump dilaporkan semakin frustrasi terhadap Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu dan operasi militer Israel yang dinilai mengancam upaya diplomasi pemerintah Amerika Serikat dengan Iran. Melanjutkan berita sebelumnya, tanda-tanda keretakan terhadap dukungan ke Israel mulai terlihat di pemerintahan Amerika Serikat. Sebanyak 104 anggota Dewan Perwakilan Rakyat Amerika mendukung amandemen yang diajukan anggota Partai Republik Thomas Massie dari Kentucky yang bertujuan untuk menghapus sekitar 3,3 miliar dolar Amerika Serikat atau setara 59 triliun rupiah dana dalam program Foreign Military Financing yang selama ini dialokasikan untuk Israel. Walaupun langkah tersebut gagal, jumlah anggota Demokrat yang mendukung amandemen itu dinilai menunjukkan perubahan besar dibanding beberapa tahun terakhir, ketika dukungan terhadap Israel masih sangat solid di Kongres. Dari sepak bola, final Piala Dunia 2026 akan mempertemukan dua kekuatan besar sepak bola dunia. Timnas Spanyol selaku juara Eropa akan menghadapi Argentina yang berstatus sebagai juara bertahan Piala Dunia. Spanyol lebih dulu memastikan tempat di final setelah tampil dominan saat menghadapi Perancis dan meraih kemenangan 2-0, sementara Argentina berhasil melibas Inggris setelah comeback dramatis dengan skor 2-1. Sedikit informasi, final ini juga akan menjadi laga bersejarah karena untuk pertama kalinya dalam sejarah Piala Dunia akan digelar pertunjukan resmi saat jeda pertandingan atau halftime show. Dari sepak bola, final Piala Dunia 2026 akan mempertemukan dua kekuatan besar sepak bola dunia. Timnas Spanyol selaku juara Eropa akan menghadapi Argentina yang berstatus sebagai juara bertahan Piala Dunia. Spanyol lebih dulu memastikan tempat di final setelah tampil dominan saat menghadapi Prancis dan meraih kemenangan 2-0, sementara Argentina berhasil melibas Inggris setelah comeback dramatis dengan skor 2-1. Sedikit informasi, final ini juga akan menjadi laga bersejarah karena untuk pertama kalinya dalam sejarah Piala Dunia akan digelar pertunjukan resmi saat jeda pertandingan atau halftime show. Berita terakhir, masih dari sepak bola. Bek Timnas Indonesia, Elkan Baggott, resmi melanjutkan kariernya bersama klub divisi Championship Inggris, Millwall. Pemain berusia 23 tahun itu didatangkan dari Ipswich Town dengan nilai transfer yang tidak diungkapkan.
Baggett menandatangani kontrak jangka panjang dan menjadi rekrutan kelima Millwall pada bursa transfer musim panas ini setelah Jenson Metcalf, Tyrick Arconte, Matis Servais, dan Mark Sykes. Kepindahan ini mengakhiri perjalanan Baggett bersama Ipswich Town, klub yang telah Elkan bela sejak di level akademi. Baca terus informasi terbaru agar kamu tahu perubahan yang terjadi di sekitarmu dan di dunia. Saya Aida, pamit dari Morning Brief hari ini. Tetap semangat sahabatkompas.com dan sampai jumpa di edisi berikutnya.

0: Terima kasih warga masih bersama kami dan simaklah acara kami selanjutnya.
1: Radio Mandalika.
2: Saatnya sekarang, warga ikuti Pesona Mandalika.

88 Pas Mandalika FM Radio Lombok. Happy weekend. Dan lanjut, kita temani warga di Pesona Mandalika Sabtu akhir pekan Anda untuk

0: kucing.
1: Baiklah warga, untuk happy weekend hari ini Hana punya informasi, nanti bisa ditunggu ya, bagaimana ikan asin itu tidak baik untuk kesehatan dan disebut-sebut sebagai zat pemicu kanker ya. Nah, seperti apa informasi lengkap-lengkapnya, nanti bisa ditunggu di Pesona Mandalika. Sementara dari Bollywood, nanti juga bisa tetap ditunggu warga ya, informasi terbaru dari seleb-seleb Bollywood akan kami hadirkan

0: Terus dengar radio. Kami akan kembali setelah yang satu ini.
1: Selamat datang di era baru penampilan. Selama lebih dari 70 tahun, BHS telah menjadi simbol kasta tertinggi dalam dunia sarung. Kini, dedikasi craftsmanship legendaris itu hadir dalam satu brand baru yang akan mengubah standar penampilanmu. Sarung Arsaba. Dirancang oleh maestro BHS, Arsaba bukan sekedar sarung. Perpaduan motif yang megah dengan kualitas bahan premium untuk kamu yang muda, ambisius, dan tahu cara menghargai diri sendiri. Motif berkelas, detail yang tajam, dan aura mewah. Semuanya menyatu dalam sarung Arsaba. Saatnya tampil beda di setiap momen, baik ibadah, santai, atau acara istimewa. Sarung Arsaba, where luxury meets legacy.

0: Terus dengar radio. Kami akan kembali setelah yang satu ini.
1: Pengumuman.
2: Jangan ribut, ada pengumuman penting.
3: Warga Mandalika, kembali panggilan kami sampaikan dari Pengadilan Agama Praya kelas 1B. Jurusita pengganti Pengadilan Agama Praya telah memanggil Muhammad Khairul Habib alias Muhammad Khairul Habib bin Selamat, alamat semula di Mondah, Dusun Tanak Beak, Desa Mujur, Kecamatan Praya Timur, Lombok Tengah. Sekarang tidak diketahui alamatnya dengan pasti, selanjutnya disebut sebagai tergugat, agar datang menghadap di muka sidang Pengadilan Agama Praya pada Kamis 12 November 2026 pukul 9.00 WITA bertempat di Ruang Sidang Pengadilan Agama Praya Jalan Jenderal Ahmad Syani Nomor 3 Praya Lombok Tengah untuk pemeriksaan perkara antara Siti Waramlah binti Ihsan sebagai penggugat. Demikian warga, panggilan ini kami sampaikan, jurusita pengganti tertanda kenaan. Atas perhatian warga, kami ucapkan terima kasih.

Halo warga Mandalika. Warga, tahu nggak, Mandalika sekarang menjadi salah satu destinasi wisata yang ramai dengan aktivitas outdoor dan cuaca yang cukup panas. Kebutuhan seperti sunscreen, moisturizer, body care, sampai vitamin jadi makin penting untuk menunjang aktivitas sehari-hari. Nah, Watsons juga memiliki Session Tourist Picks yang menyediakan berbagai kebutuhan liburan untuk wisatawan. Berbagai kebutuhan beauty and health yang lengkap dan promo menarik bisa ditemukan di Watsons Kute Mandalika Mall. Cari berbagai produk beauty and health mulai dari yang produk kebutuhan sehari-hari sampai yang tourist picks dengan promo menarik hanya di Watsons Kute Mandalika Mall. Kunjungi Watsons Kute Mandalika Mall untuk dapatkan diskon hingga 50%, tambahan 5% Watsons Club Member, bank promo up to 125K. Dapat promo lebih cuan dari top brand, mulai dari Watsons brand Maybelline, Somethings, Lux Cream, dan masih banyak lagi. Belanja juga makin praktis lewat aplikasi Watsons Indonesia dengan fitur Click and Collect. Jadi, belanja bisa kapan saja dan di mana saja. Yuk langsung ke Watsons Kute Mandalika Mall dan nikmati pengalaman belanja produk kecantikan dan kesehatan yang lengkap dan hemat. Jangan lupa join dan pakai Watsons Club Member karena jadi member pasti untung. Watsons memberikan pengalaman belanja sebagai one-stop destination dengan berbagai pilihan produk dari nasional hingga internasional. Follow akun Instagram @watsonsindo untuk dapatkan update produk terbaru, aktiviti menarik hingga promo menarik. Watsons, look good, so good, feel great!

Baiklah warga di Pesona Mandalika, untuk hari ini kita, lidah orang Indonesia itu memang punya makanan-makanan khas ya, yang banyak orang yang suka, dan kalau nggak ada kita cari gitu warga ya. Ikan asin atau empak pai, empak bajo, pokoknya ikan yang diawetkan dengan cara dijemur di bawah sinar matahari dengan kadar garam yang tinggi warga ya. Empak asin ya, termasuk juga mungkin tricotek di situ ya. Paling penuh dengan demenan warga. Nah, kenapa ikan asin disebut tidak baik untuk kesehatan warga? Jadi ikan asin dapat memiliki beberapa efek negatif pada kesehatan jika dikonsumsi secara berlebihan atau tidak dalam jumlah yang tepat. Nah, beberapa alasan mengapa ikan asin disebut tidak baik untuk kesehatan warga. Yang pertama adalah ikan asin memiliki kandungan garam yang tinggi yang dapat menyebabkan peningkatan tekanan darah dan meningkatkan risiko penyakit jantung. Kemudian yang kedua adalah ikan asin juga memiliki kandungan histamin yang tinggi yang dapat menyebabkan reaksi alergi dan gejala lainnya seperti sakit kepala, mual, bahkan diare. Kemudian selanjutnya, beberapa jenis ikan asin memiliki kandungan kolesterol yang tinggi yang dapat meningkatkan risiko penyakit jantung warga. Kemudian ada penjelasan dokter lainnya juga yang menyebutkan ketika proses pembuatan ikan asin dengan cara dijemur di bawah sinar matahari dan ada kandungan natriumnya atau garam yang tinggi, di proses ini juga memungkinkan ada dua zat ini akan menjadi zat yang berbahaya untuk kesehatan warga ya. Dan faktor lainnya warga adalah kandungan bakteri dan parasit warga pada ikan asin gitu warga ya, bisa menyebabkan penyakit seperti salmonella dan listeria. Kemudian ada ikan asin dapat mengandung logam berat seperti merkuri dan timbal yang dapat menyebabkan kerusakan pada sistem saraf juga ginjal. Kandungan nitrat dan nitrit, nah ini nih maksudnya Hana tadi ya, kandungan nitrat dan nitrit, dua senyawa yang bersatu nih warga, dapat ketemu kedua-duanya yang dapat menyebabkan kerusakan pada sistem kardiovaskular warga. Dan bagaimana amannya untuk mengkonsumsi ikan asin warga dengan cara aman dan tidak berlebihan ya. Yang pertama adalah konsumsilah ikan asin dalam jumlah yang tepat, yakni sekitar 1-2 kali seminggu, jangan setiap hari. Nemen mai ya terus warga ya, mana boros nasi lagi mau mai ikan asin ini. Kemudian pilih jenis ikan asin yang memiliki kandungan garam dan histamin yang rendah. Cuci dan tiriskan sebelum dikonsumsi warga. Ini juga dapat mengurangi kandungan bakteri dan parasit pada ikan asin. Jadi kalau bisa itu sebelum diolah, digoreng terutama warga ya, rendam dulu pakai air hangat warga, abis itu baru diangkat untuk mengurangi kandungan garam tingginya gitu warga ya. Nah, konsumsi ikan asin juga dengan catatan, yakni dengan makanan yang lainnya, dendeng taan. Harus ada plus sayuran yang lain warga, seperti sayuran dan buah-buahan ini untuk mengurangi efek negatif dari ikan asin ya. Oke, poin catatannya adalah kandung ikan asin bisa 2 kali aja dalam rentan waktu seminggu warga ya. Dede bilang jelu. Terutama yang punya hipertensi, jauh-jauhlah dari ikan asin warga ya. Sekali dua kanggon oat melet, ndek oat melak nggih. Dari laman Meta AI kami hadirkan informasinya warga di weekend Anda hari ini di Pesona Mandalika.

Terus dengar radio, kami akan kembali setelah yang satu ini.

0: zamanane milin teraru det praktis. Marak misal begawean sak kasap.
1: Idah. Angkam seringes bae.
0: Aroh, kakak ni yang ngajum doang. Niki tiang ngadu krim kecantikan saribing. Ia pina terjari inges, kulit terjari lembut, pina alus kulit mue, telangan flek-flek bideng, kadu jaga kulit teleman sinar jelo, ngalusan kulit kasar, dait lampak ime, siku dait jejengku. Entan tekadu, selung teolesan tipis-tipis, elek kulit sauah tepersi sambil teenjak-enjak. Molah kan? Endah nenten naara efek sak lain. Sengak, ya tepina leman rumput alami, marak misal, amnui vera, dait madu gegeti. Krim kecantikan seribing, bau tebeli elek apotik, toko oat, konter Pak Oles, atau elek dagang ngelining oat Pak Oles. Lamun narak sak praktis, ngembe tejak repot-repot. Sila, amalan krim kecantikan saribing, pasti top chef.
2: Warga Mandalika, untuk semua produk Pak Oles bisa dibeli di semua apotik di Praia dan sekitarnya, pasar modern seperti Alfamart, Indomart, dan supermarket baru Adamart. Ramuan Pak Oles, pasti top chef.

warga Mandalika. Berikut kami sampaikan informasi penting sekaligus himbauan dari Badan Pendapatan Daerah atau Bapenda Kabupaten Lombok Tengah. Warga Mandalika, Badan Pendapatan Daerah atau Bapenda selaku Koordinator Pengelola Pendapatan Asli Daerah menghimbau kepada seluruh warga masyarakat Lombok Tengah untuk melunasi pajak yang menjadi kewajiban saudara. Pembayaran pajak dapat dilakukan melalui Mall Pelayanan Pajak atau MPP dan Bank Persepsi serta tempat lainnya yang ditunjuk. Khusus untuk pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan atau PBB P2, pembayaran dapat dilakukan melalui bendahara khusus penerima atau BKP kecamatan di wilayah masing-masing. Pembayaran listrik dibayar paling lambat tanggal 20 bulan berikutnya. Pembayaran pajak kendaraan bermotor atau PKB dan bea balik nama kendaraan bermotor atau BBNKB dilakukan tepat waktu agar tidak dikenakan denda. Membayar pajak adalah merupakan partisipasi Anda dalam membangun Lombok Tengah. Ngiringgi pelinggim sami bayar pajak tepat waktu, adit sandek bakat si dende. Demikian informasi sekaligus himbauan ini kami sampaikan dari Bapenda Kabupaten Lombok Tengah. Atas perhatian warga kami ucapkan terima kasih.

Tek warga masih di akhir pekan Anda di Pesona Mandalika. Kita ulas balik yuk warga kedekatan Salman Khan dan Susmita Sen karena beberapa film mempertemukan mereka ya. Susmita Sen dan Salman Khan telah memiliki ikatan yang kuat selama bertahun-tahun baik di dalam maupun di luar layar. Merenungkan persahabatan mereka, Susmita baru-baru ini mengungkapkan detail yang kurang diketahui tetapi menawan ya dari masa-masa syuting mereka. Ia berbagi cerita bahwa saat menggarap film yang disutradarai oleh David Dawan, ia sering diminta untuk mengenakan sepatu datar agar sesuai dengan tinggi badan Salman. Namun Salmanlah yang mendorongnya untuk mengenakan sepatu hak tinggi, tidak menunjukkan rasa tidak aman dan sepenuhnya mendukung rasa percaya dirinya. Susmita menyebut sikap ini progresif dan memuji Salman atas sikapnya yang aman dan menghargai, sifat yang sangat ia kagumi. Dan kenangan indah dari set Dewi Nambuan dalam percakapan dengan portal India, Susmita berbagi kenangan indah dari lokasi syuting Dewi Nambuan. Ia teringat bagaimana sutradara David Dawan sering memintanya untuk tidak memakai sepatu hak tinggi. Karena menghormati arahan, ia muncul dengan sepatu datar sampai Salman turun tangan. Melihat alas kakinya, ia mendorongnya untuk memakai sepatu hak tinggi dan mengatakan kepadanya untuk tidak khawatir dengan tinggi badannya. Susmita menghargai sikap ini dan menyebutnya sebagai cerminan sikap progresif Salman, sesuatu yang selalu ia kagumi dari diri seorang Salman. Prank Salman di lokasi syuting yang bikin semua orang tertawa ya. Ada juga nih kisahnya warga ya. Aktris ini juga berbagi kenangan menyenangkan lainnya saat bekerja dengan Salman Khan. Dia mengungkapkan bahwa dia punya kebiasaan melontarkan lelucon yang tak terduga tepat di tengah-tengah adegan yang seringkali membuat lawan mainnya kesulitan untuk tetap berkarakter. Kecocokannya yang sempurna katanya akan mengejutkan semua orang dan membuat mereka tertawa terbahak-bahak sehingga benar-benar menggagalkan adegan tersebut. Momen tak tertulis ikonik di Biwi Nambuan. Hai mirip baca, hai sayangku. Susmita dan Salman pernah beradu akting di film-film populer warga, sebut saja Mene Pyar Kyu Kiya. Di situ juga ada Katrina Kaif dulu ya. Kemudian ada Tumko, Nabul Paingge, dan Dewi Nambuan. Dan di Dewi Nambuan, saat Susmita memerankan pacar Salman di layar kaca, dialog ikoniknya adalah hai mirip baca, menjadi favorit penggemar warga. Menariknya, dialog yang mudah diingat ini tidak ada dalam naskah. Dalam wawancara sebelumnya, Susmita mengungkapkan bahwa dia yakin adegan itu telah berakhir dan secara spontan memeluk Salman sambil mengucapkan kalimat itu dengan bahasanya yang ceria. Namun kamera masih merekam dan sutradara David Dawan memutuskan untuk mempertahankan momen yang tidak ada dalam naskah tersebut dalam potongan terakhir. Jadi tanpa sengaja dialog itu terekam oleh kamera dan dibiarkan tidak dipotong warga oleh sang sutradara ya. Hai mirip baca. Itu warga dari kedekatan Susmita Sen baik di layar maupun di kehidupan pribadi mereka ya, kami hadirkan di Pesona Mandalika hari ini. Ma.

Lapas Mandalika FM Radio Lombok. Kita ke Mataram, warga Satuan Polisi Pamong Praja Kota Mataram, Provinsi NTB menggencarkan kegiatan razia rokok ilegal di sejumlah pasar tradisional untuk menekan dan memberantas peredaran rokok tanpa pita cukai resmi guna melindungi masyarakat serta menciptakan iklim usaha yang sehat. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja atau Satpol PP Kota Mataram Haji Irwan Rahadi di Mataram mengatakan razia dilakukan 2 hingga 3 kali setiap bulan dengan menyasar lokasi yang diduga menjadi tempat penjualan maupun penampungan rokok ilegal. Pasar tradisional menjadi prioritas razia rokok ilegal karena tempat itu dinilai sebagai salah satu jalur distribusi akhir yang paling strategis bagi para pengedar untuk menjangkau konsumen secara masif serta tingginya tingkat lalu lintas pembeli. Setiap kegiatan razia tersebut, Satpol PP turun bersama TNI Polri, Kantor Bea Cukai Mataram, dan sejumlah organisasi perangkat daerah atau OPD terkait lainnya. Dalam kegiatan razia, selain melakukan penindakan, petugas juga melaksanakan sosialisasi kepada pedagang terkait bahaya serta konsekuensi hukum dari peredaran rokok ilegal. Menurut dia, sebagian pedagang telah mengetahui larangan tersebut, namun masih ada yang mengaku belum memahami ketentuan yang berlaku karena persoalan utamanya adalah keuntungan yang menjanjikan dan pangsa pasarnya selalu dicari. Karena itu, Satpol PP juga mulai menelusuri jaringan distributor rokok ilegal, termasuk jalur pendistribusian melalui jasa pengiriman. Akan tetapi, tim selalu menemukan bermacam merek dan orang yang beda. Terkait dengan itu, melalui kegiatan sosialisasi, Satpol PP bersama Bea Cukai turut memberikan edukasi kepada pedagang mengenai ciri-ciri rokok ilegal, seperti tidak memiliki pita cukai, menggunakan pita cukai palsu, atau dijual dengan harga di bawah standar pasar. Pihaknya juga mengajak masyarakat untuk ikut aktif melaporkan jika menemukan indikasi peredaran rokok ilegal di lingkungan sekitar. Dan informasi ini, warga, kami kutip dari antaranews.com.

0: dan pendapatan daerah atau Bapenda selaku koordinator pengelola pendapatan asli daerah atau PAD menghimbau kepada seluruh warga Lombok Tengah untuk melunasi pajak yang menjadi kewajiban warga. Pembayaran dapat dilakukan melalui Mall Pelayanan Pajak atau MPP dan Bank Persepsi serta tempat lainnya yang ditunjuk. Khusus untuk pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan atau PBB P2, pembayaran dapat dilakukan melalui Bendahara Khusus Penerima atau BKP Kecamatan di wilayah masing-masing. Pembayaran listrik dibayar paling lambat tanggal 20 bulan berikutnya. Pembayaran pajak kendaraan bermotor atau PKB dan bea balik nama kendaraan bermotor atau BBNKB dilakukan tepat waktu agar tidak dikenakan denda. Membayar pajak adalah merupakan partisipasi Anda dalam membangun Lombok Tengah. Ngiring Plinggim Sami, bayar pajak tepat waktu, Adit Sa'ende, bakat si dende.
1: Mandalika, Radio Lombok, radionya warga bumi kota.
2: Adab lebih tinggi dari ilmu. Itulah yang sering dibicarakan sekarang. Dan itu adalah kenyataan. Dekadensi moral sudah semakin menjadi dan semakin meresahkan. Sopan santun sudah menjadi hal aneh dan langka. Ayo, kembalikan pendidikan budi pekerti dan moral Pancasila. Karena etika adalah utama. Pesan baik ini disampaikan oleh radio kesayangan Anda,
3: Radio Mandalika 88 FM.

Ada dua keluarga di masyarakat yang terputus hubungan persahabatannya. Padahal dahulu, ketika dua ayah dari kedua keluarga tersebut masih hidup, persahabatan dua keluarga itu sangat harmonis, saling berkunjung, dan saling bantu. Islam membimbing umatnya agar senantiasa menyambung tali persahabatan yang telah dijalin baik oleh orang tuanya dahulu ketika masih hidup. Karena yang demikian itu merupakan amal jariah almarhum yang pahalanya masih tetap sampai kepadanya. Di samping ukhuwah dan kasih sayang antara keduanya akan terus terbina dengan baik. Dalam riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim, Rasulullah bersabda, "Sesungguhnya kebaikan yang terbaik ialah orang yang mau bersilaturahmi atau mengunjungi orang yang disenangi ayahnya sesudah ayah itu."

0: radio masih terus didengar. Radio masih terus diminati. Radio masih efektif untuk beriklan. Yuk, beriklan di radio.
1: Radio Mandalika.
2: RCTI siap menghadirkan sinetron-sinetron terbaik buat menemani waktu santai kamu. Siap-siap dibuat baper dengan sinetron terbarunya Arya Saloka dan Asa Asuncao. Kisah cinta yang dimulai dengan kebohongan, kepura-puraan, hingga akhirnya tumbuh cinta yang mendalam.
3: Bisa bantu saya nggak?
4: Kenapa saya?
3: Abang pura-pura jadi pacar saya dulu.
5: Selamat malam, saya Sena.
3: Kamu tuh ngapain sih?
4: Mungkin ini yang namanya jodoh.
6: Itu pacar, Mbak.
3: Tunangan. Tapi ternyata calon suamiku selingkuh dengan adik diriku sendiri.
2: Diperankan Arya Saloka, Asa Asuncao, Fendi Chow, Rizky Hanggono. Saksikan Terikat Janji mulai 6 April setiap hari jam 7 malam. Eksklusif hanya di RCTI.
7: Bursa, musik kita.

0: Kalian masih suka dengerin radio nggak?
1: Masih.
2: Kadang-kadang sih.
3: Dengerin. Kalau di mobil dengerin.
1: Kadang-kadang. Masih.
4: Masih kalau di jalan.
0: Dengerin radionya pas lagi ngapain nih?
1: Lagi galau.
2: Paling pas lagi di jalan nih gabut.
3: Pas pergi dan pulang kerja doang.
1: Santai-santai. Sambil tiduran. Ya lagi bete.
4: Lagi nyetir.
0: Apa yang kalian suka pas lagi dengerin radio?
1: Dibacain requestan. Terus disapa sama announcernya. Dan yang pasti diputerin lagunya.
2: Kadang dengerin lagu-lagu yang hits terbaru.
3: Lebih ke playlist ya kalau aku. Jadi lagu-lagu sih sebenarnya.
1: Musik lah. Musik dangdut. Musik juga. Musik.
0: Satu lagi nih, kenapa kalian harus dengerin radio?
2: Agar lebih terbuka aja sih pemikirannya ya, mindsetnya. Karena banyak dari radio yang belum kita tahu loh, wawasannya.
3: Di mana aja kalian bisa dengerin radio gitu, nggak bosan. Nggak cuma dengerin musik yang itu-itu lagi, lo juga bisa dengerin talk show, bisa dengerin apapun lah.
1: Biar nggak kudet aja, musik itu biar tau lah musik-musik yang sekarang-sekarang gitu kan ya. Buat semua yang dimanapun kalian berada, dengerin terus radio, karena lewat radio kalian bisa bertegur sapa dengan kecengan kalian atau siapapun itu. Ya jangan lupa dengerin radio.
0: Radio masih terus didengar. Jangan lupa dengerin radio. Dan jangan lupa pasang iklan di radio. 88 FM. Mandalika Radio.

0: Dik, cepetan dong. Jadi dibonceng gak nih?
1: Iya kak, bentar.
0: Cepat, udah telat.
1: Helmnya mana kak?
0: Gak usah pakai helm, kan deket. Gak ada polisi ini.
1: Ih kakak, gak boleh gitu tahu kak. Helm itu kan buat keselamatan kita. Bukan masalah ada polisi atau gak ada polisi kak.
2: Untuk keamanan saat berkendara, pakai helm standar dan patuhi rambu-rambu.
3: 88 Mandalika FM.

Sambil kerja, bisa denger radio. Sambil nyetir, bisa denger radio. Sambil masak, bisa denger radio. Sambil apa saja, bisa denger radio. Denger radio bisa kapan saja, di mana saja, tanpa kuota. Kita adalah radio. Radio adalah kita. Ayo

0: biar hidup berkualitas, kata tetangga harus minum sesuatu secara teratur.
1: Lagi ngomongin apa sih, Bang?
0: Itu, kata tetangga biar hidup berkualitas, katanya supaya minum sesuatu secara teratur. Lawakku kan loyo, terus kepingin greng, kepingin jos, biar kamu makin bahagia. Harus minum apa dong?
1: Oh, makanya dengerin tuh radio, biar abang jadi greng dan jos.
2: Hai, apakah Anda loyo? Apakah Anda tidak percaya diri karena kejantanan Anda terganggu? Atau Anda benar-benar tidak sekuat dulu lagi? Jangan biarkan penderitaan Anda berlama-lama hinggap di tubuh Anda. Segera minum madu pahit yang diproses ulang dan masuk ruang penelitian penyempurnaan hingga 4 kali untuk betul-betul mencapai hasil maksimal dan higienis sesuai standar internasional. Minum 2 kali sehari, 4 sendok makan pagi dan malam, atau campurkan dengan air hangat atau air es. Juga dapat digunakan sebagai pengganti gula untuk yang berpenyakit diabetes. Minum secara teratur, Anda makin greng, makin jos.
3: Dapatkan madu pahit di Radio Mandalika FM Lombok, lantai 2 Gedung Pertukuan Praya nomor 17 Jalan Jenderal Sudirman Praya. Telepon WhatsApp di 081-75-707-684.
2: Anda minum madu pahit, berarti Anda telah membahagiakan istri Anda.

0: itu bagiku seperti jaket, selalu menghangatkan. Kamu itu bagiku seperti kopi, selalu memberi inspirasi dan menyegarkan. Kamu itu bagiku seperti buku diary, selalu mengerti. Kamu memang sahabat sejatiku, selalu ada, selalu hadir untukku. Kamu adalah radio.
1: Ayo, dengerin.

Halo warga Mandalika. Warga, tahu nggak? Mandalika sekarang menjadi salah satu destinasi wisata yang ramai dengan aktivitas outdoor dan cuaca yang cukup panas. Kebutuhan seperti sunscreen, moisturizer, body care, sampai vitamin jadi makin penting untuk menunjang aktivitas sehari-hari. Nah, Watsons juga memiliki Seasian Tourist Picks yang menyediakan berbagai kebutuhan liburan untuk wisatawan. Berbagai kebutuhan beauty and health yang lengkap dan promo menarik bisa ditemukan di Watsons Kute Mandalika Mall. Cari berbagai produk beauty and health mulai dari yang produk kebutuhan sehari-hari sampai yang tourist picks dengan promo menarik hanya di Watsons Kute Mandalika.

Mandalika Mall. Kunjungi Watson's Kuta Mandalika Mall untuk dapatkan diskon hingga 50%, tambahan 5% Watson's Club Member, bank promo up to 125K. Dapat promo lebih cuan dari top brand, mulai dari Watson's brand, Maybelline, Somethings, Lux Cream, dan masih banyak lagi. Belanja juga makin praktis lewat aplikasi Watson's Indonesia dengan fitur Click and Collect. Jadi, belanja bisa kapan saja dan di mana saja. Yuk langsung ke Watson's Kuta Mandalika Mall dan nikmati pengalaman belanja produk kecantikan dan kesehatan yang lengkap dan hemat. Jangan lupa join dan pakai Watson's Club Member karena jadi member pasti untung. Watson's memberikan pengalaman belanja sebagai one-stop destination dengan berbagai pilihan produk dari nasional hingga internasional. Follow akun Instagram @watsonsindo untuk dapatkan update produk terbaru, aktiviti menarik hingga promo menarik. Watson's, look good, so good, feel great!

0: Untuk pertama kalinya, kolaborasi Falcon Pictures dan MNC Pictures, layar drama Indonesia RCTI terbaru tentang kisah cinta yang diawali dari keterpaksaan, menyentuh dan menyayat hati.
1: Halo Pak, Kasia jatuh dari kamar mandi dan Kasia pendarahan sekarang. Mas, apa Mas Abi setuju kalau Kasia dioperasi untuk menyelamatkan anak sama Kasia?
2: Papa meminta sama kamu supaya kamu menikah dengan Alvin.
1: Naza itu punya pacar, gak mungkin dong Naza putusin pacar Naza.
0: Diperankan aktor-aktor ternama Indonesia, Samuel Zeligwin, Raquel Nesia, Nadia Arina, Irzan Faik, dan Gunawan. Saksikan Turun Ranjang mulai 7 April setiap hari jam 8:30 malam, eksklusif hanya di RCTI.

0: Selama manusia punya kuping, maka radio adalah teman sejatinya. Dengar radio kapan saja, di mana saja.
1: Ayo, dengar radio.

0: Bapak pulang. Mau dibikinin teh apa kopi nih, Pak?
1: Terserah Ibu aja deh. Yang penting jangan manis-manis ya, Bu.
0: Iya benar, Pak. Sekarang harus pintar-pintar jaga kesehatan. Lihat tuh Mas Tarjo, sekarang badannya makin kurus, Pak. Lemesan, gak bisa kerja. Kata Mbak Jena, Mas Tarjo kena diabetes.
1: Oh, kena diabetes. Ya udah, Ibu telpon saja sama Mbak Jena, suruh beli Alicin Herbal, obat diabetes buat Mas Tarjo.
0: Apa tadi, Pak? Alicin Herbal?
2: Apakah Anda sering buang air kecil pada malam hari? Selalu merasa haus? Selalu merasa lapar? Badan lemas? Semakin kurus? Kaki sering kesemutan? Otot kaku? Sakit persendian? Gangguan seksual dan penglihatan? Hati-hati, mungkin Anda terkena diabetes. Anda tidak perlu khawatir, karena sekarang sudah ada Alicin Herbal atau Bawang Dayak yang telah terbukti mampu mengobati dan menyembuhkan diabetes, bekerja dengan memperbaiki pankreas agar optimal menghasilkan insulin, sehingga gula darah menjadi normal. Minum secara teratur Alicin Herbal dan buktikan khasiatnya.
3: Warga Mandalika, dapatkan segera Alicin Herbal untuk diabetes atau kencing manis hanya di Radio Mandalika FM Lombok, lantai 2 Gedung Pertukuan Praya nomor 17 Jalan Jenderal Sudirman Praya. Telepon WhatsApp di 081-75-707-684.
2: Alicin Herbal sudah terdaftar di Depkes RI dan Badan POM. Diabetes atau kencing manis, Alicin Herbal solusinya.

0: alasan kenapa radio masih terus diminati. Informasinya selalu terupdate, playlistnya nggak bosenin, penyiarnya yang bikin hari kamu makin ceria, topik yang dibahas selalu menarik dan relate dengan kehidupan. Bisa request lagu dan kirim salam. Dan sering adain kuis berhadiah juga loh. Ayo, tetap denger radio dan beriklan di radio.
1: 88 Mandalika FM Radio Lombok.
2: Assalamualaikum Pak Haji.
3: Waalaikumsalam. Somat, ada apa Mat?
2: Waduh, maaf nih Pak Haji.
3: Emang kenapa?
2: Mata saya rasanya perih dan gak enak banget nih Pak Haji.
3: Wah, harus segera dikasih tetes mata Prima Netra tuh, biar mata kembali segar dan ibadah tetap lancar.
0: Mata Anda bermasalah, sakit katarak, mata min atau plus, rabun senja atau glukoma, kini ada solusi terbaru. Tetes mata Prima Netra terbuat dari satuan mikroba dan air heksagonal yang telah lolos uji sterilisasi dari laboratorium bertaraf internasional PT Sukovindo dan dinyatakan aman karena tidak mengandung senyawa bakteri dan mikroba lainnya. Sangat cocok untuk mengatasi masalah mata Anda dengan menghindari makanan pedas, putih telur, jeroan dan daging kambing. Insya Allah, mata Anda akan bebas dari gangguan kesehatan.
4: Dapatkan tetes mata Prima Netra di tempat penjualan resmi di Radio Mandalika FM Lombok, lantai 2 Gedung Pertokoan Praya, nomor 17 Jalan Jenderal Sudirman Praya. Telepon WhatsApp 081-75707-684.
0: Tetes mata Prima Netra, perlindungan terbaik untuk mata Anda.

Radio merupakan media massa yang lebih cepat dibanding media massa lain tanpa melalui proses yang rumit, sehingga proses penyampaian pesannya tidak membutuhkan waktu yang banyak atau yang lama. Dan radio tepat sasaran. Radiomu, radioku, radio kita. Selalu dengar radio dan selalu beriklan di radio. Mandalika Radio.

Barang lain teraus lonta guntu teke apa? Ya pleh huni mekono sebenar lontar guntur teker kereng londong atau sarung lontar salai nu tebaruan ane si guntur teker o londo o saruno manik dengan saru sarung huni dengan waduh kamu lu erau kamu jadi saru sata paran aran guntur teker no iya lontar marah salai ya wah kan capal lah biarna kadu-kadu lontar guntur teker no ama ece gampang. Pertama, bom kadu ibadah. Kedua, membe melayu begawe penampilan. Ndek nak kolor tetap baru solah. Pokoknya apa-apa jam kadu saran. Lontar, guntur, teker. Sarung sak lain daripada lain. Ingatan deh, lontar, guntur, teker. Coba bimbo. Lontar, guntur, teker. Aha, iya wah, iya wah.

0: Di radio, tidak ada kata-kata kasar, tidak ada caci maki, tidak ada hujatan, tidak ada ujaran kebencian. Radio adalah media yang paling santun dan pemersatu. Saatnya kita berpikir jernih. Orang bijak seharusnya bisa memilih media mana yang lebih baik dan lebih berkelas. Ayo, tetap semangat, dengar radio. 88 FM Mandalika, Radio Lombok, radionya warga bumi Gorontalo.
1: Angkan, panggil-panggil, ngeri ida, pekane pak ni ya.
2: Ah, mula mak kenyi, milim torah biuni, mai haruan mai.
1: Angka aneh, bai. Lah, si mai ida, penani japa anget, mau lontah bai ida, pek. Napi jai si morah hak baru ni ke pak?
2: Minyak oles bokasi.
1: Oh, semain, sawah solah ida, pek nani ja. An mai lele peneda, mau kau nani ja ni pak. Mula jati warga, minyak oles bokasi niki paut cia pada sadangan beli balik. Sengan sak luwik ganti manfaat dan marantan. Baut jari minyak urut nikem sak panggel-panggel, meringankan bisul atau sak girang bodun, genit-genit on stekako isi berangkak atau serangga. Baut tercampur endah ile ai sit mandi untuk menghilangkan bau tidak sedap ile awak. Silanggi sak kayun sadang minyak oles bokasi lek balik atau produk-produk ramuan pa oles, baut tetumbas lek selapu apa. Potik searah elek Pulau Lombok, Dait Bime, elek pasar-pasar modern Marantan, Alfamart atau Indomart, araan masih. Tipe pelunggung sami searah elek Mataram dan sekitarnya, bahun masih juk kantor cabang. Lek Jalan Brawijaya atau lek Julun Pura Miru Karang Kecicang atau WA lek nomor 0246720070. Dait tidak lupa, bahun masih tetumbas niki lek studio Radio Mandalika FM, lantai 2 gedung pertokoan Praya. Nomor 17 Jalan Jenderal Sudirman Praya. Telepon, SMS atau WA nggih lek 0 balu sekek 75 70.

0: Change for assault.
1: Isn't it?
0: Restart.
2: Dan suara itu masih ada, bahkan akan terus ada, menyeruak, menggema di mana-mana. Suara siapa? Iya, suara itu adalah suara radio. Suara yang sangat dahsyat di telinga. Radio akan terus ada dan didengar oleh siapapun dimanapun. Ayo, tetap dengar radio.
3: Tetap dengar radio.

Masih terus di 88 Pas Mandalika FM Radio Lombok. Warga masih bersama kami. Kali ini kita ke informasi dari internasional, warga. Kabarnya serangan terbaru Amerika Serikat bunuh sedikitnya 7 warga Iran. Informasi lengkapnya, sedikitnya 7 orang tewas dan 9 lainnya terluka dalam serangan Amerika Serikat di kota Bandar e Khamir, Iran Selatan. Penyiar Press TV Iran melaporkan, Komando Pusat Amerika Serikat CENTCOM Kamis mengumumkan serangkaian serangan baru terhadap target-target Iran. Teheran dan Washington telah menandatangani nota kesepahaman atau MOU pada Juni malam guna mengakhiri perang yang sudah berlangsung sejak 28 Februari. Akan tetapi militer Amerika Serikat justru melancarkan beberapa serangan terhadap Iran sejak 8 Juli dengan dalih bahwa serangan-serangan itu dilakukan sebagai balasan atas tindakan Iran terhadap kapal-kapal komersil yang melintasi Serat Hormuz. Menanggapi aksi tersebut, militer Iran melakukan pembalasan dengan menyasar pangkalan-pangkalan Amerika yang berada di beberapa negara Timur Tengah. Selain itu, Teheran juga menuduh Washington melanggar gencatan yang telah mereka sepakati bersama. Pada 9 Juli, Presiden Amerika Serikat Donald Trump menyatakan bahwa gencatan senjata tersebut sudah tidak berlaku lagi. Informasi ini warga kami kutip dari antaranews.com.

0: Apa ya hebatnya radio?
1: Hebatnya radio terletak pada kemampuan beradaptasi di era digital, menjangkau pendengar luas di berbagai platform, AM, FM, online, dan aplikasi, menjadi sumber informasi dan hiburan yang mudah diakses, seperti musik, berita, dan obrolan. Dan yang paling hebat adalah bisa mempertahankan kedekatan emosional dengan pendengarnya melalui suara yang personal. Nah, radio hebat kan? Ayo terus dengar radio, dan terus beriklan di radio.

terangkai dari bahan kualitas teratas. Sarung Atlas, super warnanya. Ciptakan perpaduan warna yang tepat serta tahan lama. Super tenunannya, dengan kerapatan sempurna berkelas dunia. Super nyamannya, tekstur sarung yang halus memberikan kenyamanan ekstra untuk segala aktivitas. Sarung Atlas kini sudah menjadi inspirasi dan dipasarkan ke seluruh Indonesia dan negara-negara di Asia, Timur Tengah, hingga Afrika. Sarung Atlas dapat diperoleh melalui sarungindonesia.co.id dan Sarung Atlas Official Store di semua marketplace di Indonesia. Atlas, inspiring the world by BHS Tech.

0: radio tetap menjadi media yang relevan dan didengar di Indonesia pada tahun 2025-2026 dengan sekitar 25 juta pendengar atau 8,6% populasi penduduk Indonesia. Radio bertransformasi ke platform digital seperti aplikasi, streaming, media sosial untuk menjangkau pendengar muda, dan radio masih populer karena menyajikan musik, berita lokal, serta menjadi teman dalam perjalanan. Survei menunjukkan 52% anak muda Indonesia masih mendengarkan radio, baik melalui perangkat analog maupun digital atau ponsel. Jadi, tidak ada alasan untuk tidak beriklan di radio. Tetap dengar radio, tetap beriklan di radio.
1: Radio Mandalika.
2: Bursa Dedeng-Goya.
3: 88.5 dari KFM Radio Lombok. Selamat sore warga Mandalika. Dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi alhamdulillah ya di Mandalika Sore Dendang Goyang Mandalika. Hari ini warga Sabtu 18 Juli 2026, seperti biasa kita hadirkan dangdut dan juga Bollywood sampai tuntas di jam 4 sore nanti.

0: RCTI siap menghadirkan sinetron-sinetron terbaik buat menemani waktu santai kamu. Siap-siap dibuat baper dengan sinetron terbarunya Arya Saloka dan Asa Asuncao. Kisah cinta yang dimulai dengan kebohongan, kepura-puraan, hingga akhirnya tumbuh cinta yang mendalam.
1: Bisa bantu saya nggak?
2: Kenapa saya?
1: Abang pura-pura jadi pacar saya dulu.
3: Selamat malam, saya Sena.
1: Kamu tuh ngapain sih?
2: Mungkin ini yang namanya jodoh.
4: Itu pacar, Mbak.
1: Tunangan. Tapi ternyata calon suamiku selingkuh dengan adik diriku sendiri.
0: Diperankan Arya Saloka, Asa Asuncao, Fendi Chow, Rizky Hanggono. Saksikan Terikat Janji mulai 6 April setiap hari jam 7 malam, eksklusif hanya di RCTI.

0: zamanane milen te aru det praktis. Marak misal begawean sak kasap.
1: Idah. Angkam seringes bae.
0: Aroh, kakak ni yang ngajum doang. Niki tiang ngadu krim kecantikan saribing. Ia pina terjari inges, kulit terjari lembut, pina alus kulit mue, telangan flek-flek bideng, kadu jaga kulit teleman sinar jelo, ngalusan kulit kasar, dait lampat ime, siku dait jejengku. Entan tekadu, selung teolesan tipis-tipis, elek kulit sauah tepersi, sambil teenjak-enjak. Molah kan? Endah nenten naara efek sak lain. Sehingga, ia tepina leman rumput alami, marak misal, amnui vera, dait madu gegeti. Krim kecantikan seribing, bau tebeli eli apotik, toko oat, konter pak oles, atau elek dagang ngelining oat pak oles. Lamun arak sak praktis, ngembe tejak repot-repot. Sila, amalan krim kecantikan saribing, pasti top cek.
2: Warga Mandalika, untuk semua produk Pak Oles bisa dibeli di semua apotik di Praia dan sekitarnya. Pasar modern seperti Alfamart, Indomart, dan supermarket baru Adamart.

0: Ramuan Paoles, pasti Dog Chair.
1: Pengumuman.
2: Jangan ribut, ada pengumuman penting.
3: 88 PS Mandalika FM Radio Lombok, warga Mandalika, satu buah panggilan dari Pengadilan Agama Praya kami sampaikan pada hari ini Sabtu 18 Juli 2026 telah memanggil Marde bin Mahir, umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, pendidikan SLTP, semula bertempat tinggal di Dusun Pemasir, Desa Lantan, Kecamatan Batu Keliang Utara, Kabupaten Lombok Tengah, dan selanjutnya disebut sebagai tergugat dalam perkara tertentu antara Siti Jumainah binti Dram sebagai penggugat melawan Marde bin Mahir sebagai tergugat, supaya datang menghadap di muka sidang Pengadilan Agama Praya pada hari Rabu tanggal 21 Oktober 2026 pukul 9.00 WITA bertempat di Pengadilan Agama Praya Jalan Jenderal Ahmad Yani nomor 3 Praya. Demikian panggilan ini kami sampaikan atas perhatian warga, diucapkan terima kasih dan jurusita pengganti Pengadilan Agama Praya Siti Rahmah SH.
4: Bursa dedeng goyang.

0: Hey bro.
1: Eh kamu John, abis dari mana ini?
0: Biasa bro, habis olahraga, nyehatin badan kita.
1: Jangan badan aja yang disehatin, mata tuh obatin. Dari dulu sampai sekarang pakai kacamata terus, nggak bosen John?
0: Iya bro, padahal sudah sering banget diobatin.
1: Cobain deh obat tetes mata Prima Netra.
0: Apaan tuh bro? Bahaya kagak?
1: Enggak lah, obat tetes mata Prima Netra ini terbuat dari satuan mikroba dan herbal alam Indonesia. Udah pasti aman, John.
2: Mata Anda bermasalah, sakit katarak, mata min atau plus, rabun sinja atau glukoma. Kini ada solusi terbaru, tetes mata Prima Netra, terbuat dari satuan mikroba dan air heksagonal yang telah lolos uji sterilisasi dari laboratorium bertaraf internasional PT Sukovindo dan dinyatakan aman karena tidak mengandung senyawa bakteri dan mikroba lainnya. Sangat cocok untuk mengatasi masalah mata Anda dengan menghindari makanan pedas, putih telur, jeroan dan daging kambing. Insya Allah, mata Anda akan bebas dari gangguan kesehatan. Tetes mata Prima Netra tidak dijual di apotik atau toko obat. Tetes mata Prima Netra, perlindungan terbaik untuk mata Anda.
3: Dapatkan tetes mata Prima Netra di tempat penjualan resmi di Radio Mandalika FM Lombok, lantai 2 Gedung Pertokoan Praya, nomor 17 Jalan Jenderal Sudirman Praya. Telepon WhatsApp 081 75 707 684.
4: Bursa Dedeng Goyang.

حي على الصلاة.

Ada dua keluarga di masyarakat yang terputus hubungan persahabatannya. Padahal dahulu, ketika dua ayah dari kedua keluarga tersebut masih hidup, persahabatan dua keluarga itu sangat harmonis, saling berkunjung, dan saling bantu. Islam membimbing umatnya agar senantiasa menyambung tali persahabatan yang telah dijalin baik oleh orang tuanya dahulu ketika masih hidup. Karena yang demikian itu merupakan amal jariah almarhum yang pahalanya masih tetap sampai kepadanya. Di samping ukhuwah dan kasih sayang antara keduanya akan terus terbina dengan baik. Dalam riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim, Rasulullah bersabda, "Sesungguhnya kebaikan yang terbaik ialah orang yang mau bersilaturahmi atau mengunjungi orang yang disenangi ayahnya sesudah ayah itu."

0: Bapak pulang. Mau dibikinin teh apa kopi nih, Pak?
1: Terserah Ibu aja deh. Yang penting jangan manis-manis ya, Bu.
0: Iya benar, Pak. Sekarang harus pintar-pintar jaga kesehatan. Lihat tuh Mas Tarjo, sekarang badannya makin kurus, Pak. Lemesan, gak bisa kerja. Kata Mbak Jena, Mas Tarjo kena diabetes.
1: Oh, kena diabetes. Ya udah, Ibu telpon saja sama Mbak Jena, suruh beli Alicin Herbal, obat diabetes buat Mas Tarjo.
0: Apa tadi, Pak? Alicin Herbal?
2: Apakah Anda sering buang air kecil pada malam hari? Selalu merasa haus? Selalu merasa lapar? Badan lemas? Semakin kurus? Kaki sering kesemutan? Otot kaku? Sakit persendian? Gangguan seksual dan penglihatan? Hati-hati, mungkin Anda terkena diabetes. Anda tidak perlu khawatir, karena sekarang sudah ada Alicin Herbal atau bawang dayak yang telah terbukti mampu mengobati dan menyembuhkan diabetes, bekerja dengan memperbaiki pankreas agar optimal menghasilkan insulin, sehingga gula darah menjadi normal. Minum secara teratur Alicin Herbal dan buktikan khasiatnya.
3: Warga Mandalika, dapatkan segera Alicin Herbal untuk diabetes atau kencing manis hanya di Radio Mandalika FM Lombok, lantai 2 Gedung Pertukuan Praya nomor 17 Jalan Jenderal Sudirman Praya. Telepon WhatsApp di 081-75-707-684.
2: Alicin Herbal sudah terdaftar di Depkes RI dan Badan POM. Diabetes atau kencing manis, Alicin Herbal solusinya.
4: Ain kembing, sayan sayan bajang baruan, mama gewar, malaruan bajang beru belis gitam. Hahaha, mulai nak nyandang, aku awak penyampai ya. Apa-apa kikawih mulai nak rasa, mulai nak jeneng. Ain kering, kering apa tinggi sim kawih. Amak gewal ulik lae jangkenani de nuah berubah ruen. Hahaha, deman kaya deman kembim sal bungul gadi kering sama kawin nyak aran kering sarung cap lontar bungul. Musai-sai kawih sarung cap lontar niya bilang jelo warna ndik nak berubah-ubah ndik ni yak luntur-luntur ada menaon eto sak solah lalu setekena aran sarung cap lontar eto mulin jati sarung cap lontar eto macam coran motif arak doang apa-apa jam bojak kabera sampunan salah pilih salah beli iling-iling cap lontar mulai nak sosok cap lontar itu.
2: Hoax di media sosial adalah informasi palsu atau berita bohong yang sengaja dibuat dan disebarkan untuk menipu, memperdaya, atau memanipulasi publik dengan tujuan tertentu seperti politik, ekonomi, dan sosial yang seringkali menggunakan judul sensasional, bahasa provokatif, dan tanpa sumber kredibel untuk memicu emosi dan mendorong pembagian informasi secara viral. Ini bisa berupa teks, gambar, atau video yang dimanipulasi agar terlihat nyata dengan tujuan menimbulkan kebingungan, kecemasan, atau konflik. Maka dari itu, waspada hoax. Satu-satunya media yang jauh dari hoax adalah radio. Makanya, ayo dengar radio. Ayo beriklan di radio.
5: Ayo beriklan di radio.
6: Bursa Dedeng Goyang.

Radio tetap menjadi media yang relevan dan didengar di Indonesia pada tahun 2025-2026 dengan sekitar 25 juta pendengar atau 8,6% populasi penduduk Indonesia. Radio bertransformasi ke platform digital seperti aplikasi, streaming, media sosial untuk menjangkau pendengar muda. Dan radio masih populer karena menyajikan musik, berita lokal, serta menjadi teman dalam perjalanan. Survei menunjukkan 52% anak muda Indonesia masih mendengarkan radio, baik melalui perangkat analog maupun digital atau ponsel. Jadi, tidak ada alasan untuk tidak beriklan di radio. Tetap dengar radio, tetap beriklan di radio.

0: Okay, bisa jadi dilema ya, mau pulang tapi belum cukup modal buat usaha di kampung halaman mungkin warga ya. Gak pulang rindunya kebangetan ya dengan orang-orang tercinta di rumah. Terus harus tetap bertahan ya, semangat untuk masa depan keluarga tercinta. Untuk saudara-saudara kita di tanah rantauan khususnya ya. Okay. Dan 88 pas Mandalika FM Radio Lombok, selamat sore dulu untuk semuanya. Comeback lagi Aurel menemani warga di zona kalau muda Mandalika. Seperti biasa hadir dengan lagu-lagu pop Indonesia yang akan menemani sore warga untuk hari ini Sabtu 18 Juli 2026 sampai tuntas di jam 6 sore nanti.
1: Andy, nah piara tua aneh tebebadean. Apa hubungan rock, rokok dan ngerok?
2: Nah, diketahui ya tua. Saya ketahui kerja yang demen kita rock nina dan ngerokok.
1: Dasar belang. Meniau, lamun tedemen kita rock, ineman madu Rocky. Apa malik sak demen ngerokok? Inemane madu Rocky.
2: Rocky? Apa nu madu Rocky?
1: Nah, madu Rocky nu racikan madu asli dari cuka apel. Cocok entah malang si sak girang ngerokok. Iya sak mersi nikotin dalam pembuluh darah. Deh. Jaga kesehatan dari pina awak jadi segeroger. Sila aruan beli le apotek atau toko WhatsApp rapet. Madu Rocky, madu nu tipe pringgih sak ngerokok.
3: Warga Mandalika, untuk semua produk Pak Oles bisa dibeli di semua apotek di Praia dan sekitarnya, pasar modern seperti Alfamart, Indomart, dan supermarket baru Adamart. Ramuan Pak Oles, pasti Talk Chair.
4: Mandalika FM.

0: Okay, dari Geisha yang satu ini dengan lagu cinta, tapi nggak hanya lagu cinta ya, lagu yang akan menemani perjalanan sore warga bersama 28 pas Mandalika FM Radio Lombok ya, di zona Kolomudia Mandalika. Nah, kita juga hadirkan ya lagu-lagu penuh semangat, persahabatan, motivasi, nostalgia, semuanya di sini ya, asalkan pop Indonesia. Dan tentu saja diselingi dengan informasi menarik ya, up to date warga Mandalika. Jadi jangan geser ya, 28 pas Mandalika FM Radio Lombok ya. Dan seperti biasa juga, warga boleh ikutan gabung di jalur telepon, SMS ataupun WhatsApp ya, di 081-757-07684 ya. Jadi kata kuncinya gampang banget kok ya, tinggal warga bilang Mandalika FM Radio Lombok. Selamat sore dulu nih buat yang baru gabung bersama 28 pas Mandalika FM Radio Lombok. Nikmati 2 jam kurang lebih untuk lagu-lagu pop Indonesia, dan boleh dipilih ya. Tinggal telepon saja nanti warga ya, untuk ucap kirim salamnya langsung atau sekedar request lagu favoritnya ya. 081-757-07684. Halo, zona kolom muda.
1: Mandalika FM Radio Lombok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kayaknya ini nomor yang nelpon sejak saya opening deh ya. Siapa yang angkat kalau lagi opening ya?
1: Wow.
0: Nanti bakalan capek tuh jari-jari ngetik. Ya deh, kalau gitu langsung aja yuk. Mau request lagu apa nih?
1: Oke. Lagu Selimut Tetangga.
0: Selimut Tetangga. Selimut di rumah udah tipis ya.
1: Cari pacar lagi.
0: Cari pacar lagi. Baiklah, cari bini lagi boleh.
1: Iya, wan. Salam sekali.
0: Boleh.
1: Pak Solihin, Mami Rian, Mami Anto, Mami Aris, Mami Dan, Mami Son, Mami Azrin, Mami Solihin, Mami Sayuti, Inan Hel, Inan Nur, Inan Mintang, Inan Sabri, Ibrasar, Pak Boska, Pak Boski, Benda Isa, Sida Haja, Maya, Aulia, Sahaji, ada Man Lintang, apa nama Elena, Inan Khair, India, Sarah, semuanya sudah.
0: Ya.
1: Tiga mengasah berdaya, semoga selalu sehat, panjang umur, murah rezeki. Untuk badan keluarga dan semua keluarga yang dikatakan panjang umur, murah rezeki. Iya. Terima kasih. Selamat sore dan selamat bertugas. Saya tunggu lagunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya, baik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya, untuk yang di Mangkung sana. Mengawali kebersamaan kita di zona Kolomudia Mandalika. Cari pacar lagi boleh. Cari teman sebanyak-banyaknya boleh. Mau 28 pas Mandalika FM Radio Lombok ya. Ya deh, baik ya. Yang miss call, terima kasih. Boleh kok dilanjut lagi. Mumpung kesempatan untuk jalur teleponnya kita buka ya sore hari ini. Inan Akbar, selamat sore ya. Apa kabar Mbak Adel juga yang ada di Batu Jaya? Halo, zona kolom muda.
2: Waalaikumsalam wabarakatuh.
0: 28 pas Mandalika FM Radio Lombok.
2: Mandalika
0: FM
2: Lombok.
0: Mandalika FM Mandalika Milo, salah Pak Yusim. Budaya Lombok jam 10 pagi Pak.
2: Oh pagi ya, oh mungkin ada password ini ya.
0: Mandalika FM Radio Lombok.
2: Oh Mandalika FM Radio Lombok.
0: Nah, lamun-lamun budaya Lombok jam 10 kelemang gitu.
2: Iya, salah password nih, kayak berhenti model nah, kan.
0: Ah enggak iya kan, enggak nih, silaturahim sore jarang nih.
2: Pagi ingat gitu nih.
0: Ah enggak iya dok, kan kan.
2: Iya betul aja, betul lah kepikiran password baru.
0: Anggih.
2: Betul dewa nih wah.
0: Dari kembe wah, madi.
2: Password dia ya.
0: Anggih, pokoknya datang wah.
2: Aku iya, aku kata no wah.
0: Oke, sila madep di lotim.
2: Iya, berapa kabar sih deh?
0: Alhamdulillah baik. Di lotimnya di mana nih?
2: Hah?
0: Lotimnya di mana?
2: Lotimnya di mana?
0: Ah, maksudnya lotim kan nama kabupatennya. Daerah Anda di mana?
2: Oh, lagi di rumah.
0: Iya, saya juga di studio, nggih.
2: Ya sama dong, di rumah sama di studio ya.
0: Yalah, baiklah, ndek kapal boya nyek bali
2: emang. Ah, ndek boleh, ndek di boya
0: emang. Enggak nggih, sila, yang di lotim maksudnya di Mas Bagi kah, di Terare atau di mana?
2: Di mana Sabe lu?
0: Waduh Sabe.
2: Iya.
0: Oh, nggih, sila mana Sabe?
2: Iya, warga mana Sabe tanya mau pilih mana Sabe.
0: Baik. Siapa tahu tetanggaan sama ini maksud saya ya, Multazam.
2: Dari mana?
0: Multazam pindah di Lotim ya. Beliau pemenang bea cukai kemarin pas acara talk show gitu kan. Makanya saya tanya-tanya tadi ya. Siapa tetanggaan?
2: Tetangga saya mungkin itu.
0: Makanya karena beliau belum ambil hadiah ke studio.
2: Iya, salam kenal deh sama tetangga saya.
0: Iya, siap.
2: Lagunya dong.
0: Lagunya siapa nih?
2: Lagu apa ya?
0: Pop Indonesia dong.
2: Ini. Ada lagunya apa namanya? Lagunya Kobe.
0: Ada dong.
2: Positive thinking ya?
0: Iyalah, jangan negative thinking dong.
2: Iya Pak, iya kalau lagunya Kobe positive thinking.
0: Oke, siap. Nanti ditunggu. Betul.
2: Oke, lagu ini cuma masih batu sampai lagu ini.
0: Nggih.
2: Saya jangkan berdengah mungkin meeting ya selamat lagu ada Mandalika. Sila pada kain gabungan dia marah kesempatan pada gabungan dia.
0: Pak Kades sila tamu. Sudah
2: pada senang kerong ini dengan ngopi menjadi market lagu yang Mandalika.
0: Baik.
2: Ini apa yang pertama baru ini ki?
0: Ada Fajar.
2: Wahyar Fajar, tumben kedengar suara dia Fajar.
0: Beling ya, tumben tamu lesing.
2: Ya selamat untuk tiba saja Wahyar Fajar ini. Ada tempat pertama, nanti mau dari kita lagu. Ada lagu dia buat format ya.
0: Nanti ditunggu nge.
2: Alhamdulillah. Buat, saya mau berdoakan buat Mandalika ya. Semoga apa yang diiklankan Mandalika, semoga semuanya lancar selalu ya.
3: Amin.
2: Alhamdulillah.
0: Ada sekabulan duit kancut.
2: Angkat semoga barokah selalu ya.
0: Amin, baik.
2: Semoga barokah amanah dan semakin bertambah rezekinya.
3: Amin.
2: Alhamdulillah, amin. Ya Allah.
0: Baik. Enggak nanti datang ya?
2: Wah, mana tunggu?
0: Yeah.
2: Ini mana lalu meh dengar lagu, dengar batu sama minum gabungan entah.
0: Okay.
2: Selamat bertugas tunggu.
0: Okay deh.
2: Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tipe Abang Madif. Yang ada di Lotim ya, Wanusabel Lotim, baik. Asrul di Lombok Timur, Lenek lebih tepatnya ya, yang menang ini juga apa namanya pas talk show bea cukai ya. Hadiahnya udah di studio, tinggal diambil aja dengan membawa fotokopi identitas diri ya. Baik, nanti kita lanjut warga Mandalika hadir dulu yang satu ini.
4: Warga Mandalika, Badan Pendapatan Daerah atau Bapenda selaku Koordinator Pengelola Pendapatan Asli Daerah atau PAD menghimbau kepada seluruh warga Lombok Tengah untuk melunasi pajak yang menjadi kewajiban warga. Pembayaran dapat dilakukan melalui Mall Pelayanan Pajak atau MPP dan Bank Persepsi serta tempat lainnya yang ditunjuk khusus untuk pajak.

boleh cari pacar lagi warga ya. Cari-cari informasi terupdate ya, hanya bisa dengarkan 88 pas dari KFM Radio Lombok warga. Seperti informasinya yang satu ini, RSUD Praya Lombok Tengah ajukan perluasan lahan parkir. Rumah Sakit Umum Daerah RSUD Praya Lombok Tengah Provinsi Nusa Tenggara Barat mengajukan perluasan area parkir pengunjung dalam rangka meningkatkan kenyamanan dan pelayanan publik kepada masyarakat. Luas area lahan parkir yang diajukan 1,7 hektar menurut Direktur Utama RSUD Praya Dr. Mamang Bagiansah di Lombok Tengah pada Sabtu. Ia mengatakan pengadaan tanah untuk perluasan parkir itu telah diajukan dalam kebijakan umum anggaran atau KUA prioritas dan platform anggaran sementara atau PPAS anggaran pendapatan belanja daerah atau APBD 2027. Proyek itu kini menunggu hasil penetapan bidang dari Badan Pertanahan Nasional atau BPN. Ia mengaku belum mengetahui pasti skema pembayaran pembebasan lahan seluas 1,78 hektar di sebelah

Barat RSUD, pembayaran itu bisa tuntas melalui APBD murni 2027 atau dicicil melalui APBD perubahan 2026. Sementara itu, Kepala Dinas Perumahan dan Permukiman Lombok Tengah M. Supriyadin mengatakan, anggaran pengadaan tanah sudah tertuang dalam DPA mencapai 5 miliar rupiah melalui APBD murni 2027. Ia mengatakan proses pengadaan tanahnya baru saja menyelesaikan dokumen pengadaan, lanjut ke tata bidang, baru kemudian masuk ke proses taksiran harga oleh Kantor Jasa Penilaian Publik atau KJPP atau Appraisal. Informasi ini warga seperti yang kami kutip dari Antara News.

0: Biar hidup berkualitas, kata tetangga harus minum sesuatu secara teratur.
1: Lagi ngomongin apa sih, Bang?
0: Itu, kata tetangga biar hidup berkualitas, katanya supaya minum sesuatu secara teratur. Lawakku kan loyo, terus kepingin greng, kepingin jos, biar kamu makin bahagia. Harus minum apa dong?
1: Oh, makanya dengerin tuh radio, biar abang jadi greng dan jos.
2: Hai, apakah Anda loyo? Apakah Anda tidak percaya diri karena kejantanan Anda terganggu? Atau Anda benar-benar tidak sekuat dulu lagi? Jangan biarkan penderitaan Anda berlama-lama hinggap di tubuh Anda. Segera minum madu pahit yang diproses ulang dan masuk ruang penelitian penyempurnaan hingga 4 kali untuk betul-betul mencapai hasil maksimal dan higienis sesuai standar internasional. Minum 2 kali sehari, 4 sendok makan pagi dan malam, atau campurkan dengan air hangat atau air es, juga dapat digunakan sebagai pengganti gula untuk yang berpenyakit diabetes. Minum secara teratur, Anda makin greng, makin jos.
3: Dapatkan madu pahit di Radio Mandalika FM Lombok, lantai 2 Gedung Pertukuan Praya nomor 17 Jalan Jenderal Sudirman Praya. Telepon WhatsApp di 081-75-707-684.
2: Anda minum madu pahit, berarti Anda telah membahagiakan istri Anda.
4: It's not just music, it's magic.
5: The best music for radio.

Oke, duetnya Melly featuring Ari Lasso dengan Jika ya. Jika atau seandainya sama atau enggak nih? Memang keduanya terdengar ini ya, terdengar apa ya, sederhana, tapi memiliki makna yang beda gitu kan. Jika adalah tentang kesempatan yang masih mungkin terjadi gitu kan. Sedangkan seandainya seringkali menjadi ungkapan penyesalan gitu kan, atas sesuatu yang telah berlalu gitu. Tapi hidup enggak selalu memberi kesempatan untuk kembali ya. Karena itu selama masih ada waktu warganggi, jangan hanya berkata seandainya. Jadikan hari ini sebagai langkah nyata ya, agar kelak enggak ada yang namanya penyesalan ya. Nah, jika hari ini masih bisa memperbaiki hubungan, maka lakukan gitu kan. Nah, kalau masih ada kesempatan untuk meminta maaf, jadi jangan ditunda gitu. Dan jika masih ada mimpi yang ingin diraih, maka harus mulai dari sekarang gitu ya. Jangan cuma aku ingin jadi ini, tapi gak ada usaha gitu ya, gak ada doa. Ya, karena pada akhirnya hidup akan lebih indah ya ketika dipenuhi kata jika aku berusaha, bukan seandainya dulu aku mencoba gitu kan. Oke deh, baik warga Mandalika, masih menemani warga sore hari ini dengan lagu-lagu pop Indonesia. Dan tentunya kebersamaan kita masih lumayan panjang, jadi masih bisa request ya lagu-lagu favoritnya warga di zona kolom udah Mandalika. Dan The Bagindas hadir sore hari ini ya. Yang satu ini saya hadirkan Suka Sama Kamu.

0: Halo warga Mandalika. Warga, tahu nggak, Mandalika sekarang menjadi salah satu destinasi wisata yang ramai dengan aktivitas outdoor dan cuaca yang cukup panas. Kebutuhan seperti sunscreen, moisturizer, body care, sampai vitamin jadi makin penting untuk menunjang aktivitas sehari-hari. Nah, Watsons juga memiliki Seasian Tourist Picks yang menyediakan berbagai kebutuhan liburan untuk wisatawan. Berbagai kebutuhan beauty and health yang lengkap dan promo menarik bisa ditemukan di Watsons Kute Mandalika Mall. Cari berbagai produk beauty and health mulai dari yang produk kebutuhan sehari-hari sampai yang tourist picks dengan promo menarik hanya di Watsons Kute Mandalika Mall. Kunjungi Watsons Kute Mandalika Mall untuk dapatkan diskon hingga 50%, tambahan 5% Watsons Club Member, bank promo up to 125K. Dapat promo lebih cuan dari top brand, mulai dari Watsons brand Maybelline, Somethings, Lux Cream, dan masih banyak lagi. Belanja juga makin praktis lewat aplikasi Watsons Indonesia dengan fitur Click and Collect. Jadi, belanja bisa kapan saja dan di mana saja. Yuk langsung ke Watsons Kute Mandalika Mall dan nikmati pengalaman belanja produk kecantikan dan kesehatan yang lengkap dan hemat. Jangan lupa join dan pakai Watsons Club Member karena jadi member pasti untung. Watsons memberikan pengalaman belanja sebagai one-stop destination dengan berbagai pilihan produk dari nasional hingga internasional. Follow akun Instagram @watsonsindo untuk dapatkan update produk terbaru, aktiviti menarik hingga promo menarik. Watsons, look good, so good, feel great.
1: Delapan, delapan.

0: Warga, kesempurnaan adalah perjalanan panjang sak tetenun si dedikasi. Selama puluhan tahun, BHS sampun jadi saksi setiap pencapaian pelunggum sami. Mangkin Mahakarya Sarung BHS hadir lebih lengkap dengan kategori kelas yang dirancang khusus untuk setiap kepribadian pelunggung sami. Mulai dari kemewahan tak tertandingi, Lake Class Masterpiece, Signature, Diet Royal. Kemudian kualitas legendaris Elite Class Excellent, Classic, Infinity, Diet Cosmo, hingga ekspresi modernitas dalam kelas terbaru, Avantgarde, Essential, Innovare, Diet Neoteri. Napi cua pilihan kelas Sarung BHS Pelunggum Sami, pastikan Mahakarya Sak Bedoye Menike adalah Sak Original. Pastikan berbelanja hanya di toko atau akun official kami, periksa kode unik searah ilik produk BHS, kirim melalui layanan customer service lewat website resmi kami. Untuk pilihan lengkap dan berbagai promo menarik Sarung BHS, kunjungi toko busana muslim terdekat atau kunjungi web komersi resmi kami le www.sarungindonesia.co.id. Keren sekali le www.sarungindonesia.co.id.
1: BHS, the art of craftsmanship.
2: Selamatkan generasi muda kita dari ancaman bahaya narkoba demi masa depan bangsa. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh
3: Radio Mandalika 88 FM.

dari miliknya kotak dengan sendiri. Jadi gak bakalan berasa sendiri kalau bersama 88 Pas Mandalika FM Radio Lombok Keluarga ya. Baik warga Mandalika, kembali juga kami hadirkan informasi yang kami kutip dari antaranews.com. Sedikitnya 8 warga Palestina tewas dan 20 lainnya terluka akibat serangan Israel yang menghantam sebuah pasar di dekat kamp pengungsian Nusairat, Jalur Gaza bagian tengah pada Jumat menurut pernyataan pengelola kompleks medis Al-Auda. Pada 9 Oktober 2025, Israel dan Hamas dengan mediasi Mesir, Qatar, Amerika Serikat, dan Turki menyepakati pelaksanaan tahap pertama rencana perdamaian yang diusulkan Presiden Amerika Serikat Donald Trump. Gencatan senjata mulai berlaku di Jalur Gaza pada hari berikutnya. Berdasarkan kesepakatan tersebut, pasukan Israel mundur ke garis yang dikenal sebagai garis kuning atau yellow line, namun tetap mempertahankan kendali atas lebih dari 50% wilayah Jalur Gaza. Menurut otoritas Palestina, lebih dari 1.000 warga Palestina telah tewas dan sekitar 3.200 lainnya terluka akibat serangan Israel di berbagai wilayah Jalur Gaza sejak gencatan senjata diberlakukan. Otoritas Palestina juga menyebutkan bahwa jumlah korban tewas sejak konflik kembali meningkat pada 7 Oktober 2023 telah melampaui 73.000 orang, sementara lebih dari 173.000 lainnya mengalami luka-luka. Informasi ini warga seperti yang kami kutip dari antaranews.com.

0: Untuk pertama kalinya, kolaborasi Falcon Pictures dan MNC Pictures, layar drama Indonesia RCTI terbaru tentang kisah cinta yang diawali dari keterpaksaan, menyentuh dan menyayat hati.
1: Halo Pak, Kasia jatuh dari kamar mandi dan Kasia pendarahan sekarang. Mas, apa Mas Abi setuju kalau Kasia dioperasi untuk menyelamatkan anak sama Kasia?
2: Papa minta sama kamu supaya kamu menikah dengan Abi.
1: Naza itu punya pacar, gak mungkin dong Naza putusin pacar Naza.
0: Diperankan aktor-aktor ternama Indonesia, Samuel Zeligwin, Raquel Nesia, Nadia Arina, Irzan Faik, dan Gunawan. Saksikan Turun Ranjang mulai 7 April setiap hari jam 8:30 malam, eksklusif hanya di RCTI.
3: 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8

bersama Titu lelaki cadangan ya. Kalau suami cadangan gimana? Cadangan ya. Baik, warga Mandalika ini membawa kita di sesi 2 untuk zona kolom di Mandalika sore hari ini ya. Masih bisa gabung ya di 081-757-07-6864. Selamat sore dari Kalimantan Selatan ya. Ada Pak Nasri, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kita salam dulu untuk warga Mandalika lainnya ya. Ada nih, kemudian siapa, Pak Jemawan, Bukados, dan semua pendengar Mandalika lainnya ya. Katanya kebagian, terima kasih. Gih, sama-sama. Yang mencoba masuk jalur telepon udah bener kok ya. Radio Mandalika FM Lombok punya nomor 081-757-07-684 ya. Soalnya masuk langsung dimatikan ya. Ini bukan nomor mantannya ya.

0: Oke, baiklah. Halo Zona, kalau mau dia.
1: Halo, 884 Mandalay FM Radio Lombok, Musuri Rel.
0: Oke, baik, selamat sore. Tadi Pak Dias yang kabur ya?
1: Iya. Kira udah diangkat
0: Kalau udah diangkat ya pastilah diangkat lah.
1: Ya selamat nih Rel ya. Itu bukan lagunya Rel.
0: Oke, lagunya siapa nih?
1: Yang Gama ya, Jomblo Happy aja.
0: Oke.
1: Salam-salam sedikit ya. Buat Pak Nasri tadi ya, Rel, maksud SMS-nya juga. Terus buat Jeng Rane, Azril, Dul Aden, Nyaris, Mirian, Nyanto, buat bunda semua bunda ya, semua mau Rel.
0: Oke.
1: Okay. Ya lagi di depan sama teman-teman ini sambil monitor radio Mandalika. Oke, okay. Okay, saya selalu Rel. Assalamualaikum.
0: Amin. Waalaikumsalam. Pak Dias bersama kawan-kawannya di Juring Leneng ya. Lagi nyantai sore hari ini, boleh sambil dengerin kita ya di Mandalika FM Radio Lombok. Halo Zona kalau muda.
2: Mandalika FM Radio Lombok. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Berarti kalau Pak Dias
2: kabar?
0: Alhamdulillah baik. Kalau Pak Dias nelpon berarti ini murut ini. Ya deh, alhamdulillah baik ya Bunda Maya Mantang. Sehat seger ya. Kencang.
2: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah.
2: Kalau bilang sehat seger kencang, saya teringat sama Pak Bumet.
0: Insyaallah semoga husnul khotimah beliau. Anggi, semoga husnul khotimah aja buat dia.
2: Banyak yang tiru ciri khasnya.
0: Supaya enggak mati ya.
2: Iya.
0: Ada kenang-kenangan lah.
2: Itu juga dia yang punya
0: setumpuk udah ada bilang. Siap, siap, siap.
2: Ya. Lagu okay. Ya.
0: Lagunya siapa nih?
2: Lagunya apa ya?
0: Apa ini, dong?
2: Lupa
0: apa,
2: namanya.
0: Apanya dong?
2: Saya lupa ini.
0: Ya udah lagunya lupa cinta. Ya. Ah, hitungan cinta Afgan. Kok bisa Afgan itu lagunya?
2: Siapa kalau gitu?
0: Papinka itu hitungan cinta.
2: Papinka, iya, saya lupa.
0: Ya Allah. Faktor unggi.
2: Ya. Oke. Okay. Umur sudah tua.
0: Oke, okay, tapi utang jiwa tetap muda.
2: Ada.
0: Jiwa
2: utang ada.
0: Oh, utang ada enggak bisa dibantu nggih.
2: Ya dah.
0: Oke, okay, baik.
2: Salam dulu buat keluarga di sini, salam hormat, salam sayang aja. Buat Dani gimana kabar? Udah tetap sehat aja. Dani di Unggut, tadi ada Dias, ada Pak Fajar. Ada Ina Lintang, ada Seri di Bali, ada Manlena, ada Nick Subah Nale juga,
0: yeah.
2: Ada Top Eliza, ada semuanya aja ya. Fans-fansnya Mandalika semuanya tempat terkecuali udah yep. Tetap sehat aja buat keluarganya Mbak Aurel juga amin. Udah tetap sehat aja ya.
0: Insya Allah amin.
2: Kita tunggu lagunya
0: okay.
2: Ya. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Bunda Maya yang ada di sekitaran Mantang ya. Itu kan cinta Papinka nanti ditunggu aja. Baiklah, jangan lupa juga untuk warga yang punya masalah sama ini ya, kesehatan mata yang selama ini terganggu, coba aja obat tetes mata Prima Netra ya, untuk membantu Anda sembuh dari berbagai macam penyakit mata. Dan produknya bisa didapatkan di studio Radio Mandalika FM Lombok.
3: Hey bro.
4: Eh kamu John, habis dari mana ini?
3: Biasa bro, habis olahraga, nyehatin badan kita.
4: Jangan badan aja yang disehatin, mata tuh obatin. Dari dulu sampai sekarang pakai kacamata terus, nggak bosen John?
3: Iya bro, padahal sudah sering banget diobatin.
4: Cobain deh, obat tetes mata Prima Netra.
3: Apaan tuh bro, bahaya kagak?
4: Enggak lah, obat tetes mata Prima Netra ini terbuat dari satuan mikroba dan herbal alam Indonesia. Udah pasti aman, John.
5: mata Anda bermasalah, sakit katarak, mata min atau plus, rabun senja atau glukoma, kini ada solusi terbaru, tetes mata Prima Netra, terbuat dari satuan mikroba dan air heksagonal yang telah lolos uji sterilisasi dari laboratorium bertaraf internasional PT Sukovindo dan dinyatakan aman karena tidak mengandung senyawa bakteri dan mikroba lainnya. Sangat cocok untuk mengatasi masalah mata Anda dengan menghindari makanan pedas, putih telur, jeroan dan daging kambing. Insya Allah, mata Anda akan bebas dari gangguan kesehatan. Tetes mata Prima Netra tidak dijual di apotik atau toko obat. Tetes mata Prima Netra, perlindungan terbaik untuk mata Anda.
6: Dapatkan tetes mata Prima Netra di tempat penjualan resmi di Radio Mandalika FM Lombok, lantai 2 Gedung Pertokoan Praya, nomor 17 Jalan Jenderal Sudirman Praya. Telepon WhatsApp 081-75-707-684.
7: Pengumuman.
8: Jangan ribut, ada pengumuman penting.
0: 88 PES Mandalika FM Radio Lombok, warga Mandalika, satu buah panggilan dari Pengadilan Agama Praya kami sampaikan pada hari ini Sabtu 18 Juli 2026, telah memanggil Agus alias Agus Irawan bin Hanapi alias Hanapi, umur 29 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, pendidikan SLTP, semula bertempat tinggal di Dusun Emboan, Desa Mangkung, Kecamatan Praya Barat, Kabupaten Lombok Tengah, dan selanjutnya disebut sebagai tergugat dalam perkara tertentu antara Lili Karlina binti Jenun sebagai penggugat melawan Agus alias Agus Irawan bin Hanapi sebagai tergugat, supaya datang menghadap di muka sidang Pengadilan Agama Praya pada hari Senin tanggal 12 Oktober 2026 pukul 9.00 WITA, bertempat di Pengadilan Agama Praya, Jalan Jenderal Ahmad Yani nomor 3 Praya. Demikian panggilan ini kami sampaikan. Atas perhatian warga diucapkan terima kasih. Dan jurusita pengganti Pengadilan Agama Praya, Siti Rahmah SH.
5: Radio Mandalika 88 FM.

warga Mandalika? Bingung cari kerja di mana? Ya udah, dengerin informasi yang bagus yang satu ini warga, dari PT Karya Paoles Stockchair. Dengan gaji yang memuaskan, PT Karya Paoles Stockchair saat ini warga membutuhkan bagian pemasaran dan bagian gudang. Jadi segera warga ya, lamaran Anda bisa ditujukan kepada PT Karya Paoles Stockchair di Jalan Tulip nomor 6 Srengat Praye. Atau warga juga bisa menghubungi Ibu Nur Laila untuk info lebih lengkapnya di 087742510724. Sekali lagi 087742510724. Jadi ayo, tunggu apa lagi? Segera kirim surat lamaran Anda.

Oke, bersama Papi Inka Hitungan Cinta Warga Mandalika ya. Masih di Mandalika Sore untuk hari Sabtu 18 Juli 2026 ya. Dan warga Mandalika, informasi yang satu ini kami kutip dari antaranews.com. Wakil Bupati Lombok Tengah Nusa Tenggara Barat Haji Muhammad Nursiah melakukan monitoring dan evaluasi terhadap program optimalisasi lahan pertanian dalam rangka memperkuat ketahanan pangan nasional 2026 dan menemukan adanya kendala daya listrik yang kurang untuk mendukung irigasi dengan sistem pompa air. Sasaran program oplah di Lombok Tengah mencapai 2.500 hektar menurut Haji Muhammad Nursiah di Lombok Tengah pada Sabtu. Ia mengatakan program optimalisasi lahan pertanian tersebut sangat tergantung dengan sumber mata air, sehingga dari hasil monitoring yang dilakukan ditemukan kendala terkait daya listrik yang masih kurang untuk menggerakkan pompa air. Namun kondisi tersebut telah disepakati bersama PLN dan kelompok tani maupun pemerintah daerah untuk menambah daya listrik agar pompa air dapat beroperasi dengan lancar. Ia mengatakan program optimalisasi tersebut tersebar di Kecamatan Praya Barat, Praya Barat Daya, Kecamatan Pringgrata, dan Kecamatan Pujut. Program ini bertujuan memastikan lahan pertanian tetap produktif melalui pemanfaatan irigasi pompa sehingga petani dapat mengoptimalkan musim tanam termasuk pada musim tanam ketiga atau MT3. Ia berharap keberadaan irigasi pompa ini mampu meningkatkan indeks pertanaman, menjaga ketersediaan air saat musim kemarau, serta berdampak pada peringkatan hasil panen dan kesejahteraan para petani. Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah terus berkomitmen mendukung sektor pertanian karena petani yang sejahtera adalah fondasi ketahanan pangan dan kemampuan daerah. Informasi ini warga seperti yang kami kutip dari antaranya

0: Bapak pulang. Mau dibikinin teh apa kopi nih, Pak?
1: Terserah Ibu aja deh. Yang penting jangan manis-manis ya, Bu.
0: Iya benar, Pak. Sekarang harus pintar-pintar jaga kesehatan. Lihat tuh Mas Tarjo, sekarang badannya makin kurus, Pak. Lemesan, gak bisa kerja. Kata Mbak Jena, Mas Tarjo kena diabetes.
1: Oh, kena diabetes. Ya udah, Ibu telpon saja sama Mbak Jena, suruh beli Alicin Herbal, obat diabetes buat Mas Tarjo.
0: Apa tadi, Pak? Alicin Herbal?
2: Apakah Anda sering buang air kecil pada malam hari? Selalu merasa haus? Selalu merasa lapar? Badan lemas? Semakin kurus? Kaki sering kesemutan? Otot kaku? Sakit persendian? Gangguan seksual dan penglihatan? Hati-hati, mungkin Anda terkena diabetes. Anda tidak perlu khawatir, karena sekarang sudah ada Alicin Herbal atau Bawang Dayak yang telah terbukti mampu mengobati dan menyembuhkan diabetes, bekerja dengan memperbaiki pankreas agar optimal menghasilkan insulin sehingga gula darah menjadi normal. Minum secara teratur Alicin Herbal dan buktikan khasiatnya.
3: Warga Mandalika, dapatkan segera Alicin Herbal untuk diabetes atau kencing manis hanya di Radio Mandalika FM Lombok, lantai 2 Gedung Pertokoan Praya nomor 17 Jalan Jenderal Sudirman Praya. Telepon WhatsApp di 081-75-707-684.
2: Alicin Herbal sudah terdaftar di Depkes RI dan Badan POM. Diabetes atau kencing manis, Alicin Herbal solusinya.
4: Aduh, sangka mek jeneng getir wa mek ajok. Tangkong mek bagus, malik kelondong mek baru. Tumben ku gita mek nek keduh. Motif apa nih si baru sini ruwana nek lo bajok. Ama kekene, perasaan aku julu. Nih aran kereng cap lontar. Yalah ku geti cap lontar sino. Senga, ya halus. Iya kuat, duit motifnya apa-apa de motif de pete yarak doang. Neke, teruna de dere, toa kanak. Selapunnya pada ngadu kereng cap lontar sino. No ada de tau. Oh, mula nyandang no cap lontar sino. Waku pedasannya teleku baru batur ngadu liwat. Aduh, teku sengke ya. Mulana kereng cap lontar sino to sarung cap lontar sino. Sepaling leku, sengak kualitasnya ya solah. Malik terpercaya, ya bagus kuat malik kekah mengalir tenda cap lontar, ndak melupa lontar.
5: Sampai di sini untuk Mandalika sore di sehari Sabtu 18 Juli 2026 ya. Jangan lupa setelah ini ada Sirois Ramarohani Islam Mandalika bersama Kiai Haji Zainuddin Amsyah. Oral pamit, mohon maaf jika ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warga Mandalika menemani warga menantikan waktu azan maghrib. Kami hadirkan Sirois Mandalika, siraman rohani Islam Mandalika. Selamat mengikuti.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi al-mujahidin at-tahirin, amma ba'du. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, untuk lebih meningkatkan pengertian kita tentang ciri dari orang-orang yang bertaubat, mari kita ikuti sebuah dialog yang pernah terjadi antara Rasul dengan para sahabat. Satu hari ketika sedang berkumpul dengan para sahabat, baginda Rasul bertanya, "Atadruna manit taib?" Saudara-saudara, tahu enggak saudara-saudara, siapa sebenarnya orang-orang yang bertaubat itu? Macam-macamlah jawaban para sahabat, tapi yang jelas akhirnya mereka berkata, "Allahu wa rasuluhu a'lam." Allah dan Rasulnya yang lebih tahu siapa sebenarnya orang yang bertaubat itu. Atas jawaban ini, baginda Rasul lalu menegaskan. Pertama, man taba wa lam yata'allamil ilma falaysa bitaibin. Siapa orang yang mengaku bertaubat kepada Allah, lalu dia tidak mau mencari ilmu, tidak mau belajar, falaysa bitaibin, maka dia belum termasuk orang yang bertaubat. Jadi di sini jelas bahwa bukan hanya dari dosa kita bertaubat, juga bertaubat dari kebodohan. Dalam arti tidak membiarkan diri kita bodoh terus menerus, dengan bahasa anak sekarang, bodoh tapi betah. Orang yang mengaku bertaubat tapi tidak menggali ilmu, tidak mau belajar, tidak mau mencari ilmu, tidak hadir di mana majelis taklim, belum dianggap taubat yang sebenarnya. Jadi grafik orang yang taubat itu kelihatan dari kesungguhannya mencari ilmu, menghadiri majelis taklim, menghadiri kuliah-kuliah, ceramah-ceramah dan diskusi-diskusi keagamaan, rakus dia dengan ilmu pengetahuan agama. Sehingga dengan ilmunya, taubatnya semakin mantap. Ini ciri yang pertama. Lalu beliau bersabda lagi, "Wa man taba wa lam yazdad fil ibadati falaysa bitaibin." Barang siapa yang mengaku bertaubat tapi ibadahnya tidak tambah-tambah, maka dia belum termasuk orang yang taubat. Orang yang bertaubat ada grafik peningkatan ibadahnya. Jadi kalau mulutnya taubat, minta ampun, tapi ibadahnya gitu-gitu aja, belum merupakan taubat yang sebenarnya. Jadi pada saat dia melaksanakan taubat, memproklamirkan diri untuk kembali ke jalan Allah, nilai ibadahnya meningkat. Kalau sholatnya tadinya cuma sekedar yang wajib-wajib saja, setelah dia taubat, bertambah melaksanakan yang sunnah, rawatibnya, qobliyah, ba'diyahnya, atau kemudian nawafilnya berupa tahajud, hajat, duha, istikharah, dan sholat-sholat sunnah lainnya. Jadi kelihatan dari peningkatan ibadahnya. Ini ciri yang kedua. Yang ketiga, kata Nabi lagi, "Wa man taba wa lam yardal khusama falaysa bitaibin." Barang siapa yang mengaku bertaubat kepada Allah tapi dia tidak bisa meridhoi musuh-musuhnya, maka belum lagi dia dianggap orang yang bertaubat. Meridhoi, memaafkan musuh. Saudara, memberi maaf itu lebih sulit daripada minta maaf. Tapi memberi maaf lebih mulia daripada minta maaf. Minta maaf gampang, memberi maaf yang sulit. Karena itu orang yang memberi maaf menunjukkan jiwa yang lebih luhur daripada orang yang minta maaf. Sebab apa? Posisi orang yang memberi maaf kan posisi orang yang menang. Biasanya dalam posisi menang orang gampang congkak dan sombong. Orang datang minta maaf kepada kita, lalu timbul keseganan. Iya, minta maaf sih gampang. Memberi maaf itu yang sulit, tapi itu yang sangat dianjurkan, dan itu merupakan ciri dari orang-orang yang bertaubat. Lalu apalagi? Wa man taba wa lam yughayyir libasahu wa zinatahu falaysa bitaibin. Barang siapa yang mengaku bertobat tetapi pakaian dan perhiasannya tidak berubah, maka dia belum lagi dianggap bertobat. Orang bilang pakaian memang kulit, yang penting isi. Tetapi bagaimanapun kulit mencerminkan isi. Dari pakaian kita bisa mengkaji kepribadian seseorang. Saya berpendapat bahwa pakaian penting, kulit juga penting. Kulit penting, isi penting. Kulit tanpa isi tidak ada artinya. Isi tanpa kulit juga meragukan orang. Wah, yang penting kan isinya, kulitnya gimana saja. Saya mau tanya, saudara dapat durian di jalanan, isi aja enggak ada kulitnya. Kira-kira dimakan enggak durian itu? Paling kurang akan menimbulkan keraguan, jangan-jangan sudah dicampur racun ini. Jadi dengan demikian orang yang bertaubat ini kelihatan dari cara berpakaian, cara berhias diri, tidak over. Dia kembali kepada fungsi berpakaian. Dalam Islam kan sesungguhnya fungsi pakaian itu yang paling utama, pertama nutup aurat, itu ukurannya. Yang kedua pantas, yang ketiga baru soal mode. Di zaman kita sekarang terbalik, mode nomor satu, pantas belakangan, nutup aurat apa tidak nomor 16. Kalau sudah mode, kita kekira kekurangan pertimbangan. Ini buat saya pantas apa tidak? Ini menutup aurat apa tidak? Kita balik. Padahal fungsi berpakaian dalam Islam tujuan utamanya pertama nutup aurat. Biar modenya mutaakhir, ciptaan Pierre Cardin sekalipun, kalau memang tidak nutup aurat, ya hukumnya masih belum berpakaian. Atau juga ukuran yang kedua, pantas. Yang orang lain pantas kita pakai, belum tentu kita pantas. Kita kadang-kadang kehilangan pertimbangan. Lihat iklan bintang film memakai pakaian yang begini bagus, lalu kita pakai saja. Ya tentu namanya bintang film, kadang-kadang pakaian untuk show dipakai buat kondangan, akhirnya habis sekampung orang nonton dia. Yang gak pantas toh, gak wajar. Saudara hadirin yang saya muliakan, orang yang bertobat kelihatan dari pakaian dan perhiasannya. Kalau sudah memakai perhiasan, ya sekedarnya saja, tidak lalu dengan niat supaya orang tonton, supaya orang lihat, supaya orang tahu dia kaya, supaya timbul decak kagum, asal dia lihat orang lalu wah. Kalau sudah diwahi lalu senang. Saudara hadirin yang saya muliakan, kemudian kata Nabi lagi, wa man taba wa lam yubaddil ashabahu falaysa bitaibin. Siapa yang mengaku bertaubat tapi pergaulannya dari itu ke itu saja, seperti itu-itu juga, tidak mengalami perubahan, maka dia belum lagi dianggap bertaubat. Kalau taubat kita dari judi, jangan bergaul lagi dengan penjudi. Dalam arti, jangan berkumpul di majelis judi. Ah, saya sih udah tobat gak main judi, tapi ngumpulnya di situ terus. Ya bagaimana, pada akhirnya toh akan terseret juga. Saudara hadirin yang saya muliakan, jadi dengan demikian lingkungan juga sangat besar pengaruhnya dalam kriteria orang yang bertobat. Selanjutnya Nabi bersabda, "Wa man taba wa lam yughayyir khuluquhu falaysa bitaibin." Siapa yang mengaku bertaubat tapi akhlaknya, budi pekertinya tidak mengalami perubahan, maka orang itu pun belum dianggap bertaubat. Ini juga konkret. Orang yang bertaubat kelihatan dari akhlaknya. Kalau kemarin sama orang tua songong, kurang ajar, nyeloncong, maka setelah taubat dia berakhlak kepada orang tua. Kalau kemarin kepada anak muda menindas, tidak senang kepada anak muda yang maju, setelah dia taubat dia bisa menyayangi kepada anak-anak muda. Akhlak ini lain dengan adat, istiadat. Adat biasanya hanya memandang yang lahir, sedangkan akhlak zahir batin dipandang. Contoh, seorang anak muda kalau lewat di depan orang tua membungkukkan badan, menurut adat dia sudah sopan. Tapi menurut akhlak belum tentu berakhlak, tergantung kepada niatnya apa membungkukin badan. Permisi apa ngina? Kan mungkin saja orang membungkukkan badan lewat di depan aki-aki karena menghina, sebab aki-aki itu badannya udah bungkuk. Jadi gerakan zahir yang baik, yang diiringi dengan niat yang baik, itulah cerminan daripada akhlak. Kalau adat terlepas dari soal niat, asal zahirnya sudah oke, menurut adat, oke dia beradat. Niatnya apa? Adat tidak pernah menilai. Maka orang yang bertaubat pun kelihatan dari akhlaknya, dan akhlak itu adalah keseluruhan tingkah hidup manusia. Cara berjalan ada akhlak, cara makan ada akhlak, cara duduk ada akhlak, cara tidur ada akhlak. Sehingga pantas ketika Siti Aisyah ditanya, "Aisyah, Rasulullah itu akhlaknya apa sih?" Beliau menjawab, "Karena Rasulullah khuluquhul Quran." Rasulullah itu akhlaknya Quran. Sehingga di kalangan ilmuwan lalu ada ungkapan bahwa Nabi Muhammad adalah Quran berjalan. Maksudnya seluruh konsepsi Quran sudah diterjemahkan dalam kehidupan Nabi. Maka tidak heran kalau Islam mengatur kehidupan manusia sejak yang sekecil-kecilnya sampai yang sebesar-besarnya. Cara berpakaian ada akhlaknya, kan begitu toh dalam Islam. Saudara diri di depan kaca ngaca ada akhlaknya, ada bacaannya, Allahumma kama hasanta khalqi fa hasin khuluqi. Sampai saudara masuk ke dalam WC sekalipun ada akhlaknya. Karena akhlak adalah keseluruhan gerak hidup manusia. Orang yang bertobat kelihatan dari perubahan akhlaknya. Kemudian beliau bersabda, "Wa man taba wa lam yatwi firasyahu wa bisatahu falaysa bitaibin." Siapa orang yang mengaku bertobat tetapi dia tidak menggulung tempat tidur dan spraynya, maka dia belum dianggap bertobat. Ini bahasa kinayah. Menggulung spray, melipat tempat tidur, artinya lebih banyak ibadahnya daripada tidurnya. Kalau ngaku taubat tapi sehari 24 jam, 22 jam tidur, cuma 2 jam ibadah, ya belum mencapai kriteria itu. Dengan kata lain, orang apabila sudah memproklamirkan diri untuk taubat, menyingsingkan lengan baju, melipat spray, menggulung tempat tidur. Bukan berarti dia tidak tidur-tidur, tetapi bersiap diri untuk melaksanakan ibadah yang pada saat dia terjebak dalam dosa, sudah banyak ibadah yang ditinggalkannya. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah. Kemudian beliau bersabda pula, "Wa man taba wa lam yatasaddaq falaysa bitaibin." Barang siapa yang mengaku bertobat kemudian dia tidak menyedekahkan karunia yang diberikan Allah kepadanya, maka taubatnya belum lagi dianggap taubat yang sebenarnya. Faman istabana minal abdi hazihil khisal fahuwa taibun haqqa. Apabila nyata tanda-tanda ini pada diri seorang hamba, maka barulah taubatnya dinamakan taubat yang sebenarnya. Jadi untuk taubat itu ada dua jalan yang bisa kita tempuh. Pertama, taubat dengan lisan, taubat dengan ucapan. Dalam artian apa? Memperbanyak istighfar. Istighfar yang mana? Yang mana yang mungkin saja. Kalau waktunya sempit, ya istighfar yang pendek-pendek. Astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Mau yang lebih panjang, astaghfirullahalazim allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih min jami'il ma'asi wazunub la hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Ada waktu yang lebih panjang lagi, membaca sayyidul istighfar. Tiap kali berbuat jahat, tiap kali diiringi dengan istighfar. Nah, ini yang bisa runtuh dengan istighfar ini dosa apa? Dosa yang ringan, dosa yang biasanya dilakukan oleh panca indera kita. Mata, ini dosa mata, insya Allah bisa runtuh dengan istighfar. Melihat yang haram, cepat nunduk, astagfirullah. Habis nunduk, jangan ngeliatin lagi. Di kadang-kadang ngelihat nunduk istighfar, melotot lagi, istighfar lagi.
0: Warga masih mengikuti Sirois, Siraman Rohani Islam Mandalika, dipersembahkan oleh BPKH Republik Indonesia.
1: Saudara hadirin yang saya muliakan, kata Imam Ali, Nazratul ula laka wasaniyatu alaika. Ini dalam menjaga mata. Pandangan pertama rezekimu kelihatan, namanya kelihatan kan rezeki. Pandangan pertama rezekimu, ulangannya dosamu. Ulangannya ini yang bisa membawa dosa. Dosa karena lidah mengucapkan kata-kata yang menyakitkan orang, dengan istighfar insya Allah runtuh. Adapun dosa-dosa besar lainnya, tentu harus dengan perbuatan. Tidak cukup dengan sekedar istighfar saja. Perbuatannya apa? Itulah seperti yang sudah saya sampaikan pada ciri-ciri orang yang bertaubat tadi. Oleh karenanya, beruntunglah kita masih diberikan umur oleh Allah, sehingga segala dosa dan kesalahan yang kita lakukan, kita masih punya kesempatan untuk mengadakan pemutihan, bertaubat kepada Allah. Nah, apa kemudahan yang diberikan Allah kepada orang yang melazimkan istighfar di dalam hidupnya? Pertama, kata Nabi, man lazimal istighfar, siapa orang yang melazimkan, membiasakan diri istighfar, diberikan keistimewaan oleh Allah. Pertama, ja'alallahu lahu min kulli dhikin makhraja. Allah akan memberikan jalan keluar untuknya dari segala macam kesulitan. Hidup ini kan problem. Makin tinggi status sosial, makin banyak urusan. Urusan akan selesai apabila hidup di dunia selesai. Kita menyangka orang lain lebih enak dari kita, padahal tiap orang punya urusan. Yang namanya enak barangkali persis seperti pelangi, biang lala itu. Tidak pernah di atas kepala kita, di atas kepala orang lain saja. Begitu kita memandang keenakan dalam hidup ini. Petani bilang pedagang enak, pedagang bilang petani enak. Tapi begitulah keenakan itu. Orang yang melazimkan istighfar, dia akan diberikan jalan keluar dari segala macam kesulitan. Menurut perhitungan otak, didlek, buntu, tidak sanggup lagi, entah bisa terwujud dan terlaksana. Allah memberikan jalan keluar dari segala kesulitan. Saudara, kalau Allah sudah memberikan jalan keluar dari kesulitan, siapa lagi yang bisa bikin sulit kita? Kalau Allah yang memberikan jalan keluar, everything is running well, katanya. Semua urusan bisa jalan dengan lancar. Tapi tanpa istighfar, jauh kita dari Allah. Jalan yang sudah lapang pun bisa jadi sempit. Urusan yang sudah nyata akan selesai pun bisa jadi injlimet. Dan jalan yang tadinya tidak berliku-liku pun bisa berliku-liku. Ini faktor yang di luar perhitungan matematis. Kita tidak mampu, Allah maha mampu. Menurut akal kita tidak mungkin. Kalau Allah mau, tidak ada yang tidak mungkin. Saudara-saudara, ini fasilitas pertama. Orang yang gemar istighfar diberikan jalan keluar dari segala macam kesulitan. Yang kedua, wa min kulli hammin faraja, diberikan kegembiraan dari setiap kesusahan yang dihadapinya. Ada saja faktor-faktor yang mendatangkan kegembiraan, yang mendatangkan refreshing di dalam kehidupannya, sehingga dia tidak lalu merasa jalannya buntu, tidak merasa kesulitannya tidak pernah terselesaikan. Dan yang ketiga, fasilitas yang diberikan Allah kepada orang yang gemar istighfar, wa razaqahu min haitsu la yahtasib, Allah akan memberikan kepada mereka rizki dari jalan yang tidak pernah mereka sangka-sangka, dari jalan yang tidak pernah mereka perkirakan sebelumnya. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, inilah fasilitas ketiga yang diberikan Allah kepada orang yang gemar istighfar. Rizkinya datang dari jalan yang tidak disangka-sangka. Sebab rizki ini juga termasuk hal gaib. Dan jangan lupa, ar-rizqu bimakna al-ata hissiyan kana au ma'nawiyan. Rizki adalah pemberian, baik yang konkret maupun yang abstrak. Kita sering membatasi pengertian rezeki, maka rezeki kita jadi sering terbatas. Menurut kita kan, yang namanya rezeki cuma duit saja. Kalau bukan duit, bukan rezeki. Padahal semua karunia Allah itu rezeki. Umur, rezeki. Istri, rezeki. Anak, rezeki. Pangkat dan jabatan, rezeki. Termasuk duit, juga rezeki. Tapi dalam kebiasaan kita, rezeki cuma duit. Begitu duit seret, kita anggap rezeki macet. Maka akhirnya kita tidak bersyukur kepada Allah. Padahal mungkin di sektor duit macet, tapi rezeki dari segi lain, ilmu barangkali tambah, wibawa naik, pangkat naik, anak tambah, itu juga merupakan rezeki. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, orang yang gemar istighfar ini diberikan rezeki dari jalan yang tidak disangka-sangkanya, dibukakan perbendaharaan Allah untuknya, sehingga rezekinya datang dari cara yang tidak disangka-sangka. Allah Maha Kaya. Kalau dia mau, la mani'a lima a'taita wa la mu'tiya lima mana'ta. Tidak satu kekuatan pun yang mampu mencegah apa yang hendak diberikan Allah, dan tidak satu kekuatan pun yang sanggup memberikan apa yang dicegah oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini keistimewaan yang diberikan Allah kepada mereka yang gemar beristighfar di dalam kehidupan ini. Jangan lagi berpikir, ah gua sih enggak punya dosa, istighfar-istighfar amat. Sombong, saudara-saudara. Manusia itu lebih baik merasa banyak dosa daripada merasa tidak punya dosa. Tanda orang bahagia, kata Nabi, empat. Pertama, orang yang selalu ingat kepada kesalahan yang pernah dia lakukan. Itu orang bahagia. Selalu ingat kepada kesalahan yang pernah dilakukannya. Sehingga pada saat akan melakukan kesalahan yang baru, dia mikir-mikir. Dosa gue yang kemarin udah tiga keranjang, ini nambah lagi. Ingatannya terhadap kesalahan yang lalu akan merupakan langkah preventif yang mencegah dirinya untuk tidak menambah kesalahannya. Orang bahagia, orang yang selalu ingat kesalahan yang pernah dia lakukan, terbayang di pelupuk mata. Bukan ngumpet-ngumpetin dosa, sebab apa yang mau kita umpetin di hadapan Allah. Yang kedua, tanda orang bahagia itu orang yang selalu melupakan kebaikannya. Kalau dia berbuat baik, dia lupakan. Dia anggap dirinya belum pernah berbuat baik. Sehingga di mana ada kebaikan, dia tidak bisa ikut, dia merasa sangat rugi. Sebab dia anggap dirinya belum pernah berbuat baik. Yang ketiga, tanda orang bahagia, dalam urusan dunia, dia lihat ke bawah. sehingga timbul rasa syukurnya bahwa kalau dia sengsara masih banyak yang lebih sengsara dari dia, bahwa kalau dia miskin masih jauh lebih banyak yang miskin dari dia, bahwa kalau dia menemui kesulitan masih banyak yang jauh lebih sulit dari dia. Dengan cara itu jiwanya akan lapang, hidupnya akan tenang, dan dia tidak pernah ingkar kepada nikmat yang diberikan Allah. Sebaliknya yang keempat, tanda orang bahagia itu dalam urusan akhirat dia lihat ke atas. Dunia lihat yang bawah, akhirat lihat yang atas. Kalau dia bisa sholat, kenapa saya tidak? Kalau dia sanggup puasa, kenapa saya tidak? Kalau dia bisa baca Quran, kenapa saya tidak? Timbul panas, nyontoh ibadah mendatangkan kebahagiaan. Rakus ibadah malah dianjurkan, rakus dunia malah tercela. Nah, lawanannya orang celaka, saudara-saudara. Orang celaka juga tandanya empat, lawanan yang tadi itu. Pertama, orang yang selalu melupakan kesalahannya. Kalau berbuat dosa, lupa, sok bersih. Alah, dosa gua mah dikit. Saudara hadirin yang saya muliakan, orang yang selalu melupakan kesalahan, menganggap dirinya bersih, akhirnya kalau ingin berbuat dosa enggak dimikir-mikir. Tidak ada lagi yang ditimbang-timbang. Selanjutnya, yang kedua, orang celaka itu orang yang selalu mengingat kebaikannya. Akhirnya apa? Timbul sifat nepuk dada, membanggakan jasa. Lahirlah pahlawan-pahlawan kesiangan. Selalu membanggakan diri, nepuk dada. Kalau enggak saya. Itu masjid, kalau enggak saya. Itu pesantren, kalau enggak saya. Itu umat, kalau enggak saya. Kalau enggak saya. Memangnya kalau enggak sampean, kenapa? Orang yang celaka adalah orang yang selalu menghitung-hitung kebaikan yang pernah dikerjakannya. Keikhlasannya kurang, makin dia hitung, makin kurang nilai pahalanya. Makanya kalau berbuat baik, ya anggap saja buang sampah, gak usah ditengok-tengok, gak usah diingat-ingat, dan gak usah mengharap orang yang kita tempat berbuat baik akan membalas kebaikan. Saudara hadirin yang saya muliakan, yang ketiga, tanda orang celaka dalam urusan dunia, lihatnya ke atas. Panasnya timbul, syirik dan dengkinya naik, rakusnya jadi. Timbul sifat panasnya itu, tidak mau ngerti. Kalau tetangga saya bisa beli kulkas, kenapa saya tidak? Kalau tetangga saya bisa beli motor, kenapa saya tidak? Kalau tetangga saya bisa beli mobil, kenapa saya tidak? Gaji enggak cukup, tuyul piara. Orang itu kalau sudah didorong oleh rakus, kan bisa jadi menghalalkan segala macam cara untuk mencapai tujuan. Dibakar oleh sifat tamak dan rakus bin serakah. Nah, kalau sudah didorong oleh rasa rakus, yang segera tersingkir, pertama rasa malu. Orang kalau sudah rakus enggak ada malunya. Rasa malunya hilang. Padahal syarat jadi orang itu kan kalau punya rasa malu. Enggak punya rasa malu, kurang syarat jadi orang. Akan bagaimana jadinya masyarakat, bahkan bangsa dan negara, kalau rakyatnya sudah tidak punya rasa malu. Yang kedua, rasa takut hilang, terutama takut kepada Allah. Sirna sama sekali. Sudah tujuan menghalalkan cara. Yang keempat, tanda orang celaka dalam urusan akhirat, lihatnya malah ke bawah. Kenapa kamu enggak sholat? Itu bapak anu yang tuaan? Enggak, saya enggak lagi. Kenapa ngelihatnya mesti kepada yang begitu? Sehingga lalu tidak ada gairah untuk mencontoh. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, walaupun serba singkat oleh karena terbatasnya ruang pembicaraan ini, mudah-mudahan bisa memberikan gambaran sepintas tentang ciri-ciri orang yang bertaubat. Dengan harapan marilah kita menjadi orang yang bertaubat sebenarnya, dengan ciri menyesal terhadap dosa yang pernah kita lakukan, meninggalkan perbuatan jahat, dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan jahat itu. Kalau dia menyangkut hak-hak manusia, maka hak itu harus kita kembalikan, dan kepada yang bersangkutan kita harus meminta maaf. Apabila ditambah dengan kegiatan lisan, memperbanyak istighfar dalam kesempatan yang mungkin di sepanjang perjalanan hidup ini. Ini sajalah yang kita bicarakan pada pertemuan kali ini. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Baru saja warga mengikuti Sirois Siraman Rohani Islam Mandalika. Nantikan Sirois Mandalika berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Krisna.
1: Oi, oi, ada apa nih bro? Tumben main kesini lagi.
0: Pelarian aja nih.
1: Pelarian? Maksudnya berantem sama pacar?
0: Bukan. Keluargaku lagi sakit semua. Aku yang disuruh pergi keluar beli obat. Mana pakai duitku lagi? Penyakitnya banyak, obatnya banyak, duitnya juga banyak tau.
1: Emang pada sakit apaan mereka?
0: Macam-macam. Ada yang sakit perut, panas dalam, sakit kulit, pegal linu, salah urat, sakit gigi, kesleo. Waduh, banyak deh pokoknya.
1: Ini keluarga sakit malah ngedumel. Lagian ngapain ribet? Pakai minyak oles bokasi aja.
0: Dengan satu obat tapi buat ngobatin penyakit segitu banyaknya emang ampuh.
1: Ya, pakai nanya. Minyak oles bokasi itu minyak yang alami dan difermentasi dari 315 jenis tanaman rempah berkhasiat obat, sangat bagus dan juga dapat mencegah berbagai macam penyakit seperti sakit perut, panas dalam, sakit kulit atau gatal-gatal, luka lecet, terus luka bakar, pegel linu, salah urat, sakit gigi, kesleo dan masih banyak lagi, bro. Nah, untuk cara pemakaiannya bisa dioles, digosok, ditetes atau diurut. Minyak oles bokasi sudah dipercaya dan terpercaya.
0: Dijamin nih khasiatnya.
1: Percaya deh, ramuan dari Pak Oles pasti top chef.
0: Makasih sob. Jadi, mana minyak oles bokasinya?
1: Yeay, cari di counter Pak Oles sana.
0: Wah, kalau gitu aku beli dulu ya.
2: Warga Mandalika, untuk semua produk Pak Oles bisa dibeli di semua apotek di Praia dan sekitarnya. Pasar modern seperti Alfamart, Indomart, dan supermarket baru Adamart.
3: Minyak oles bokasi Leman Ramuan Pak Oles pasti top chef.

Suatu hari, seorang laki-laki miskin pergi menuju Masjidil Haram. Alangkah senang hatinya di masjid itu. Dia menemukan sebuah bungkusan yang berisi uang dinar. Dibawanya pun

ulang bungkusan tersebut dan diserahkannya kepada istrinya. Namun sang istri menolak dengan tegas dan menyuruh suaminya untuk mengembalikan bungkusan tersebut. Dalam perjalanannya kembali ke Masjidil Haram, lelaki itu bertemu dengan orang yang mengaku kehilangan uang. Maka ia pun menyerahkan temuannya. Namun sang pemilik justru menjawab, "Uang ini untukmu." Sang pemilik juga memberinya tambahan senilai 900 dinar. Dengan penuh tanda tanya, si lelaki miskin berkata, "Apakah engkau mengejekku dengan pura-pura memberikannya?" Jawaban yang diterimanya adalah, "Sama sekali tidak. Sesungguhnya uang ini adalah sedekah kami untuk orang terpercaya, dan kamu terpilih karena kejujuranmu."

0: jauh lebih tinggi dari ilmu. Itulah yang sering dibicarakan sekarang. Dan itu adalah kenyataan. Dekadensi moral sudah semakin menjadi dan semakin meresahkan. Sopan santun sudah menjadi hal aneh dan langka. Ayo, kembalikan pendidikan budi pekerti dan moral Pancasila. Karena etika adalah utama. Pesan baik ini disampaikan oleh radio kesayangan Anda.
1: Radio Mandalika, 88 FM.

0: warga Mandalika. Berikut kami sampaikan informasi penting sekaligus himbauan dari Badan Pendapatan Daerah atau Bapenda Kabupaten Lombok Tengah. Warga Mandalika, Badan Pendapatan Daerah atau Bapenda selaku Koordinator Pengelola Pendapatan Asli Daerah menghimbau kepada seluruh warga masyarakat Lombok Tengah untuk melunasi pajak yang menjadi kewajiban saudara. Pembayaran pajak dapat dilakukan melalui Mall Pelayanan Pajak atau MPP dan Bank Persepsi serta tempat lainnya yang ditunjuk. Khusus untuk pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan atau PBB P2, pembayaran dapat dilakukan melalui Bendahara Khusus Penerima atau BKP Kecamatan di wilayah masing-masing. Pembayaran listrik dibayar paling lambat tanggal 20 bulan berikutnya. Pembayaran pajak kendaraan bermotor atau PKB dan bea balik nama kendaraan bermotor atau BBNKB dilakukan tepat waktu agar tidak dikenakan denda. Membayar pajak adalah merupakan partisipasi Anda dalam membangun Lombok Tengah. Ngiringgi pelinggim sami bayar pajak tepat waktu, adit sandek bakat si dende. Demikian informasi sekaligus himbauan ini kami sampaikan dari Bapenda Kabupaten Lombok Tengah. Atas perhatian warga kami ucapkan terima kasih.
1: Radio Mandalika 88 FM.

0: Tono, kalau kamu habis main dan badan kamu kotor, buruan mandi.
1: Oke ya.
0: Buruan, Gi, gak usah nanti-nanti. Mandi yang bersih dan jangan lupa pakai sabun. Itu baru anak ayah hebat.
1: Iya, ayah. Tono mandi nih.
0: Menjaga kebersihan badan adalah kebiasaan yang dapat mencegah Anda sakit dan mencegah penyebaran kuman. Beberapa kebiasaan yang dapat Anda lakukan untuk menjaga kebersihan badan. Mandi secara teratur dengan air bersih dan sabun mandi. Mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir sebelum makan dan setelah buang air. Ayo, biasakan hidup bersih untuk hidup lebih sehat dan berkualitas. Pesan baik ini disampaikan oleh radio kesayangan Anda. Terus dengar radio. 8, 8, 8, 8.

0: Bapak pulang. Mau dibikinin teh apa kopi nih, Pak?
1: Terserah Ibu aja deh. Yang penting jangan manis-manis ya, Bu.
0: Iya benar, Pak. Sekarang harus pintar-pintar jaga kesehatan. Lihat tuh Mas Tarjo, sekarang badannya makin kurus, Pak. Lemesan, gak bisa kerja. Kata Mbak Jena, Mas Tarjo kena diabetes.
1: Oh, kena diabetes. Ya udah, Ibu telpon saja sama Mbak Jena, suruh beli Alicin Herbal, obat diabetes buat Mas Tarjo.
0: Apa tadi, Pak? Alicin Herbal?
2: Apakah Anda sering buang air kecil pada malam hari? Selalu merasa haus? Selalu merasa lapar? Badan lemas? Semakin kurus? Kaki sering kesemutan? Otot kaku? Sakit persendian? Gangguan seksual dan penglihatan? Hati-hati, mungkin Anda terkena diabetes. Anda tidak perlu khawatir, karena sekarang sudah ada Alicin Herbal atau bawang dayak yang telah terbukti mampu mengobati dan menyembuhkan diabetes, bekerja dengan memperbaiki pankreas agar optimal menghasilkan insulin sehingga gula darah menjadi normal. Minum secara teratur Alicin Herbal dan buktikan khasiatnya.
3: Warga Mandalika, dapatkan segera Alicin Herbal untuk diabetes atau kencing manis hanya di Radio Mandalika FM Lombok, lantai 2 Gedung Pertokoan Praya nomor 17 Jalan Jenderal Sudirman Praya. Telepon WhatsApp di 081-75-707-684.
2: Alicin Herbal sudah terdaftar di Depkes RI dan Badan POM. Diabetes atau kencing manis, Alicin Herbal solusinya.
4: Pas Mandalika FM Radio Lombok.

Tahukah Anda, dari waktu ke waktu radio selalu mengikuti perkembangan zaman. Radio akan tetap ada dan selalu ada. Radio akan selalu didengar dan diminati. Ayo dengar radio dan ayo beriklan di radio. Selamat

0: Selamat datang di era baru penampilan. Selama lebih dari 70 tahun, BHS telah menjadi simbol kasta tertinggi dalam dunia sarung. Kini, dedikasi craftsmanship legendaris itu hadir dalam satu brand baru yang akan mengubah standar penampilanmu. Sarung Arsaba. Dirancang oleh maestro BHS, Arsaba bukan sekedar sarung. Perpaduan motif yang megah dengan kualitas bahan premium untuk kamu yang muda, ambisius, dan tahu cara menghargai diri sendiri. Motif berkelas, detail yang tajam, dan aura mewah. Semuanya menyatu dalam sarung Arsaba. Saatnya tampil beda di setiap momen, baik ibadah, santai, atau acara istimewa. Sarung Arsaba, where luxury meets legacy.
1: 88 FM.

Di radio, tidak ada kata-kata kasar, tidak ada caci maki, tidak ada hujatan, tidak ada ujaran kebencian. Radio adalah media yang paling santun dan pemersatu. Saatnya kita berpikir jernih. Orang bijak seharusnya bisa memilih media mana yang lebih baik dan lebih berkelas. Ayo, tetap semangat, dengar radio. 88 FM. Mandalika, Radio Lombok.

0: Dek, cepetan dong. Jadi dibonceng gak nih?
1: Iya kak, bentar.
0: Cepat, udah telat.
1: Helmnya mana kak?
0: Gak usah pakai helm, kan deket. Gak ada polisi ini.
1: Ih kakak, gak boleh gitu tahu kak. Helm itu kan buat keselamatan kita. Bukan masalah ada polisi atau gak ada polisi kak.
2: Untuk keamanan saat berkendara, pakai helm standar dan patuhi rambu-rambu.
3: 88 Mandalika FM.

Zaman telah berubah, tapi radio akan selalu ada. Radio akan selalu didengar, radio akan selalu dicari dan diminati. Ayo dengar radio kapan saja, di mana saja. Karena dengar radio tak butuh kuota. Radio Mandalika, 88 FM.

0: Andy,
1: nah piara tua,
0: aneh tuh bebadean. Apa hubungan rock, rokok, dan ngerok?
1: Nah, diketahui ya tua. Saya ketahui kerja yang demen kita rock nina, dan ngerokok.
0: Dasar belang. Meniau, lamun terdemen kita rock, ineman madu Rocky. Apa malik sak demen ngerokok? Inemane madu Rocky.
1: Rocky? Apa nu madu Rocky?
0: Nah, madu Rocky nu racikan madu asli dan cuka apel. Cocok entah malang si sak girang ngerokok. Iya sak mersi nikotin dalam pembuluh darah teh. Jaga kesehatan dan pina awak jadi segeroger. Sila aruan beli le apotek atau toko warsa rapet. Madu Rocky, madune tipa pringgih sak ngerokok.
2: Warga Mandalika, untuk semua produk Pak Oles bisa dibeli di semua apotek di Praia dan sekitarnya. Pasar modern seperti Alfamart, Indomart, dan supermarket baru Adamart. Ramuan Pak Oles, pasti Talk Chair.
3: Please enter your destination.
4: Enter a destination.
5: 88 Mandalika FM. Radio Lombok.

Ada dua keluarga di masyarakat yang terputus hubungan persahabatannya. Padahal dahulu, ketika dua ayah dari kedua keluarga tersebut masih hidup, persahabatan dua keluarga itu sangat harmonis, saling berkunjung, dan saling bantu. Islam membimbing umatnya agar senantiasa menyambung tali persahabatan yang telah dijalin baik oleh orang tuanya dahulu ketika masih hidup. Karena yang demikian itu merupakan amal jariah almarhum yang pahalanya masih tetap sampai kepadanya. Di samping ukhuwah dan kasih sayang antara keduanya akan terus terbina dengan baik. Dalam riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim, Rasulullah bersabda, "Sesungguhnya kebaikan yang terbaik ialah orang yang mau bersilaturahmi atau mengunjungi orang yang disenangi ayahnya sesudah ayah

0: Kanka. Change control.
1: Isn't it?
0: Freestyle.
2: Dan suara itu masih ada, bahkan akan terus ada, menyeruak, menggema di mana-mana. Suara siapa? Iya, suara itu adalah suara radio. Suara yang sangat dahsyat di telinga. Radio akan terus ada dan didengar oleh siapapun dimanapun. Ayo, tetap dengar radio.
3: Tetap dengar radio.

0: biar hidup berkualitas, kata tetangga harus minum sesuatu secara teratur.
1: Lagi ngomongin apa sih, Bang?
0: Itu, kata tetangga biar hidup berkualitas, katanya supaya minum sesuatu secara teratur. Lawakku kan loyo, terus kepingin greng, kepingin jos, biar kamu makin bahagia. Harus minum apa dong?
1: Oh, makanya dengerin tuh radio, biar abang jadi greng dan jos.
2: Hai, apakah Anda loyo? Apakah Anda tidak percaya diri karena kejantanan Anda terganggu? Atau Anda benar-benar tidak sekuat dulu lagi? Jangan biarkan penderitaan Anda berlama-lama hinggap di tubuh Anda. Segera minum madu pahit yang diproses ulang dan masuk ruang penelitian penyempurnaan hingga 4 kali untuk betul-betul mencapai hasil maksimal dan higienis sesuai standar internasional. Minum 2 kali sehari, 4 sendok makan pagi dan malam, atau campurkan dengan air hangat atau air es. Juga dapat digunakan sebagai pengganti gula untuk yang berpenyakit diabetes. Minum secara teratur, Anda makin greng, makin jos.
3: Dapatkan madu pahit di Radio Mandalika FM Lombok, lantai 2 Gedung Pertukuan Praya nomor 17 Jalan Jenderal Sudirman Praya. Telepon WhatsApp di 081-75-707-684.
2: Anda minum madu pahit, berarti Anda telah membahagiakan istri Anda.
4: 88 FM Mandalika Radio Lombok.

0: apa ya hebatnya radio?
1: Hebatnya radio terletak pada kemampuan beradaptasi di era digital, menjangkau pendengar luas di berbagai platform, AM, FM, online, dan aplikasi. Menjadi sumber informasi dan hiburan yang mudah diakses, seperti musik, berita, dan obrolan. Dan yang paling hebat adalah bisa mempertahankan kedekatan emosional dengan pendengarnya melalui suara yang personal. Nah, radio hebat kan? Ayo terus dengar radio, dan terus beriklan di radio.

0: Halo warga Mandalika. Warga, tahu nggak, Mandalika sekarang menjadi salah satu destinasi wisata yang ramai dengan aktivitas outdoor dan cuaca yang cukup panas. Kebutuhan seperti sunscreen, moisturizer, body care, sampai vitamin jadi makin penting untuk menunjang aktivitas sehari-hari. Nah, Watsons juga memiliki Seasian Tourist Picks yang menyediakan berbagai kebutuhan liburan untuk wisatawan. Berbagai kebutuhan beauty and health yang lengkap dan promo menarik bisa ditemukan di Watsons Kute Mandalika Mall. Cari berbagai produk beauty and health mulai dari yang produk kebutuhan sehari-hari sampai yang tourist picks dengan promo menarik hanya di Watsons Kute Mandalika Mall. Kunjungi Watsons Kute Mandalika Mall untuk dapatkan diskon hingga 50%, tambahan 5% Watsons Club Member, bank promo up to 125K. Dapat promo lebih cuan dari top brand, mulai dari Watsons brand, Maybelline, Somethings, Lux Cream, dan masih banyak lagi. Belanja juga makin praktis lewat aplikasi Watsons Indonesia dengan fitur Click and Collect. Jadi, belanja bisa kapan saja dan di mana saja. Yuk langsung ke Watsons Kute Mandalika Mall dan nikmati pengalaman belanja produk kecantikan dan kesehatan yang lengkap dan hemat. Jangan lupa join dan pakai Watsons Club Member karena jadi member pasti untung. Watsons memberikan pengalaman belanja sebagai one-stop destination dengan berbagai pilihan produk dari nasional hingga internasional. Follow akun Instagram @watsonsindo untuk dapatkan update produk terbaru, aktiviti menarik hingga promo menarik. Watsons, look good, so good, feel great.
1: To your favorite station.
2: 88 Bus Mandalika FM Radio Lombok.
3: Mandalika Radio Lombok.
2: 88 FM. Mandalika Radio Lombok.

Yang tua dengar radio, yang muda dengar radio. Siapapun, dimanapun, semua dengar radio. Ayo terus dengar radio dan ayo beriklan di radio.

Radio tetap menjadi media yang relevan dan didengar di Indonesia pada tahun 2025-2026 dengan sekitar 25 juta pendengar atau 8,6% populasi penduduk Indonesia. Radio bertransformasi ke platform digital seperti aplikasi, streaming, media sosial untuk menjangkau pendengar muda. Dan radio masih populer karena menyajikan musik, berita lokal, serta menjadi teman dalam perjalanan. Survei menunjukkan 52% anak muda Indonesia masih mendengarkan radio, baik melalui perangkat analog maupun digital atau ponsel. Jadi, tidak ada alasan untuk tidak beriklan di radio. Tetap dengar radio, tetap beriklan di radio.

0: Terima kasih warga masih bersama kami. Dan simaklah acara kami selanjutnya.
1: Radio Mandalika. Kami tak berbeda.
2: Sadis, Dasa Dangdut Tereksis. 10 lagu dangdut paling eksis di Indonesia.
3: Selamat datang di 107,1 FM Radio RDI. Ya, kamu lagi dengerin Sadis, Dasa Dangdut Tereksis barengan sama Aina Tita. Dan yang pastinya saat ini kamu juga pasti udah nungguin banget kan siapa-siapa aja nih yang ada di posisi 10 gitu ya, sampai posisi 1. Oke. Kebayang ya sobat RDI, bikin deg-degan aja tiap nunggunya. Ya udah, sambil ditemenin juga pokoknya di sehari ini yang cukup panas, terik banget. Panasnya luar biasa sobat RDI, panas-panas gini biasanya pada milih minuman yang dingin-dingin, tapi tetap ya kondisi tubuh harus juga diperhatikan. Biasanya kalau udah kayak pengen minuman dingin-dingin tuh yang ada kopi-kopinya Aina, kenapa sih? Biar enggak ngantuk gitu kan. Kan kebayang lagi panas terik, tetap harus kita bekerja, pengen cari minuman yang dingin. Kasih itu sama kopi juga. Tapi jangan minum kopi mulu, makan juga ya, jangan lupa sobat RDI. Air putihnya juga jangan sampai kurang, ya kan? Dan di situasi kayak gini nih, biar enggak penasaran lagi sama sadisnya, Aina langsung saja kalau gitu ya. Kasih tahu ke kamu siapa yang ada di posisi 10 sampai posisi 1. Kita ke posisi 10 dulu.
2: Nomor 10 di Sadis.
3: Yeay, di posisi 10 kali ini Aina punya Miki Zia featuring dengan Klub Dangdut Racun. Skip dulu. Loh, kenapa sekarang ada di posisi 10 sobat RDI? Turun 3 peringkat dari minggu lalu. Miki Zia featuring Klub Dangdut Racun yang minggu kemarin di posisi 7, sekarang ke posisi 10. Kalau ngeliat Miki Zia ya, kayaknya mereka tuh udah bahagia banget ya sama pasangan masing-masing. Asik deh pokoknya, walaupun udah mantan dan punya pasangan masing-masing, tapi mereka tetap berkarya bareng. Keren banget Miki Zia. Number

0: Gadis nomor 9.
1: Ya, kita udah masuk ke posisi 9 loh Sobat RDI. Luar biasa, cepet banget ya. Di posisi 9 kali ini Sobat RDI ada dari wah, Darboy Gang featuring Banditos yang 86 Kicau Mania Sobat RDI. Kenapa turun banget ini? Wah, salah satu lagu yang viral padahal ya di 2026. Sayang sekali turun 3 peringkat dari minggu lalu. Kicau Mania ya Sobat RDI. Padahal lagu ini tuh setiap hari di request mulu. Tadi aja ada yang request ya kan? Yah, Darboy lagi kecewa juga nih karena sama salah satu penyanyinya, karena lagu Kicau Mania ini ada yang mengganti liriknya jadi kurang pantas. Kenapa nih ya? Ya, aduh, semoga aja ya titik terang dari masalah ini. Tetap semangat juga pokoknya buat Darboy gitu ya. Jadi kenapa liriknya jadi diganti? Jangan dong, udah paling bener deh Kicau Mania. Number.

0: habis 8.
1: Ya, masih lanjut lagi Sobat RD di 97,1 FM Radio RD Jakarta. Masih bareng sama Aina Tita dong, pastinya. Dan juga kita masih ngebahas tentang 10 lagu sadisnya Radio RDI Jakarta. Sekarang kita masuk ke posisi 8 nih Sobat RDI, pelan-pelan tapi pasti ya. Kali ini di posisi 8, minggu lalu luar biasa yang pada request-request lagu ini. Sambil juga memperkenalkan ke Sobat RDI ya, jadi para fansnya terus mendukung lagunya tetap ada di Sadis ya, di Radio RDI Jakarta. Di posisi 8 ada Milen alias Mila dan Valen dengan lagu baru Meleleh Bahagia. Salah satu lagu yang wow banget. Baru 12 hari dirilis dan viewersnya itu udah nyampe 3,9 juta. Wih, banyak banget, keren, luar biasa. Ini mah minggu depan juga bisa kali posisi puncak. Lompat banget ya Sobat RDI. Number.

0: dan juga Valen
1: Meleleh Bahagia. Berasa banget deh pokoknya lagu ini. Dukungannya terus mengalir juga ya. Dan yang pastinya kamu juga masih terus dengerin Sadisda Sadangdut Terexist, masih bareng sama Aina Tita. Kita sambung terus Sobat RDI. Sebelum lanjut dari posisi 8 tadi, pengen tahu aja kan siapa di posisi 7? Sabar, tahan dulu. Tadi seperti biasa, ada yang namanya Info Dangdut Terbaru. Kali ini datang dari Jirayut yang baru saja membagikan kabar bahagia lewat Instagram. Jirayut baru saja memberikan hadiah mobil baru kepada sang mama. Hadiah tersebut adalah bentuk terima kasih buat segala pengorbanan yang telah diberikan sejak Jirayut kecil. Tapi Jirayut mengaku hadiah itu masih jauh dari kata sebanding jika dibandingkan dengan perjuangan ibunya. Di balik hadiah tersebut, ternyata Jirayut masih memiliki satu harapan sederhana untuk sang mama. Dia pengen anaknya sehat terus dan selalu mendoakan Jirayut. Karena menurut Jirayut, dukungan keluarga adalah salah satu alasan yang membuatnya terus semangat bekerja. Sweet banget ya Jirayut ya, Sobat RDI.

0: Selamatkan generasi muda kita dari ancaman bahaya narkoba demi masa depan bangsa. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh
1: Radio Mandalika 88 FM.
2: Grand Guru, jaminan kepuasan belanja keluarga Anda.
3: Sadis, dasar dangdut tereksis. 10 lagu dangdut paling eksis di Indonesia.

0: kamu masih terus dengerin Sadis Dasa Dangdut Reksis bareng sama Aina Tita ya. Dan juga kita masih juga muterin lagu-lagu yang masuk di chart Sadis di edisi Jumat 10 Juli 2026. Nah, sekarang kita lanjut lagi ke posisi 6. Siapa ya?
1: Sadis nomor 6.
0: Iya, ini dia di posisi 6 yang bikin penasaran banget ya sobat RDI. Aina punya Avolia Baper. Wah, lagu ini turun sobat RDI minggu lalu di posisi 5. Sekarang kok ke posisi 6 ya Avolia? Ada apa Avolia? Oh iya ya, kayaknya juga nih Avolia lagi getol banget nih pedelan sobat RDI. Wah, kapan-kapan boleh lah ya Aina nontonin aja, maksudnya jangan main bareng. Nggak pinter, nggak bisa. Mendingan muterin lagu Avolia aja deh, Baper ini ya.

0: Nomor 5, Disadis.
1: Waduh, udah cepet aja ya Sobat RDI, kita ke posisi 5. Tadi Aina nanya juga nih sama Sobat RDI yang ada di live TikTok RDI, ada yang bisa nebak belum siapa-siapa aja yang ada di posisi 5, 4, 3, 2, dan 1? Boleh lah di komen-komen aja ya. Tapi kalau sekarang kita ke posisi 5 Sobat RDI, ya ini lagu juga masih ada di Sadis begitu, bisa dibilang dari posisi 8 ke posisi 5. Jangan tunggu lama-lama Cici Paramida. Dan ternyata lagu ini ya Sobat RDI, selain dirilis ulang tapi juga jadi ajang reuni bersama teman-temannya loh. Karena memang Cici Paramida ini kembali mengajak Rizal Mantovani sebagai saudara video klipnya dan Ari Tulang sebagai koreografernya. Luar biasa banget. Jadi Cici Paramida merasa nostalgia lagi dengan lagu ini. Udah waktu zamannya aja lagu ini diputar ya, itu emang udah terkenal banget. Sekarang dinyanyikan kembali oleh Cici Paramida, ya udah makin-makin deh, makin mengingatkan ya Sobat RDI. Mau versi yang terbaru, mau versi yang lama, tetap aja kalau dibawain Cici Paramida, pasti tetap oke. Number 5.

0: Hoax di media sosial adalah informasi palsu atau berita bohong yang sengaja dibuat dan disebarkan untuk menipu, memperdaya, atau memanipulasi publik dengan tujuan tertentu seperti politik, ekonomi, dan sosial yang seringkali menggunakan judul sensasional, bahasa provokatif, dan tanpa sumber kredibel untuk memicu emosi dan mendorong pembagian informasi secara viral. Ini bisa berupa teks, gambar, atau video yang dimanipulasi agar terlihat nyata dengan tujuan menimbulkan kebingungan, kecemasan, atau konflik. Maka dari itu, waspada hoax. Satu-satunya media yang jauh dari hoax adalah radio. Makanya, ayo dengar radio. Ayo beriklan di radio.
1: Ayo beriklan di radio.
2: Smile Baby Shop, Jalan Rinjani nomor 35, Kauman Praya, pusat perlengkapan bayi dan ibu hamil terlengkap, terbesar, dan termurah.
3: Sadis nomor 4.
4: Oke, kita sambung terus ya Sobat RDI, masih di Sadis Dasa Dangdut Tereksis ya. Dan juga ini Sadis kali ini di posisi 4 ada siapakah ya? Tadi Aina sih sempat nanya-nanya, tapi mereka juga masih nebak-nebak, jadi bingung ya. Ya, masih jadi lagu yang jadi andalan, terus juga bisa dibilang lagu yang sering di request juga. Ada Tajamnya Karang, Melili, luar biasa banget. Tapi lagu ini harus turun 2 peringkat ya Sobat RDI. Tapi walaupun turun peringkat, lagunya masih banyak yang selalu menikmati. Tadi Aina bilang juga request lagu ini gitu ya. Bahkan hampir bisa dibilang setiap harinya selalu ada yang pengen denger lagu Tajamnya Karang. Tajam banget nih kayak lagu ya.
5: Number 4.

0: Ya, Sobat RDI, itu dia dari Melili dengan tajamnya karang ya, di posisi 4. Kita jalan lagi yuk, lanjut maksud Aina, di posisi 3.
1: Nomor 3, Disadis.
0: Wah, cepet banget ya, kita udah di 3 besar aja nih Sobat RDI. Luar biasa. Jadi kalau udah denger backsound yang centung enak gitu ya. Tapi yang ini kita juga pengen tahu nih, buru-buru deh ya, siapa yang ada di posisi 3. Oke. Langsung aja di posisi 3 kali ini Aina punya Siti Badriah. Yo, Sunday. Siti Badriah dengan singlenya Bikin Candu ya. Dan lagu ini akhirnya berhasil masuk ke posisi 3 besar setelah minggu kemarin nangkring di posisi 4. Semoga aja nantinya Siti Badriah juga bisa terus produktif ya Sobat Diri, mengeluarkan single-single terbarunya lah.
2: Number 3.
3: Aku kangen kamu, gak usah ngilang melulu. Cukup kamu datang dulu, biar hati.

0: Dik, cepetan dong. Jadi dibonceng gak nih?
1: Iya kak, bentar.
0: Cepat, udah telat.
1: Helmnya mana kak?
0: Gak usah pakai helm, kan deket. Gak ada polisi ini.
1: Ih kakak, gak boleh gitu tahu kak. Helm itu kan buat keselamatan kita. Bukan masalah ada polisi atau gak ada polisi kak.
2: Untuk keamanan saat berkendara, pakai helm standar dan patuhi rambu-rambu.
3: 88 Mandalika FM Radio Lombok.
2: Sadis nomor 2.
4: Oke, di posisi 2 kali ini Sobat RDI, langsung ya, masih meluncur terus aja deh. Kita naik lagi dari 3 ke 2. Kali ini ada Happy Asmara dengan Kopi Dangdut Goyang Happy Car. Yeay. Cepet juga ya, lagu ini udah sampai posisi 2 aja. Kayaknya karena kemarin juga ada tren Pokemon ya Sobat RDI yang lagi naik. Jadi karena lagu ini juga kolaborasinya sama Pokemon, naik dia lagunya. Makin seru lagi karena memang dinyanyiin juga sama Happy Asmara.
5: Number 2.

0: Rafika dari Happy Asmara. Bikin kita juga tambah happy banget ya. Wah, luar biasa banget. Apalagi dah. Kayaknya abis nyeruput kopi itu ya Sobat Diri juga. Jangan-jangan sore hari ini juga Sobat Diri banyak yang pada nyeruput-nyeruput kopi sambil ditemenin sama lagu-lagu di Sadis Dasa Dangdut Tracksis. Gak nyangka ya Sobat RDI, ini udah di posisi 1 aja. Tapi kita kan harus mengulang ya kan, siapa yang ada di posisi 10 sampai posisi 2. Sambil mengingatkan juga buat kamu yang baru dengerin Sadis di hari ini, di posisi 10 Aina ulas lagi, ada Miki Zia X Club Dangdut Racun dengan Skip Dulu. Di posisi 9, Darboy Gang X Bandito Sio 86 dengan Kicau Mania. Di posisi 8, Mila DA7 dan Valen DA7 dengan Meleleh Bahagia. Di posisi 7, ada Lesti Kura-Kura Dalam Perahu. Posisi 6, Ovolia Baper. Di posisi 5, Cici Paramida Jangan Tunggu Lama-Lama. Di posisi 4, Melili Tajamnya Karang. Posisi 3, Siti Badriah Bikin Candu. Dan posisi 2, baru aja kamu dengerin Happy Asmara, Kopi Dangdut versi goyang Happy Ka.
1: Nomor 1, The Sadis Dasa Dangdut Tracksis.
0: Wah, ini yang ditunggu-tunggu Sobat RDI. Saatnya kita mengumumkan siapa yang jadi juara satunya Sadis tadi minggu ini ya. Dan selamat buat Negoro Angin Denny Caknan, luar biasa. Dua minggu Sobat RDI udah ada di puncaknya Sadis. Dan salah satu lagu juga yang lagi tren banget di mana-mana, dan juga salah satunya lagu yang sering banget di request di program Indo Banget ya, program requestnya Radio RDI Jakarta. Bukan di TikTok aja ya lagu ini, kalau misalnya kamu bisa dibilang lagu ini trennya bukan hanya TikTok tapi di IG juga gitu ya Sobat RDI. Dan lagu itu banyak banget dijadikan soundtrack gitu, sound untuk postingan, luar biasa banget deh, pokoknya di mana-mana deh ya lagu ini, luar biasa. Oke, terima kasih buat semua program, buat semuanya Sobat RDI yang sudah mendengarkan program director kita dan juga music director kita ya, Tommy Hernawan, operator kita Stefanus, dan semua kru yang bertugas. Kita ketemu lagi minggu depan di jam dan program yang sama, tentunya Sadis Dasa Dangdut Tereksis. Aina Tita pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Indonesia. Dadah.

Indonesia memanggil. Saatnya seluruh rakyat Indonesia bersatu memberi dukungan terbaik untuk perjuangan Garuda di ASEAN Hyundai Cup. Setiap gol dan setiap kemenangan akan menjadi kebanggaan kita bersama. Jangan lewatkan perjuangan timnas Indonesia menghadapi para rival terbaik Asia Tenggara. Indonesia versus Kamboja, Senin 27 Juli jam 19.00. Indonesia versus Timor Leste, Jumat 31 Juli jam 16.00. Indonesia versus Vietnam, Senin 3 Agustus jam 19.00. Indonesia versus Singapura, Jumat 7 Agustus jam 19.00.

0: Mereka harus membuktikan kemampuan terbaik di hadapan Tino Daratista, Iis Dahlia, Happy Asmara, Karen Delano, dan juri keren lainnya bersama host meriah Irfan Hakim. DMB Panggung Rezeki setiap hari jam 8 malam hanya di MNC TV, rumahnya Dangdut, Channel 29.
1: Mau bahagia? Dengerin terus ya, 97,1 FM Radio RDI Jakarta.

0: warna baru layar drama Indonesia. Menghadirkan Chico Jericho sebagai Dr. Elio. Arumi, wanita yang menolak terpuruk dari trauma masa lalu. Diperankan oleh Marsha Arwan.
1: Iya. Istri saya Nadia meninggal, Arumi.
2: Kamu pembunuh.
0: Setelah kehilangan bayinya, Arumi juga harus menghadapi pengkhianatan dan fitnah yang menghancurkan hidupnya. Mampukah Arumi bangkit dan mengungkap semua kebenaran? Akankah Elio membuka hatinya? Atau terus menyalahkan Arumi atas kematian istrinya? Dan kapan kejahatan Randy dan Laura akan terbongkar? Semua rahasia perlahan akan terungkap. Jangan lewatkan layar drama Indonesia Terlanjur Mencintaimu setiap hari pukul 20.30 waktu Indonesia Barat hanya di RCTI Channel 28.
3: World Cup kemarin seru banget ya?
4: Iya, tapi sekarang dia lebih bikin emosional tau.
3: Apaan tuh? Final lagi?
4: Bukan, Indonesia yang main.
5: Euforia sepak bola belum berakhir. Kini saatnya seluruh Indonesia bersatu mendukung skuad Garuda menghadapi rival-rival terbaik Asia Tenggara. ASEAN Championship 2026. Saksikan hanya di iNews.
6: 97,1 FM Radio RDI. Musik Indonesia dan selebritis terexist.

0: ini siap-siap debt collector mau masuk ya.
1: Intinya ya, istrinya bapak yang minjem, sekarang bapak yang bayarin itu uang. Gak usah bertele-tele. Mana motor bapak?
2: Ini motor bapak. Gak bisa gitu dong, Pak.

0: punya masalah hidup yang bikin pusing, punya mimpi yang belum tercapai, atau kamu lagi berjuang untuk bertahan hidup?
1: Mogok biaya karena dia kan sakit kanker rahim. Ini saya kelibet-libet utang.
0: OJK akan kasih solusinya.
2: Sebenarnya Bapak dikasih challenge untuk nolongin orang, bantu orang. Bapak tuh nyelesain semuanya, Bu. Suaminya orang baik, Bu.
1: Amin.
2: Ibu juga tadi kan didatengin anak kuliahan ya?
1: Iya. Terus dia duitnya kurang, saya nggak apa-apa, Pak.
2: Iya, Bu.
1: Tapi jangan dibawa kemana-mana.
3: Utangnya 5 juta dibayar lunas.
0: OJK, opsi jalan keluar. Setiap Sabtu, jam 16.30 waktu Indonesia Barat. Eksklusif di RCTI.
4: Jalan-jalan ke kota tua. Jangan lupa membeli duku. Dengerin Radio RDI Jakarta. Bikin kamu senyum melulu.

0: World Cup kemarin seru banget ya?
1: Iya, tapi sekarang ada yang lebih bikin emosional tau.
0: Apaan tuh? Final lagi?
1: Bukan, Indonesia yang main.
2: Euforia sepak bola belum berakhir. Kini saatnya seluruh Indonesia bersatu mendukung skuad Garuda menghadapi rival-rival terbaik Asia Tenggara. ASEAN Championship 2026. Saksikan hanya di iNews
3: 97,1 FM.

0: World Cup kemarin seru banget ya?
1: Iya, tapi sekarang dia lebih bikin emosional tau.
0: Apaan tuh? Final lagi?
1: Bukan, Indonesia yang main.
2: Euforia sepak bola belum berakhir. Kini saatnya seluruh Indonesia bersatu mendukung skuad Garuda menghadapi rival-rival terbaik Asia Tenggara. ASEAN Championship 2026. Saksi

0: bersamamu, semoga saja.
1: 97,1 FM Radio RDI, Musik Indonesia dan Selebritis Terexist.

0: Radio RDI, musik Indonesia dan selebritis tereksis.
1: Assalamualaikum Sobat RDI. Yuk, dinginkan hati di pagi yang sejuk ini lewat siraman rohani di Sejuk di Hati.
2: Alhamdulillah alladzi ba'atsa nabiyyahu Muhammadan sallallahu alaihi wasallam birrahmah wal istiqamah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Syahadatan tunji qailaha yaumal hasrati wan nadamah. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu afdalu man nasahal khalqa wa nabbah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi alladhina fazu bis salamah amma ba'd. Usikum wa iyaya bitaqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Faqad qala Allahu ta'ala fil Qur'anil Karim.

نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا. صدق الله العظيم. Sobatku pendengar setia Sejuk di Hati, baik yang mendengarkan Sejuk di Hati melalui radio RDI 97,1 FM Jakarta atau juga radio setia Singkawang 96,1 FM Kalimantan Barat, juga yang mendengarkan Sejuk di Hati melalui radio RDI Banjarbaru dan radio RDI Mandalika Lombok, juga RDI Network, dimanapun kita berada di seluruh Indonesia bahkan mancanegara. Kita patut bersyukur kepada Zat yang Maha Kuasa yang telah memberikan kita aneka macam nikmat corak ragam rahmat yang luar biasa banyaknya. Allah Jalla Jalaluh, terima kasih ya Allah. Begitu pula salawat dan salam kepada manusia, Nabi akhir zaman, manusia yang paling budiman, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita dapat mengikuti dan menghidupkan sunnah-sunnah beliau sampai kepada akhir zaman. Nah, oleh karena itu sobatku, alangkah indahnya pula kita membaca suratul Fatihah yang kita niatkan sebagai doa. Ya Allah, berilah hamba keselamatan, kebahagiaan, kesuksesan dunia dan akhirat. Jadikanlah keluarga hamba keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Karuniakanlah kepada hamba ya Allah anak-anak yang soleh dan solehah, yang berbakti kepada kedua orang tuanya, taat kepada Allah dan Rasulnya. Jadikanlah rizki hamba rizki yang halal, yang banyak, yang penuh dengan berkah. Panjangkanlah umur hamba dalam sehat dan ibadah. Matikanlah ya Allah hamba dalam keadaan husnul khatimah. Ala hadhihi niyyah al-Fatihah. A'udzu

0: Amin. Amin ya mujibas sa'ilin. Bismillahirrahmanirrahim. Sobatku yang Allah sayangi, dimanapun kita berada, semoga Allah memberikan kita panjang umur dalam sehat, sehat jasmani, sehat rohani, sehat zohir dan juga sehat batin, sehat akal kita, sehat jasmani kita, sehat hati kita, sehat juga kantong kita. Mudah-mudahan ya Allah berilah kami kesehatan. Allahumma inna nas'aluka sihah wal afiyah wa tamamal afiyah wa dawam alal afiyah. Sobatku, kesehatan adalah faktor yang paling penting dalam hidup. Kalau bahasa orang, ngapain saja, melakukan perbuatan apa saja, aktivitas apapun, paling enak ketika kita sehat. Ketika kita sehat. Oleh karena itu, sehat ini adalah nikmat yang paling penting dari Allah Subhanahu wa taala. Iktanim khamsan qabla khamsin, sihataka qabla saqamik. Gunakanlah 5 sebelum datangnya yang 5. Apa itu diantaranya? Sehatmu sebelum masa sakitmu. Gunakan, karena sehat itu sangat penting. Makan paling enak, makan ketika kita sehat. Minum paling seger, minum yang kita lakukan ketika sehat. Ngapain saja kita lakukan nikmat enak ketika kita sehat. Kalau sakit, gak ada yang enak. Makan, mulut pahit, minum, perut sakit. Apapun yang kita perbuat gak enak ketika kita sedang sakit. Kita pengen lari pagi, pengen beraktivitas, badan meriang, badan sakit. Makanya sehat itu sangat penting. Oleh karena itu, ada unsur nilai ibadah dalam Islam untuk menjaga kesehatan. Sampai ketika kita sakit, Rasulullah menganjurkan untuk kita banyak-banyak berdoa. Dan jika di antara sobat kita ada yang sakit, kita juga harus mendoakannya. Anjuran untuk mendoakan orang-orang yang sedang sakit. Man ada maridun lam yahdurhu ajaluhu faqala indahu sab'a marat. As'alullahal azim rabbal arshil azim ayyashfiyaka illa afahullahu min zalikal marat. Rasulullah SAW bersabda dari Ibnu Abbas radhiyallahu an, barang siapa menjenguk orang sakit sebelum ajalnya tiba, lalu ia berdoa di sampingnya sebanyak 7 kali. Ini anjuran Rasulullah ya. Ketika kita nengokin orang sakit, doanya ini. Ketika kita nengokin orang sakit di rumah sakit atau di rumah, doanya ini. Ya, as'alullahal azim rabbal arsyil azim ayyashfika illa afahullahu min zalikal marad. Yang artinya, aku mohon kepada Allah yang Maha Agung, Tuhan arsy yang agung, agar memberimu kesembuhan, maka Allah akan menyembuhkan dari penyakitnya. Hadis riwayat Imam Abu Daud. Jadi doanya, as'alullahal azim rabbal arsyil azim ayyashfiyaka ayyashfiyaka. Ini 7 kali baca nih. As'alullahal azim rabbal arsyil azim ayyashfiyaka. Jadi sekali lagi coba dihafalin, as'alullahal azim rabbal arsyil azim. Tuh baca tuh ya. As'alullahal azim rabbal arsyil azim ayyashfiyaka. Yang artinya, aku mohon kepada Allah yang Maha Agung, Tuhan arsy yang agung, agar memberimu kesembuhan. Insyaallah, kata Rasulullah, sembuh dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Ada juga anjuran dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di samping untuk menjenguk orang sakit dan juga mendoakannya, itu kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang nengokinnya pun akan mendapatkan ampunan dari Allah. Dakhala a'la a'rabi ya'uduhu wa kana idza dakhala 'ala may ya'uduhu qala la ba'sa tahurun insyaallah. Ada seorang badui yang sedang sakit. Apabila beliau menjenguk orang sakit, beliau mengucapkan, tidak apa-apa, pembersih dosa insyaallah. Di samping dosanya dihapus, diampuni, yang sakit pun kalau sabar, la ba'sa tahurun insyaallah. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak apa-apa, sakitmu ini menjadi pembersih dosa insyaallah kalau sabar. Kalau sabar. Ya. Kemudian anjuran mendoakan orang yang sakit dengan doa yang bisa membuatnya gembira, bahwa ia akan mendapatkan pahala karena sakitnya, dan juga berbicara padanya dengan pembicaraan yang dapat membuatnya tentram bahagia. Jangan sampai kita datang ke rumah sakit, ya Allah, kemarin ada saudara ani yang sakit begini mati. Waduh, bahaya itu doa. omongan begitu tuh jangan. Jadi ketika kita nengokin orang sakit, kita harus berbicara dengan yang bisa menggembirakannya, yang bisa menggembirakannya. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di sini, datang kepada seorang Arab Badui, kemudian ucapkan labas, enggak apa-apa, tahurun insyaallah. Sakitmu ini menjadi pembersih dosamu. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika kita masuk ke rumah sakit, kita doakan, kita utarakan, insya Allah sembuh, insya Allah sembuh. Jangan putus asa, insya Allah sembuh. Gembirain dah hatinya tuh. Atau juga diperbolehkan memberitahu penyakitnya kepada orang lain, tapi bukan keluh kesah. Sakit apa? Sakit begini, begini, begini, begini. Ya udah kita doakan, mudah-mudahan penyakitnya sembuh. Jangan, ya Pak Ustaz, saya sakit begini, gimana nih ya? Ini gara-gara istri saya, ini gara-gara suami saya, ini gara-gara anak saya. Nah ini jadi sakit tapi ditambah dengan dosa, namanya keluh kesah. Tapi kalau hanya sekedar bertanya atau mengadukan tentang, memberitahukan tentang penyakitnya, tidak jadi masalah. Boleh. Bahkan ketika kita mendengar ada yang sakit, anta syafi la syifa'a illa syifa'uk isfi mardo pulan bin pulan. Ya Allah, engkau yang maha penyembuh dari segala penyakit, sembuhkanlah penyakit pulan bin pulan. Bahkan juga anjuran untuk meruqyah. Rasulullah SAW adalah manusia seperti yang lain, tapi beliau meruqyah. Beliau merasa sakit sebagaimana orang lain juga merasa sakit. Ketika Rasulullah sakit, karena manusia biasa tapi tidak seperti manusia yang lain, Rasulullah pun seperti manusia yang lain sakit, terganggu dengan hinaan orang lain dan juga kedengkian orang. Beliau pun juga memerlukan pertolongan kesembuhan dari Allah Subhanahu wa taala. Anna Jibril atan Nabi sallallahu alaihi wasallam faqala ya Muhammad ishtakaita qala na'am qala bismillah urkika min kulli syai'in yu'dhik min syarri kulli nafsin aw 'ainin hasid Allahu yashfika bismillah urkik. Ada hadis riwayat Imam Muslim radhiyallahu an bahwa Jibril pernah datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan bertanya, wahai Muhammad, apakah kamu merasa sakit? Kemudian Rasulullah menjawab, ya saya sakit ya Jibril, iya saya sakit. Lalu Jibril mengucapkan dengan nama Allah, bismillah urkika. Makanya tadi ada mengucapkan bismillahirrahmanirrahim, boleh juga bismillah, itu cukup ya. Bismillah urkika min kulli syai'in yu'zik min syarri kulli nafsin aw 'aini hasid Allahumma yashfik bismillahi urkik. Ini doa Jibril alaihissalam mendoakan Rasulullah. Apa artinya? Dengan nama Allah, aku meruqyahmu dari segala yang menyakitimu, dari kejahatan setiap manusia dan juga mata orang yang dengki. Semoga Allah menyembuhkanmu. Dengan nama Allah, aku meruqyahmu. Hadis riwayat Imam Muslim radhiyallahu an. Ini diantara bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun sakit dan berdoa kepada Allah yang maha menyembuhkan. Yang ngedoain enggak tanggung-tanggung siapa? Malaikat Jibril alaihi salam. Masya Allah. Nah sobatku, ada juga hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man qala la ilaha illallah wallahu akbar saddaqahu rabbuh. Wa qala la ilaha illa ana wa ana akbar wa idza qala la ilaha illa Allah wahdahu la syarika lah qala yaqul la ilaha illa ana wahdi la syarika li. Jadi sobatku, bahwa Allah Subhanahu wa taala setiap doa yang kita panjatkan itu dijawab langsung sama Allah. Dijawab langsung sama salah satu contoh, ini ada hadis yang sahih dari Sa'id Al-Khudri. Barang siapa mengucapkan la ilaha illallah wallahu akbar, yang artinya tidak ada Tuhan selain Allah dan Allah maha besar, maka Allah menyetujuinya dengan berfirman, la ilaha illallah wa ana akbar, la ilaha illa ana wa ana akbar. Tidak ada Tuhan selain aku dan aku maha besar. Dan apabila ia mengucapkan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, tidak ada Tuhan selain Allah, tidak ada sekutu baginya, maka Allah berfirman, la ilaha illa ana wahdi la syarikalali, tidak ada Tuhan selain aku, ya, tidak ada sekutu bagiku. Dan apabila mengucapkan la ilaha illallah lahul mulku wa lahul hamdu, kemudian Allah menjawab, la ilaha illa ana lil hamdu wa lil mulku. Jadi semuanya itu dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala sampai kepada man qalaha fi maradihi summa mata lam tat'amhun nar. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, barang siapa mengucapkannya pada waktu sakit lalu dia meninggal dunia, maka ia tidak akan dimakan oleh api neraka. Jadi kata-kata tadi benar-benar semuanya bermanfaat, semuanya berfungsi. Allah menjawab langsung kalau itu benar-benar doa dari seorang hambanya. Coba kita ulang lagi biar semuanya bisa ya. Apa yang dibaca? Yang pertama, la ilaha illallah wallahu akbar. Ada juga bacaannya la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Ada juga la ilaha illa ana. Allah menjawabnya begitu ya. La ilaha illallah lahul mulku wa lahul hamdu. Ada juga la ilaha illallah wa la hawla wa la quwata illa billah. Kalau itu diucapkan bagi orang yang sedang sakit atau yang umum dah, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa huwa ala kulli syai'in qadir, itu diucapkan terhadap orang yang sedang sakit, maka Allah akan menyembuhkannya. Seandainya tidak pun dia akan terhindar dari panasnya api neraka. Subhanallah. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang Allah berikan karunia sehat, panjang umur dalam ibadah, keluasan rizki yang halal, yang banyak, yang berkah. Insyaallah. Ya Allah, sehatkanlah badan hamba ya Allah. Sembuhkanlah jika di antara ada sobat-sobat hamba yang sedang sakit. Sembuhkanlah ya Allah. Sembuhkanlah ya Allah, karena Engkaulah yang Maha Penyembuh. Amin ya Rabbal Alamin. Kita akan lanjut setelah jeda yang indah berikut ini. Jika di antara sobat ada yang ingin bertanya, silakan SMS dengan cara ketik sejuk nama, alamat, kemudian pertanyaannya, kirim ke 0813-103-7366. Dengan cara ketik sejuk nama, alamat, kemudian pertanyaan, kirim ke 0813-103-7366 ya. Atau ada yang ingin membantu perjuangan, mari bersama-sama kita membangun sarana ibadah. Mudah-mudahan ini menjadi investasi akhirat buat kita, menjadi bekal yang terbaik buat kita menghadap Allah Subhanahu wa taala, dan juga menjadi penyebab sumber keberkahan rizki kita, rizki yang halal, yang banyak, yang penuh dengan keberkahan. Amin ya rabbal alamin. Sejuk di hati, sejuk hatiku.
1: Sejuk di hati disiarkan oleh 97,1 FM Radio RDI Jakarta dan Radio RDI Network, juga dapat didengar melalui 96,1 FM Radio Setia Singkawang, Kalimantan Barat.

0: sejuk di hati.
1: Sejuk di hati, sejuk hatiku. Alhamdulillah sobatku, kita bersua kembali insya Allah dalam penuh keberkahan dan kemanfaatan. Baik sobatku, jika di antara sobat ada yang ingin bertanya, silakan SMS dengan cara ketik sejuk, nama, alamat, kemudian pertanyaannya. Kirim ke 0813-103-73636 ya sobatku ya. Baik, kita lanjut sobatku. Ini banyak sekali di antara sobat yang bertanya sekaligus minta didoain supaya sembuh dari penyakitnya. Ya, banyak ini. Di antaranya sobat kita yang beliau dalam keadaan sakit karena katanya banyak hutang, minta didoain. Masya Allah, ujian ya di dunia, ujian di dunia. Ya, kita doakan mudah-mudahan beliau sehat walafiat. Ya, saya menjawabnya nih dari sobat kita, enggak dia tidak mau disebutkan namanya karena masalah hutang ya, tapi masuk ke WA. Pak Ustadz, bolehkah saya terus-terusan memaksa Allah dalam doa karena saya banyak hutang, sekarang udah sakit-sakitan, meskipun kerja juga enggak cukup gajinya, boleh enggak saya memaksa terus dalam berdoa supaya Allah memberikan jalan keluar dan juga kesehatan buat saya ya? Sobatku yang Allah sayangi, doa pasti didengar, tapi doa tersebut perlu kesabaran. Doa tersebut perlu kesabaran. Yang penting kita ikhlas dalam berdoa, insya Allah lebih cepat dikabulkannya. Lebih cepat dikabulkannya. Tetapi meskipun kita memaksa, dalam arti memaksa itu, katakan ya dari zaman Nabiullah Zakaria alaihi salam, beliau berkhulwat, ya beretikaf, tidak keluar-luar dan juga tidak bangun-bangun kecuali dengan ibadah kepada Allah. Berkhulwat 3 hari 3 malam, akhirnya dikabul. Ini bisa dikatakan doa yang memaksa. Doa yang penting adalah kesabaran dan juga keikhlasan. Itu lebih baik ya. Tapi terus berdoa, jangan pernah berhenti. Berdoa jangan pernah berhenti. Kalau misal ibu banyak hutang, selain doa untuk minta kesembuhan, baca doa untuk cepat-cepat bisa membayar hutang. Apa doanya? Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan, wa a'udzubika minal jubni wal bukhl, wa na'udzubika minal ajzi wal kasal, wa a'udzubika min qalabati daini wa qahri rijal. Ya. Kemudian juga ada lagi doa, banyak nih yang minta kesembuhan ya. Sekali lagi, kita minta kesembuhan dari Allah Subhanahu wa taala. Kita minta kesembuhan dari Allah Subhanahu wa taala ya, bukan kesembuhan dari saya cuman bisa bantu doa saja, tapi tetap minta doa kepada Allah Jalla Jalaluh. Dengan cara bagaimana? Mungkin dengan cara kita berdoa ya, terus menerus kita pegang sakitnya, ya Allah sembuhkanlah penyakitku. Sakitnya di kepala, pegang kepalanya, ya Allah sembuhkanlah penyakitku, terus begitu ya, dengan kesabaran ya. Dengan kesabaran bukan hanya kasih sayang Allah kita dapat, tetapi juga ampunan dari Allah kita pun dapat ya. Ini luar biasa. Kemudian ada juga dari sobat kita ya, ini yang SMS atau juga WA banyak nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sejuk di hati, sejuk hatiku. Pausa, saya Udin di Bogor mau bertanya, apakah boleh setiap sholat 2 rakaat dengan niat minta disembuhkan dari penyakit dan berdiri lagi sholat 2 rakaat dengan niat minta dimurahkan rizki dan seterusnya? Bismillahirrahmanirrahim. Selama itu adalah sholat sunnah, itu sangat diperbolehkan dalam berdoa. Tapi berdoanya jangan pakai bahasa, jangan menggunakan bahasa Indonesia karena kita sedang sholat. Cukup di dalam hati kita doanya, dalam sholat sunnah tersebut kita doa, ya Allah dalam hati sembuhkanlah penyakit hamba. Boleh ya Pak Udin ya. Atau misalnya dalam sholat fardu pun sebetulnya boleh, tapi ada waktu-waktu tertentu ya. Silakan Pak Udin, gempur terus, istiqomah, karena hanya Allah lah yang bisa menyembuhkan segala penyakit. Caranya bagaimana? Allah kalau sudah ingin menyembuhkan hambanya, ada aja sebabnya ya, ada aja sebabnya yang insya Allah Allah berikan. Kemudian assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sejuk di hati, sejuk hatiku. Ustadz mau nanya, kepala saya sakit banget. Kenapa Pak Ustadz ya? Ini ada lagi ibu-ibu nih ya. Alhamdulillah beliau sudah beberapa kali memberikan donasinya kepada kita. Memang dari pertama beliau ngeluhkan sakit kepala. Beliau sakit kepala. Mudah-mudahan kita doakan ya, beliau Allah sembuhkan. Beliau Allah sembuhkan. Nah, ibu-ibu, tapi gak ada namanya, kita buka WA. Iya, sobatku, pertanyaan daripada sobat kita ini kita akan jawab setelah jeda yang indah berikut ini ya. Nanti kita akan tuntun bagaimana caranya agar Allah menyembuhkan dari penyakit kepalanya. Iya, saya hanya bisa menuntun ibu yang berkeyakinan, yakin 100% kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah yang menyembuhkan. Nanti kita akan lanjut setelah jeda yang indah berikut ini. Sejuk di hati, sejuk hatiku.
0: Sejuk di hati. Disiarkan oleh 97,1 FM Radio RDI Jakarta dan Radio RDI Network, juga dapat didengar melalui 96,1 FM Radio Setia Singkawang, Kalimantan Barat.

0: sejuk di hati.
1: Sejuk di hati, sejuk hatiku. Alhamdulillah wa syukrulillah sobatku. Iya, kita sebelum kita lanjut ke pertanyaan dari Bunda Siti Sumarni. Dia sedang sakit kepalanya katanya. Sobatku, bagi sobat yang ingin membantu perjuangan kami, kami sangat mengharapkan perjuangan ini, karena kalau kami pikul sendiri, beban kami sangat terlalu berat. Mudah-mudahan dengan sobat-sobat yang membantu mengulurkan tangan kedermawanan, insya Allah kita akan bangun rumah Allah, ya. Kita akan bangun rumah Allah. Mudah-mudahan menjadi bekal, menjadi tabungan buat ke akhirat nanti, insya Allah. Iya, Ibu Siti Sumarni, tolong Ibu, kalau misalnya Ibu mendengarkan kali ini, pegang kepalanya yang sakit, lehernya yang sakit, dan ucapkan ya, Bismillahirrahmanirrahim, Bismillahirrahmanirrahim, Bismillahirrahmanirrahim. A'udzu bi'izzatillah wa qudratihi min syarri ma ajidu wa uhadiru. Sekali lagi sobat-sobat yang ada keluhan sakit, pegang sakitnya. Setelah itu baca Bismillahirrahmanirrahim 3 kali. Kemudian membaca a'udzu bi'izzatillah wa qudratihi min syarri ma ajidu wa uhadir. Ya. Baik sobatku, selanjutnya ada juga dari sobat kita yang bertanya. Pertanyaan ini melalui SMS, ya, sudah sangat banyak juga nih yang masuk. Dari WA banyak, dari SMS juga lebih banyak. Iya, pertanyaan yang pertama, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sejuk di hati, sejuk hatiku. Pak, saya Karti, orang tuanya Winarto yang waktu bulan puasa membangun. Oh iya, beliau datang ke rumah saya untuk menikahkan anaknya. Pak, saya tadi ngisi rekening 250.000, alhamdulillah, mudah-mudahan Allah membalasnya dengan kebaikan yang banyak, pahala yang berlipat ganda, luas rizki yang halal dan banyak, berkah panjang umur dalam sehat dan ibadah. Anak-anaknya juga mempunyai keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah.

0: insyaallah. Terima kasih Bunda, ya Bunda Karti, orang tua daripada Bapak Winarto. Kemudian assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustaz, saya mau bertanya, sejuk di hati, sejuk hatiku, siapa nih? Apakah mengakekakan dan berkurban itu tujuannya beda? Jika beda, mana yang wajib didahulukan? Bismillahirrahmanirrahim. Sobatku, akekah hukumnya sunnah muakkadah. Ini untuk menebus gadaian anak kita di sisi Allah Subhanahu wa taala dengan cara bersyukur mengorbankan laki-laki 2 ekor kambing, perempuan 1 ekor kambing dengan cara mengakekahkan. Ini juga sangat dianjurkan. Begitu juga dengan kurban. Kurban ini hukumnya sunnah muakkadah. Jika kita punya rizki, disunnahkan, bahkan sangat dianjurkan untuk berkurban. Ya, sampai Rasulullah mengatakan, man lahu sa'ah falam yudahi falayakrobanna musallana. Siapa yang punya uang untuk membeli kurban, ya, kambing ataupun sapi, tapi dia tidak melakukannya, kata Rasulullah, mendingan gak usah dekat-dekat tempat ibadah kami, dah percuma. Tuh, sampai begitu tuh. Jadi dua-duanya ini sangat dianjurkan. Cuma bedanya kurban bisa setiap tahun, tapi kalau akikah seumur hidup sekali, maka dahulukanlah akikah. Ya, maka dahulukan akikah yang seumur hidup sekali. Sementara kurban bisa tahun depan. Sobat ya, mudah-mudahan menjadi jalan keluar. Baik, kita akan lanjut setelah jeda yang indah berikut ini. Sejuk di hati, sejuk hatiku.
1: Sejuk di hati. Disiarkan oleh 97,1 FM Radio RDI Jakarta dan Radio RDI Network. Juga dapat didengar melalui 96,1 FM Radio Setia Singkawang, Kalimantan Barat.

0: sejuk di hati.
1: Sejuk di hati, sejuk hatiku. Alhamdulillah wa syukurulillah sobatku. Pertanyaan demi pertanyaan sudah sangat banyak yang masuk. Saya ingatkan lagi, jika sobat ada yang mau bertanya, silakan SMS ke 0813-103-73636 ya. Sejuk di hati, sejuk hatiku. Pak Ustaz, saya mau bertanya. Saya Agung di Jakarta. Waktu lebaran saya pulang ke rumah mertua dan sungkem kedua mertua saya. Mertua Jawa Tengah, orang tua saya Jawa Timur. Sedangkan istri saya WA ke mertua, SMS saja tidak. Habis itu waktu jalan-jalan anak saya ada yang mabuk di jalanan, ya mabuk kendaraan gitu ya. Lalu saya bilang, "Bunda, tutuplah pintu kaca." Istri saya dengan nada keras. Lah, biasanya kaca dibuka, masya Allah. Habis itu sampai rumah saya kemas-kemas, lalu pulang ke Jakarta naik motor. Sampai sekarang saya WA tidak dibalas, saya telepon tidak diangkat. Bismillahirrahmanirrahim. Sobatku yang Allah sayangi, inilah masalah keluarga. Masalah keluarga sobatku, hendaklah jangan kita memperjauh jarak, dan juga jangan kita memperbesar masalah yang kecil. Harusnya memperkecil masalah yang besar. Dengan cara bagaimana? Ciptakan ruang lingkup komunikasi yang sehat. Ruang lingkup komunikasi yang sehat. Katakan istri begitu, kenapa? Kita aja komunikasi, istriku saya, kenapa sih? Kira-kira ada yang salah, ya? Jangan gak jelas gitu. Kalau ada yang salah, ayo kita musyawarahkan. Begini, begini, begini, begini. Oh begitu ya. Jadi ketika menciptakan solusi yang baik tersebut, tidak ada buruk sangka ataupun prasangka-prasangka yang tidak baik ya. Dengan cara WA mungkin ya, mungkin beliau tidak ada pulsa, tidak ada paket, atau bagaimana gak bisa menjawab. Makanya kalau alat komunikasi itu hanya sekedar perantara, yang penting bertemu piece to piece. Kalau sudah bertemu muka dengan muka, berbicara, baru kita bisa mengambil keputusan dia bagaimana-bagaimana. Yang penting kita ciptakan komunikasi yang baik. Kemudian assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sejuk di hati, sejuk hatiku. Ini pertanyaan terakhir sahabatku ya. Ustaz Amin, saya mau tanya, apa hukumnya kalau meminjamkan uang sama teman? Soalnya saya bilang bukan uang saya. Terima kasih dari hamba Allah. Iya sobatku yang Allah sayangi, minjamkan uang kepada orang lain bukan duit kita, enggak boleh ya. Meminjamkan sesuatu itu dengan syarat milik kita. Kalau kita meminjamkan uang atau barang kepada orang lain bukan milik kita, ya enggak boleh, haram itu. Harus minta izin dulu kepada orang yang punya barang tersebut, yang punya uang tersebut. Mohon maaf nih, uang ente ana pinjamkan kepada orang, nanti ana ganti, ana yang tanggung jawab. Kalau dia mengizinkan baru boleh. Tapi kalau enggak mengizinkan atau tanpa izin, hukumnya haram. Baik sobatku, kita akhiri dengan doa.

0: Juli Happy hanya ada di MNC Group.
1: Apa aja tuh yang bikin happy?
0: RCTI Channel 28, Home of Drama. Saksikan Terlanjur Mencintaimu, dibintangi Chico Jericho dan Marsha Arwan. Mulai Sabtu 4 Juli 2030 WIB.
2: Kamu belum juga mengesahkan pernikahan kita secara negara, kenapa Mas?
3: Gak penting.
0: Ada juga Tobat Jatuh Cinta 1745 WIB dan Terikat Janji 19 WIB.
1: Pencinta Dangdut, nonton MNC TV Channel 29, Rumahnya Dangdut. Ada DMD Panggung Rezeki setiap hari jam 20 WIB. Dan nantikan Road to Kilau Raya di kotamu.
0: GTV Channel 30. Ada film-film blockbuster di Big Movies setiap hari pukul 20 WIB. Serta segera hadir Liga Bintang Juara.
1: Dan jangan lewatkan TV Berita nomor 1 di iNews Channel 31. Rakyat Bersuara setiap Selasa live jam 19 WIB. Serta ASEAN Championship 2026 mulai 24 Juli.
4: Musik Indonesia dan selebritis tereksis hanya di Radio RDI.